0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Akhir-akhir ini ramai jadi perbincangan soal ijazah. Apakah termasuk data pribadi atau boleh diakses untuk umum? Berikut penjelasannya. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, ijazah termasuk dalam data pribadi. Dalam Undang-Undang PDP Pasal 1 Angka 1, data pribadi didefinisikan. Setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik dan atau non-elektronik. Ijazah termasuk data pribadi karena memuat nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan nomor induk siswa atau mahasiswa, mencantumkan riwayat pendidikan, nama institusi pendidikan, nilai, gelar, dan tahun kelulusan. Data tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara langsung. Meskipun ijazah tidak tergolong sebagai data pribadi sensitif seperti data biometrik atau kesehatan, namun ijazah tetap harus dilindungi sesuai prinsip perlindungan data pribadi.
0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Rombak RRI Samarinda, Kerawang dan sana. Kambat kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seperti biasa ya di Halo Benua Etam. Nah, karena banyaknya aktivitas yang Etam Gelanya lakukan juga Bu Sumbo di sepanjang hari ya, keseharian Etam Gelanya beraktivitas, malam pasti capek ya, lelah, istirahat gitu Bu Sumbo. Nah, biasanya kalau misalkan istirahat, posisi badan lagi capek, benar Bu Sumbo ya, wuyuh, benar tegak itu ya. Biasanya tidurnya nih makin dalam gitu Bu Sumbo ya, makin tenang. Amun bahasnya wah ini deep sleep tiga itu Bu Sumbo. Jadi tidurnya tuh tiga apa ya? Tidurnya nyaman lah pokoknya Bu Sumbo, dan bangunnya tuh langsung segar karena kita tidur karena efek kecapean gitu Bu Sumbo. Pernah di Etam Gelanya tidur karena efek kecapean terasa ya, tiba-tiba ketiduran aja. Di pas tiba-tiba bangun ternyata saya ketiduran dan ditahu sekalinya sampailah pagi tiba. Nah, perasaan Etam Gelanya tiga apa? Apakah nyaman langsung fresh jua apa seperti apa Bu Sumbo? Pernah di Etam Gelanya sepanjang apa namanya kehidupan inilah ya, merasakan yang benar-benar tidur tuh disadar gitu Bu Sumbo ya, dan merasakan habis tuh bangun langsung segar, atau bahkan durasi tidurnya di lawas gitu Bu Sumbo ya. Bahkan ada penelitian juga yang mengatakan namun kita nih deep sleep Bu Sumbo, atau tidurnya karena kecapean gitu ya, makin apa kita tidurnya itu deep gitu, makin capek makin nyaman tidurnya Bu Sumbo, walaupun durasinya itu tuh di lawas ya, antara 10-30 menit mahal tuh Bu Sumbo, itu bangunnya dia fresh gitu ya, segar lagi gitu. Pernah di Etam Gelanya ya merasakan tega itu. Ini Mbak Putri mau menyapa dulu di telepon sini, ada siapa di mana? Halo, selamat hambat, salam budaya.
1: Selamat hambat, salam budaya, rekan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam musuh. Jadi tega apa kisah kita nih?
1: Kayaknya fresh lah Mbak ya, ingat tidur tuh bergerak-gerak sedikit putih, pokoknya senam lah Mbok ya. Tapi sebelum bangun Mbok, betis dimainkan karena kan kaku mulai. Nah, berdiri pelan-pelan Mbok. Jadi tangan tuh diangkat ke atas, pokoknya tangan dijuntaikan, pokoknya anu lah, bergerak lah Mbok ya. Nah, habis itu setelah aja mau mendikah subuh tuh Mbok ya. Baru siap-siap olahraga Mbok. Kalau olahraga Mbok ya, apalagi sepeda Mbok, sejam dulu kan saya Mbok masih ya 15 tahun lalu, 20 lah, udah sampai 3 jam Mbok, pokoknya sepuas saya Mbok. Jadi nah, jangan Mbok tidur Mbok, kita Mbok kegiatan lagi Mbok yo, yang sederhana gitu Mbok. Nah, terus itu ngopi kah apakah, juhur, habis juhur tuh Mbok tidur. Saya Mbok bila terbah ya sudah Mbok, pasti terlelap tuh, saking nyamannya tuh Mbok. Enggak ada beban mental lagi kan, karena Anda sekolah dilagi kan, dibiayai Mbok. Kalau dulu susah Mbok tidur Mbok, itu mingat terkejut aja lah Mbok, yang dipikir itu ya anak sekolah kan, oh ini dilagi agak kemaja Mbok, habis jam 5 tuh olahraga Mbok, malam jam 8 ketiduran dia Mbok, teringat jam 4 jam 10 tuh ya radio Mbok diudak, dan dia Mbok habis jam enggak habis kita siaran tuh kan tidur dah tuh Mbok. Nyaman Mbok, saya tidur tuh enggak ada beban Mbok. Sejak yang apa namanya ya, enggak ada yang dipikir Mbok, apa yang dipikir lagi sudah. Jadi saya tuh enggak mau Mbok terlalu banyak memikir tuh Mbok. Amun apakah saya motor rusak Mbok, pokoknya rusak kan Mbok ya. Ini satu contohnya ya, sudah enggak dipikir. Yang penting duitnya ada, barangnya ada dibeli kan, gitu aja Mbok. Jadi saya itu malas mikir Mbok. Jadi paling nyaman persen saya tidur, pokoknya bilanya udah terkelap Mbok ya sudah. Makanya kalau di masjid ya Mbok, di ya ini Jumat dan Mbok ya, saya jaga butuh di bujur Mbok, karena Mbok bila terpejam atas saya tuh ya sudah. Kadang-kadang apa yang diceramah hati tuh didengar. Nah, makanya saya tuh mata tuh Mbok melihat ke depan terus Mbok, melihat tiga hatinya sudah Mbok, mending Mbok bisa ngantuk. Kita hujan boy, Noah ini itu lebih nyaman tidur karena dia ada pikiran tuh kali boy. Jadi banyak ya olahraga supaya nyaman tidur boy. Subuh ingat sebenarnya jam tidur tuh jam 9, ingat jam 4. Nah tuh itu paling nyaman. Tapi sama saya itu ingat tuh pasti jam 4 tuh pasti ingat, karena di sini kan ada wakar, Mbok. Jadi yang ngenteng tuh kan ketahuan.
0: Oh iya.
1: Jadi jam 4. Tapi kadang-kadang saya itu didengar ya kan ya jam 12 mulai ngenteng tuh. Sampai jam 4 tuh, Mbok. Nah, itu udah tidur-tidur ayam punya orang kan. Nah, itu ngenteng tuh, Mbok, ingat sudah. Artinya bergerak-gerak tuh, Mbok, duduk. Mulai jam lagi, Mbok, ya tuh. Apa namanya? Ketelanjuran, kadang-kadang ya sampai 6:30 baru ingat tuh, Mbok. Jadi kalau udah bangun ya duduk aja kan.
0: Iya.
1: Jadi kalau saya tuh tim yang mudah tidur, Mbok.
0: Iya, kalau nyaman istirahat.
1: Iya. Ya, karena banyak bergerak kan. Jadi gue yang mau bergerak tuh, bunyi orang kota itu low higher setubuh tuh, Mbok. Kadang-kadang, Mbok, saya melihat kita nih kan, tiga kali kan putur-putur ini anu hambat nih, Mbok. Nah, kembali ke Mbok Putrio. Mohon kita tuh paling di sung-sung jam 9 harus tidur kan, Mbok Yo?
0: Iya.
1: Kenapa? Iya. Karena subuh kan mengingat paling di jam 4. Nah, persiapan-persiapan tuh ditahu saya tuh. Mbok Putri apa sholat di rumah atau di kantor kan, gak itu, Mbok?
0: Di kantor lah, busuk pasti. Kan perjalanan azan sudah.
1: Itu, saya tuh, Mbok, walaupun begini, Yo. Atau memori, ini kan jalan nih. Wah, punya saya kan Mbok Putri ini siaran nih. Apa doa saya itu, Mbok, mudah-mudahan dia ada halangan di jalan, Mbok. Karena sekarang ini kan, Mbok, siapa aja, Mbok, di empatnya ini, Mbok, yo. Nah, mudah-mudahan itu terjadi, Mbok. Nah, ini tahu tuh, mudah-mudahan kita ada yang ngawani di jalan. Karena, Mbok, ini tuh orang sembarangan aja, ya, melihat orang tuh lemah, lalu enggak dihajarnya, ya, nih, Mbok. Mudah-mudahannya, nanti lah, diketemu yang orang jahat. Nah, tuh, Mbok, itu ada ilmunya, tuh, Mbok. Dia saya WA aja tuh, Mbok. Tolong diamalkan, Mbok, yo. Terima kasih, Mbok Putri, supaya orang jangan anu, Mbok, di melihat kita, Mbok, itu bisa, Mbok. Terima kasih, Mbok Putri. Saya paling tim yang paling nyaman tidur, Mbok.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menariknya juga ya, corona di sana, amun kita tuh tidur ya, beristirahat, kan disadar. Kadang bahari itu ada nih saudara-saudara yang asik beneh tidur tuh sampai tengigau-ngigau tuh sumbo. Etam ada nih keluarga yang tega itu atau etam seorang malah sebagai pelakunya ya. Kita menyapa lagi, siapa di mana nih? Selamat malam, salam budaya.
2: Salam budaya, budaya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri.
0: Waalaikumsalam. Jadi tidak apa kesah kita nih?
2: Mbak Putri.
0: Jadi kesah kita tidak apa?
2: Jam 6 bu, kan? Namanya lu dulu goyang-goyangkan kaki ini kan? Sambil ngali Mbak Putri ini siaran. Mulai jam 6 tuh baru buka radio kan. Yang dengar-dengari orang bukanya perempat nih mulai amat mulai kemerian Mbak Putri.
0: Jadi
2: ada nyetel radio lain gak tuh?
0: Jadi tuh ayo busu kegiatannya apa?
2: Iya, kegiatannya apa?
0: Peregangan yo.
2: Jam belajarnya lo kan mulai sholat pulang kan.
0: Tapi
2: tidur ya lo beda malam nggak dapat tidur waktu aku Mbak Putri.
0: Nah kenapa?
2: Anu apa namanya tuh nggak tahu.
0: Jadi apa di tenang kah apa? Di tenang pokoknya.
2: Di tenang. Mata ini kan kalau dipejamkan itu nggak terasa gelap. Putih kerus kelihatannya.
0: Iya. Jadi pun biar dipejamkan pun putih gitu ya mau bawa tidur tuh yo.
2: Iya.
0: Jadi itu gak apa kita pun ketiduran akhirnya karena uyuh yo.
2: Iya, kalau gue bila tidur malam tuh kan, misalnya bila pejamkan mata kita nih kan gelap, merahnya kan, enggak putih terus. Gak tahu juga aku mata aku nih.
0: Jadi itu gak apa pun kita anu usuh gak tidur nih, karena
2: se-uyuhnya
0: wah
2: ya.
0: Tuh ya itu.
2: Bila dapat dalam mimpi baru nyenyak tidur tuh. Aku selamat tadi kan olahraga jam 4 tiba. Jam 4 tuh belum bangun lagi tuh. Pokoknya jam 6 bangun tuh.
0: Karena itu tadi ya. Pas mau tidurnya tuh pun juga sulit gitu ya.
2: jam-jam 9 siang di sana ini baru mau sekolah pasal tunggu.
0: Karena semalaman di kawah juga.
2: Iya. Itu aja dulu boleh.
0: Iya leh, makasih
2: namanya
0: Bosu.
2: Salam-salamnya buat Kakang aja.
0: Iya, Bosu. Pokoknya
2: nih semoga sehat selalu aja.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dia pengalaman dari Bus Ago Koronin sana yo. Dia ayo kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah hadir kali ini. Ada lagu dari Nusa Tenggara Timur, lagu Bajawa.

Orang sana busu embo tahu lah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI.

0: Sobat Bunda, saya Jessyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
2: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Ya, karena saya beda di lagu Batak ya, lagu Mariana Sitanggang. Nah, jadi balik lagi, deep sleep itu Bus Ombo ya sebenarnya punya banyak manfaat ya. Jadi selain bisa membuat badan kita ini jadi segar pas bangun, Bus Ombo, fase deep sleep ini juga bisa meningkatkan daya ingat kita, Bus Ombo ya. Biasanya juga pada kekanaan ya, Bus Ombo, yang masih dalam apa ya, dalam usia aktif sekolah, Bus Ombo ya, itu bisa meningkatkan ini juga, kemampuan untuk belajar, deep sleep, biar konsentrasi juga ya, Bus Ombo. Dan di saat yang sama juga, deep sleep itu badan kita, Bus Ombo, akan memproduksi hormon juga ya, yang perannya tuh baik benih, Bus Ombo, gasan pertumbuhan tulang, gasan pertumbuhan otot, Bus Ombo ya. Dan amun biasanya tam jalannya tidur sudah 8 jam tapi masih bangun yang disegar, nah itu biasanya kita belum masuk kepada deep sleep, Bus Ombo. Karena menurut penelitian itu informasinya sih orang itu, setiap orang akan mengalami deep sleep di 1-2 jam pertama gitu, Bus Ombo ya. Tiga itu. Ini ada lagi yang menelpon, siapa di mana? Selamat tambah salam budaya.
1: Halo.
0: Halo, Busu.
1: Budaya salam, mana radionya?
0: Budaya kan salam, radionya kenapa? Habis dipukul-pukul kah radionya? Nah, tepegat sih daleh. Sudahlah, amun tega itu, Busu Ombo ya. Coba pang, dicoba lagi, Busu, dicoba lagi, siapa tahu tembus ya suaranya sampai sini ya. Jadi Busu Ombo, deep sleep itu, ngobrolin deep sleep ya, Busu Ombo, itu bisa memperbaiki juga namanya sel-sel jaringan yang ada di dalam badan kita. Dan sebaliknya, amun orang ya, Busu Ombo, seseorang itu sering kekurangan yang namanya deep sleep, kurang tidur ya, bisa dikatakan badannya jadi mudah capek, mudah lelah ya, apalagi habis berkegiatan seharian full gitu, Busu Ombo, menguras energi dan sulit juga untuk fokus, bahkan mudah sakit, Busu Ombo ya. Jadi dalam jangka panjang itu bisa meningkatkan resiko berbagai penyakit, Busu Ombo. Makanya setidaknya mun memang dirasa kita kurang tidur, ada baiknya curi-curi waktu untuk istirahat, Busu Ombo ya, 5 menit ya, atau paling di memejamkan mata aja, Busu Ombo ya, karena efeknya itu akan mempengaruhi setiap kegiatan di satu hari full, tuh Busu Ombo ya. Dan sebenarnya ada beberapa cara ya yang bisa temgalanya lakukan kendia, yo kita nikmati dulu satu lagu, kali ini ada lagu Jawa, Kalabondo.

Iya, Crohn's Anak. Jadi caranya itu ya, jadi bisa menjalannya mulai dengan tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari. Biasanya mun kita nidah biasa begadang ya Bu Sombo, atau tegak penyiar-penyiar itu kan ada jam-jam malamnya ya harus beristirahat, dan ada jam yang endi tegak itu Bu Sombo, jam normal tidur. Nah itu biasanya harus ada persiapan jamnya Bu Sombo, jadi harus diatur jam istirahatnya tegak apa ya. Atau mun etam gilanya adalah jam kantor biasa teng gitu Bu Sombo ya, tegak jam kita berjualan tegak itu Bu Sombo ya, hambat harus bangun dah subuh harus bermasak tegak itu, amun malam harus bersiap-siap lagi ya Bu Sombo. Biasanya itu paling di jam-jam 10 atau paling di jam yang konsisten tuh Bu Sombo, kita harus pastikan jam tidur dan bangunnya itu sama setiap hari. Dan hindari juga ya pas malam hari itu minum minuman yang ada kandungan kafeinnya Bu Sombo ya, alias kopi atau teh Bu Sombo ya, sebisa mungkin dihindari aja ya. Dan batasi juga penggunaan HP sebelum tidur Bu Sombo ya, jadi di kekanaan maha ya orang tua pun juga Bu Sombo. Jadi bukan masalah tua mudanya sebenarnya ya, ternyata penggunaan ponsel sebelum tidur kita harus kurangi, itu memang berpengaruh kepada kualitas tidur tuh Bu Sombo. Jadi itu dia, harus dibatasi sebelum jam mendekati tidur, paling di ya 30 menit sebelum eta menggalanya mau tidur Bu Sombo tuh HP-nya udah dijauhkan aja. Munnya dicas, ada alarmnya juga disetting ya Bu Sombo untuk bangun pagi, itu habis itu dijauhkan aja ya. Jangan parak dekat apa kepala kah biasanya ya, terjauh sedikit nih masalah Bu Sombo. Jadi munnya alarmnya bunyi nyaring langsung kita bangkit ya Bu Sombo, nya parak nyala, pas nyala langsung matikan nih tegak itu Bu Sombo ya. Nah pastikan juga menetam gelanya ya, ndak tidurnya ini deep sleep Bu Sombo, biar bangun-bangun tetap segar ya tidurnya itu. Etam harus pastikan kamarnya udah bersih juga, nyaman pokoknya ya, posisi nyaman tuh Bu Sombo ya, dan sejuk biar ndak kebangun karena kepanasan Bu Sombo ya. Itu dia sedikit tips ya, cara sederhana sebenarnya bisa etam gelanya lakukan supaya badan etam gelanya itu bisa tidur deep sleep. Karena deep sleep itu Bu Sombo bukan ini kita mah yang merasa tidur, tapi sebadan-badan juga Bu Sombo ya, jadi pas bangun-bangun segar kembali. Itu dia kesan kita kali ini, dan informasi tadi juga Bu Putri kutip dari laman websitenya halodokter.com ya Bu Sombo. Dan makasih juga yang bergabungan dah tamanya juga, dia kita ketemu lagi di Ada Bekesah ya. Dan lanjut lagi kita nikmati lagu selanjutnya, kali ini ada lagu dari mana ya, dari Sunda aja deh kalau gitu, ada Doel Sumbang nih, Mawar Bodas.

0: Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hambatan pukul 9 lewat 2 waktu Indonesia Tengah. Kronin sana Kementerian Kebudayaan mendorong pengembangan batik Derawan Maratua dan revitalisasi tari Daling sebagai identitas budaya baru, maksud kami Kalimantan Timur. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing pariwisata sekaligus membuka peluang ekonomi kreatif bagi masyarakat pesisir Kabupaten Berau. Sekretaris Jenderal Kemenbud Bambang Wibawarta mengatakan potensi Derawan dan Maratua tidak hanya terletak pada keindahan alam tetapi juga kekayaan budaya masyarakat pesisir. Menurutnya budaya harus terus dikembangkan sebagai sumber inovasi dan penggerak ekonomi masyarakat. Melalui program Daling dan Batik untuk Derawan, Maratua dan Budaya, Ikatan Pecinta Batik Nusantara memperkenalkan 8 motif batik Derawan Maratua yang terinspirasi dari kekayaan alam lokal seperti penyu, ubur-ubur, kakaban, dan ombak laut. Selain itu, tari Daling khas suku Bajau juga direvitalisasi melalui penguatan koreografi, musik, busana, serta promosi digital. Demikian Habaratam kali ini bersama saya Putri.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
2: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
1: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Foto selfie dulu, udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpao kak, tembem banget. Giginya kuning, belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
3: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
4: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Oke, keren Nusa naik lanjut lagi di cuaca yang cerah kali ini. Cerahnya nih cerah bener loh Sumba hari ini ya, karena panas kita di Samarinda ini sekitar 30 derajat Celcius ya Bu Sumba, dan anginnya juga tapi kencang sedang-sedang mahan nih Bu Sumba ya, 3,4 km per jam ini yang bertiup dari arah angin selatan, dan jarak pandangnya juga cukup baik ya untuk penglihatan Bu Sumba. Ya Mbak Putri sarankan juga tamgalanya yang mungkin akan keluar berkegiatan di jam-jam 3 ini Bu Sumba ya, gunakan ya yang namanya kacamata hitam ya, bukan untuk begayaan tapi untuk melindungi mata tamgalanya ya, biar terhindar dari panasnya silaunya matahari hari ini Bu Sumba ya. Dan di ada berkesah kali ini seperti biasa, namun setiap minggu Bu Sumba kita akan mencari tahu sosok inspiratif yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan mengenal salah satu wakil Presiden Republik Indonesia Bu Sumba, ya mungkin atau menggalanya pernah nelinga nama sida ini adalah Hamzah Has Bu Sumba ya. Dan di Indonesia kan punya banyak tokoh bangsa ya Bu Sumba dari berbagai daerah. Nah, sida ini adalah putra kelahiran Ketapang di Kalimantan Barat Bu Sumba ya. Jadi sida ini orang kelahiran tahun 1940, dan sida ini dikenal sebagai wakil presiden ke-9 Republik Indonesia Bu Sumba ya, yang mendampingi Presiden Megawati Soekarnoputri pada periode 2001 hingga 2004. Dan sebelum terjun ke dunia politik, Hamzah Has ini Bu Sumba, sida ini pernah menjadi seorang guru, pernah juga menjadi seorang wartawan, dan sida ini juga aktif ya Bu Sumba dalam berbagai organisasi kemahasiswaan pas lagi menempuh pendidikan di Pontianak, pendidikan di Yogyakarta ya, dan juga di Universitas Tanjungpura. Jadi pengalaman beliau ini Bu Sumba ya akhirnya membentuk jiwa kepemimpinan, sampai akhirnya sida ini dikenal sebagai sosok yang dekat dengan dunia pendidikan dan juga dunia organisasi. Lebih dalam dia kita akan bahas Bu Sumba, tetap bersama Mbak Putri di Perompak RRI Samarinda.

0: menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
1: Selama kau bersemedi,
2: aku mendapatkan jurus seribu bayangan, huah, dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menembus kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
2: Apa itu, guru?
1: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiya! Mencintai produk lokal. Melestarikan budaya.

akhirnya Bu Sumbo lanjut lagi. Dan di dalam perjalanan sidah ya Bu Sumbo, sebagai orang yang aktif dalam dunia pendidikan, di dalam dunia organisasi ya, karir politik sidah ini juga dimulai ketika menjadi seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat alias DPR ya, pada tahun 1971. Jadi setelah Partai NU bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan ya Bu Sumbo, sidang ini terus aktif di partai tersebut sampai dipercaya menjadi ketua umumnya pada tahun 1998. Dan sebelum menjadi wakil presiden juga, Hamzah Has ini Bu Sumbo pernah menjabat sebagai Menteri Negara Investasi atau Kepala BKPM ya, itu menjabat pada masa Presiden B.J. Habibie Bu

Sumbo ya, dan menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat pada masa Presiden Abdurrahman Wahid Sombo ya. Dan puncak karir Sida juga tercatat dalam sejarah ya, terjadi pada sidang istimewa MPR Sombo itu tahun 2001. Nah, jadi informasinya yaitu Sida ini terpilihlah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia, dan selama menjabat Sida pun juga dikenal aktif ya mendampingi Presiden Megawati dalam berbagai agenda pemerintahan, khususnya di dalam bidang ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat Sombo ya. Jadi Sida ini memang ada latar belakangnya ya Bu Sumbo, menjurus dan akhirnya memang rezekinya ya setelah menjadi anggota DPR ya Bu Sumbo, terpilihlah Sida ini menjadi wakil dari presiden wanita pertama Indonesia Bu Sumbo ya, ada Ibu Megawati.

0: yang tak kenal dengan kantong semar. Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah, gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Nikmati beragam siaran budaya.
6: Hari ini di program Pantas Kutai.
5: Lagu-lagu daerah. Kisah legenda. Drama legenda. Ayus dan Sio. Dan tentu saja informasi seputar budaya.
7: Habar Etam, Pro 4
5: RRI. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital

Iya, keren sana. Kita mencari tahu lagi ya sejarah dan juga biografi dari salah satu wakil presiden ya, kala itu Sombo ya. Ada Bapak Hamzah Has ya, dan dalam perjalanan hidup Sidani juga menunjukkan amun kesuksesan itu Bu Sombo diraih secara instan ya. Jadi Sidani yang awalnya adalah seorang guru ya, terus dia seorang wartawan, aktivis ya, sampai akhirnya menjadi pimpinan nasional, dan segalanya itu Bu Sombo diraih lewat kerja keras ya, pengalaman organisasi dan juga pengabdian Sida kepada masyarakat. Dan Sida pun dikenal sebagai sosok yang sederhana dan menaruh perhatian besar pada pentingnya pendidikan dan juga integritas dalam kehidupan Bu Sombo. Jadi kiprah Sida ini menginspirasi ya, amun putra daerah Bu Sombo mampu memberikan kontribusi besar juga bagi bangsa ya, dengan tentu semangat tetap belajar ya, bekerja keras juga, dan terus mengabdi menjadi warisan yang patut untuk diteladani ya Bu Sombo, untuk generasi muda Indonesia wayah ini. Jadi kita harus tetap belajar ya, bekerja keras juga Bu Sombo ya. Ini dia informasi kali ini yang selengkapnya Bu Putri kutip dari laman websitenya tanjungmedan.digitaldesa.id Bu Sombo ya. Menjadi akhir perjumpaan kita ya, karena dah para pupus kebersamaan etam di rangkaian Samarinda Hambat kali ini Bu Sombo. Selain ini akan ada Bu Sufendi, Ngawani Etam Jalanya, dan kembali kita nikmati lagu-lagu pop daerah Nusantara.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habaretam pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu atau Mahulu melanjutkan proses pengadaan lahan untuk pengembangan sentra pariwisata Batuk Tenebang. Setelah tahap pertama dimulai pada 2024, tahun ini pemerintah memasuki tahap kedua sebagai upaya mempercepat pembangunan kawasan wisata unggulan daerah. PLT Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga atau disingkat dengan Disparpora Mahulu, Irawan Sanjaya mengatakan, Batuk Tenebang disiapkan sebagai pusat layanan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dari rencana lahan seluas sekitar 62 hektar, sekitar 39,2 hektar telah memperoleh ganti rugi. Menurut Irawan, proses tahap kedua saat ini memasuki penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah atau dikenal dengan DPPT seluas sekitar 13 hektar. Setelah itu, tahapan akan dilanjutkan dengan penilaian lahan, penetapan lokasi, hingga pembentukan tim pelaksana bersama Badan Pertahanan Nasional. Ia berharap seluruh proses pengadaan lahan berjalan dengan lancar, sehingga pembangunan sentra pariwisata Batuk Tenebang dapat segera terrealisasi. Kawasan tersebut diharapkan menjadi destinasi wisata unggulan yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan dan menggerakkan ekonomi masyarakat Mahulu.

0: tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget, dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
2: Baca aku.
3: Di dalam aku banyak ilmunya loh.

0: Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ini tegaknya gara-gara semalam sudah ngawani Deng Sana nih, tapi tentunya Busu Pendek akan selalu ceria ya karena Deng Sana untuk ngawani Deng Sana pada siang hari ini di Sajen Samarinda siang hingga nanti merapat di jam 3 Merian Kerandeng Sana. Mengawali perjumpaan Busu Pendek dengan Kerandeng Sana ya pada siang hari ini, Busu Pendek ingin mengucapkan selamat bergabung bagi Kerandeng Sana ya yang telinga kami dari Provinsi Kalimantan Timur nih. Coba Busu Pendek absen dulu ya Kerandeng Sana. Di mana nih suaranya, di Kabupaten Berau nih Kerandeng Sana. Kemudian ada juga dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Tenggarong, Tenggarong Kotra, Tenggarong Seberang, Separi dan wilayah sekitarnya Kerandeng Sana yo. Kemudian dari Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Penajam Pasir Utara, Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda serta Kota Bontang tentunya yang nelinga kami di 98,4 FM ataupun nih bagi Deng Sana ya yang nelinga kami dari Sabang sampai Merauke tentunya melalui RRI Digital yang dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun dapat diunduh secara langsung melalui Play Store yang ada di Android serta App Store yang ada di iOS. Kerandeng Sana di jam 10 siang ini hingga nanti merapat di 1 jam ke depan, Busu Pendek akan mengawani Deng Sana dalam program Jejak Budaya. Kerandeng Sana karena pada hari ini Etam akan mengenal nih secara jauh seperti apa budaya-budaya yang ada di kawasan Tangerang Kerandeng Sana. Untuk itu pada jam 10 ini Etam nanti akan membahas seputar tradisi Ciotau yang biasanya Kerandeng Sana ini diselenggarakan di kawasan Tangerang sebagai bentuk adat istiadat budaya dalam pernikahan masyarakat Cina Benteng Kerandeng Sana yo. Namun sebelum Busu Pendek mengawani Deng Sana untuk menyajikan informasinya di siang hari ini ada informasi sedikit Kerandeng Sana yo. Pada 4 jam yang lalu ternyata terjadi laka lantas. Dadah Mbak Putri. Hati-hati. Masih di studio Mbak Putri. Dadah. Ini Kerandeng Sana ada informasi terkini, bukan terkini sih ya, memang terkini karena pada hari ini tadi informasinya. Pada 4 jam yang lalu terjadi laka lantas di kawasan Jalan Gajah Mada Samarinda. Namun untuk informasi detailnya Kerandeng Sana ini masih belum ada informasi yang dirilis karena ini hanya menampilkan foto motor yang sedang tekeliwai Kerandeng Sana ya. Ini tegaknya nih motor beat, tapi motor beatnya nih motor dimodif Kerandeng Sana yo dengan KT yang disensor dan belakangnya ini MR Kerandeng Sana yo, tegaknya ini MR ini. Untuk informasinya Busu Pendek kutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Etam meringa dulu ya Kerandeng Sana berbagai lagu pop daerah Nusantara yang Busu Pendek disajikan untuk Deng Sana.

digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo, download sekarang di Play Store.

ngerasa harga barang naik terus ya? Kenapa sih inflasi penting banget untuk kita? Karena inflasi adalah tanda ekonomi kita sedang berkembang. Kalau harga barang naik, itu bisa berarti ekonomi kita makin aktif dan banyak peluang baru muncul. Jadi, inflasi bukan cuma tentang bikin harga barang naik, tapi juga jadi pengingat buat kita untuk lebih pintar mengelola uang. Kalau kamu mau uangmu tetap berharga, mulailah belajar tentang investasi dan menabung dari sekarang. Dengan cara ini, uangmu bisa tumbuh lebih cepat, pesat, dan kuat lebih dari inflasi. Ingat, inflasi itu bagian dari pertumbuhan ekonomi. Jadi, gunakan kesempatan ini untuk menjadi lebih bijak dalam mengelola keuanganmu. Cerdas hadapi inflasi dengan investasi sejak dini.

dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota.

0: kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Ya.
1: Terandeng sana dalam program Jejak Budaya, tradisi Ciao Tau merupakan prosesi pernikahan sakral yang berasal dari komunitas peranakan Tionghoa Cina Benteng, di mana hal tersebut adalah sebutan bagi masyarakat Tionghoa yang tinggal di sekitar kawasan Pasar Lama Tangerang dan Sungai Cisadane. Mereka dari suku Hokkien di Tiongkok dan tradisi yang diwariskan sejak abad ke-17. Upacara ini karandeng sana bagian dari bentuk perpaduan budaya Tionghoa dengan adaptasi lokal yang bertujuan memohon restu kepada dewa-dewi dan leluhur demi kehidupan pernikahan yang harmonis dan penuh berkah. Rangkaian upacara ini karandeng sana biasanya nih diawali dengan sembahyang oleh kedua orang tua mempelai kepada Tien, yaitu Dewa Maha Kuasa dan para leluhur, yang disertai persembahan sesaji dan penyalaan lilin merah besar. Puncak ritualnya nih karandeng sana akan ditandai dengan prosesi menyisir rambut namanya yo, atau disebut dengan Ciao Tau, di mana rambut pengantin wanita disisir perlahan sebagai simbol transisi menuju kedewasaan. Lalu dihiasi dengan 21 kembang goyang serta tusuk konde burung hong yang disebut dengan ponix. Di hadapan mempelai wanita, karandeng sana diletakkan gantang merah berisi berbagai benda bermakna simbolis seperti cermin, gunting, pedang, sisir, timbangan hingga kitab tongsi yang melambangkan ilmu pengetahuan. Dalam proses ini karandeng sana biasanya nih pengantin mbok mengenakan busana tradisional yang bernama ang o merah, yang dipadukan dengan rok hijau atau dikenal dengan hokun. Sementara pengantin pria mengenakan jubah hitam dengan hiasan kepala merah. Setelahnya, kedua mempelai menjalankan tradisi makan 12 mangkuk yang melambangkan suka duka selama 12 bulan dalam setahun, serta disuapi nasi oleh orang tua sebagai pengingat akan jasa mereka. Rangkaian upacara ditutup dengan tradisi saweran koin, pembukaan kerudung wajah, saling menyuapi kue tradisional, dan diakhiri dengan upacara minum teh atau dikenal dengan tipai karandeng sana yang diiringi dengan alunan musik gambang kromong untuk menghormati para tetua. Demikian karandeng sana pembahasan etam dalam program Jejak Budaya pada siang hari ini, yang membahas mengenal tradisi Ciao Tau dalam pernikahan masyarakat Cina Benteng, yang informasinya busukan dikutip dari laman brightstory.com. Karandeng sana selepas ini Busu Pendi akan diambil alih karandeng sana untuk program siarannya, karena nanti di jam 11 siang karandeng sana akan bersama dengan Kak Tini dari Kampung Dongeng Etam dalam program Dunia Anak, di mana nanti akan membahas seputar 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dan tentu siaran Etam pada siang hari ini nanti akan disiarkan langsung melalui akun YouTube resmi kami di RRI Samarinda, dan kedatangan narasumber dari adik Kuina serta adik Yura. Untuk menemani deng sana hingga nanti berapa di jam 11 siang, ada beberapa lagu pop daerah Nusantara yang bisa disajikan untuk keran deng sana.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng Sanak

dasar dan menengah atau disingkat dengan Kemendikdasmen mencatat sekitar 700 anak tingkat sekolah atau disingkat dengan ATS telah mendaftar dan siap mengikuti program pendidikan jarak jauh atau disingkat dengan PJJ pada tahun 2026. Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Mutakin, pemerintah akan terus memperluas jangkauan program ini agar anak-anak yang belum mendapatkan layanan pendidikan dapat kembali belajar melalui sekolah induk berakreditasi A. Para siswa PJJ ini dijadwalkan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang dikenal dengan MPLS yang akan dibuka secara daring pada 3 Agustus 2026 dengan melibatkan sejumlah tokoh penting serta perwakilan kepala daerah. Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau yang disingkat dengan Wamedikdasmen, Fajar Reza Ulhaq, menjelaskan bahwa berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional atau disingkat dengan Susenas BPS 2020 hingga 2026, tren penurunan angka anak tidak sekolah masih berjalan lambat. Berdasarkan Perpres Nomor 3 Tahun 2026, kelompok ATS diklasifikasikan ke dalam 3 kategori, yaitu anak yang tidak pernah sekolah, anak yang putus sekolah atau keluar sebelum lulus, serta anak yang tidak melanjutkan jenjang pendidikan setelah lulus SMP. Melalui penerapan program PJJ jenjang SMA ini, pemerintah menargetkan untuk menekan angka anak tidak sekolah secara drastis hingga mencapai angka 0 pada tahun 2045.

0: Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undang ya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu.

0: polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkaslah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh kan. Data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan. Udah langsung jadi pelupa.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, semuanya hebat. Teman-teman semuanya, hari ini kita bersama Bunda Tini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik hebat. Halo adik-adik hebat Indonesia. Selamat pagi semuanya. Senang sekali hari ini Kak Tini menemani adik-adik di program Dunia Anak, Dongeng Anak Cerdas Indonesia. Coba sekali lagi kalau Kak Tini bilang Dunia Anak, adik-adik di rumah dan adik-adik di sini semua boleh jawab Dongeng Anak Cerdas Indonesia. Yuk, 1, 2, 3. Dunia Anak, Dongeng Anak Cerdas Indonesia. Iya, tentu saja di RRI Pro 4 Samarinda. Selama 1 jam ke depan, Kak Tini akan membersamai teman-teman semua. Ikutin terus ya dan dengarkan kami. Oke teman-teman, hari ini kita belajar sambil bermain. Dengan tema apa? Mau tahu temanya? Yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, Kak Tini tidak sendirian loh teman-teman. Sudah hadir nih teman-teman, 2 narasumber hebat kita. Ada kakak-kakak cantik dari Muara Badak. Ada siapa saja? Ada Kak Quina. Halo Kak Quina.
1: Hai.
0: Ada Kak Yura. Halo. Hai. Kak Yura.
2: Hai.
0: Masya Allah. Apa kabar hari ini sayang?
2: Baik.
0: Alhamdulillah hari ini baik teman-teman semuanya. Kak Quina dan Kak Yura jauh-jauh dari Muara Badak datang ke RRI Pro Samarinda ingin berbagi cerita buat teman-teman semua yang ada di rumah. Yuk kita dengarkan dan kita kenalan dulu dengan Kak Quina. Boleh perkenalkan diri Kak Quina, silahkan.
2: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Quina, umur saya 6 tahun.
0: Oh iya, Kak Quina udah 6 tahun. Sekolah di mana, Kak?
2: Sekolahnya di SD Insan Mandiri Muara Badak.
0: Tuh, di SD Insan Mandiri Muara Badak. Boleh tahu nih, hobinya apa nih, Kak?
2: Melukis.
0: Oh, keren banget hobinya melukis loh teman-teman. Teman-teman ada yang suka melukis tidak di rumah? Pasti ya. Oke, sekarang kita tanya nih giliran perkenalan dari Kak Yura.
3: Halo, salam kenal, nama ku Yura. Umurku 5 tahun.
0: Yura sekolah di mana?
3: Paut Kancil Muara Badak.
0: Paut Kancil Muara Badak. Wah, boleh tahu nih hobinya Yura apa sayang?
3: Menulis.
0: Menulis. Wah, bakal jadi penulis keren. Bisa bikin tulisan cerita yang banyak ya Kak Yura ya. Iya, Kak Yura senyum-senyum. Teman-teman saksikan nih Kak Yura lagi senyum-senyum cantik. Oke, nah kita mau ajak teman-teman di rumah dan teman-teman yang ada di sini mau ikut bertepuk-tepuk bersama Bunda Tini?
2: Mau.
0: Mau. Bunda Tini punya tepuk anak Indonesia hebat loh. Teman-teman di rumah tahu tidak tepuk anak Indonesia hebat? Kalau anak SD biasanya udah tahu ya. Anak PAUD juga udah pada tahu tepuk anak Indonesia hebat. Kita mulai, oke?
2: Okay? Okay.
0: Yang di rumah boleh ikutin kita ya. Tepuk anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah olahraga. Gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo deh masyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Tuh teman-teman, bisa di rumah? Mau diikutin sekali lagi? Oke, ayo kita ulang. 1, 2, 3. Tepuk anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah olahraga.
2: Gemar belajar

0: itu dia tepuk anak Indonesia hebat. Itu tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah teman-teman di rumah, selain itu Bunda Tini mau ngajak teman-teman tepuk semangat biar lebih semangat lagi. Adik-adik yang di sini sudah tahu tepuk semangat?
1: Udah.
0: Teman-teman di rumah udah tahu tepuk semangat? Ayo kita tepuk semangat yuk. Tepuk semangat. Semangat. Wah luar biasa. Sekarang sudah bertepuk anak Indonesia hebat. Sudah tepuk semangat. Saatnya kita belajar. Teman-teman mau ikut belajar tidak sama Bunda Ti, sama Katini dan Kuina dan Yura? Mau? Oke, Bunda Tini mau tanya dulu nih. Kak siapa dulu nih? Kak Kuina. Kak Kuina, kenapa sih anak hebat itu harus bangunnya pagi-pagi?
2: Karena biar tidak terlambat bangun ke sekolah.
0: Oh iya. Oke, jam berapa biasanya kakak bangun?
2: Jam 5 subuh.
0: Jam 5 subuh, Masya Allah. Udah pasti langsung sholat ya?
2: Iya.
0: Sholat, setelah itu bersiap-siap ke sekolah?
2: Iya.
0: Iya. Nah setelah bangun itu udah sholat, udah bersiap-siap ke sekolah, pasti sarapan dulu atau gimana? Atau ngapain dulu nih? Boleh diceritakan?
2: Sarapan dulu.
0: Oh sarapan dulu. Iya betul sekali teman-teman. Bangun pagi membuat tubuh kita lebih sehat, semangat belajar, dan tentu seperti kata Kuina, tidak terlambat ke sekolah. Nah Bunda Tini mau tanya nih Kak Yura. Oh iya ya, tadi teman-teman pasti bingung manggilnya Bunda Tini atau Kak Tini. Teman-teman manggilnya apa nih? Bunda Tini atau Kak Tini?
1: Kak Tini.
0: Oh mau Kak Tini aja, Masya Allah. Kak Tini udah biasa kalau menghadapi anak PAUD itu ngomongnya Bunda, sekarang dipanggil Kakak, baiklah. Oke, okay, Kakak mau tanya nih buat Kak Yura pertanyaannya. Sebelum berangkat ke sekolah, biasanya Kak Yura berdoa atau tidak?
1: Berdoa.
0: Doa keluar rumah bisa?
1: Bisa.
0: Bisa coba membaca doa keluar rumah.
1: Bisa.

0: La hawa wa la quwwata illa billah.
1: Amin. Hebat sekali. Setiap keluar rumah Kakak Yura membaca doa. Keren sekali. Kenapa ya kita harus rajin beribadah?
0: Biar Allah senang lihat kita ibadah.
1: Masya Allah, teman-teman di rumah beribadah tidak? Tuh, kata Kakak Yura, Allah senang melihat kita beribadah. Anak Indonesia hebat, selalu ingat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman semuanya yang di rumah, Bunda Tini mau tanya nih, Bunda Kakak, Tati ini mau tanya nih teman-teman di rumah, pelajaran favoritnya apa? Kita tanya juga yuk Kwina. Kwina, pelajaran favoritnya apa sayang?
0: Melukis.
1: Melukis. Biasanya melukis apa nak?
0: Bunga.
1: Bunga. Kalau Kakak Yura?
0: Menulis.
1: Menulis. Iya ya, ada pelajaran menulis di sekolah ya. Iya, itu jadi favoritnya Yura ya. Menulis apa yang paling Yura sukai?
0: Nama.
1: Menulis nama Yura, udah bisa? Kan Yura masih PAUD, masih kecil. Udah bisa nulis nama?
0: Udah.
1: Wah, hebat sekali. Udah bisa nulis nama loh teman-teman. Keren banget. Oke, Bunda mau tanya lagi nih. Kalau di rumah suka baca buku atau suka mendengarkan dongeng?
0: Dongeng.
1: Mamanya suka mendongeng tidak di rumah?
0: Suka.
1: Suka dongeng apa?
0: Lebah.
1: Oh, lebah. Mamanya suka dongeng lebah. Kebetulan sekali hari ini Kak Tini juga akan mendongeng buat Yura, buat Kwina, dan adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik mau dengerin tidak dongengnya Kak Tini?
0: Mau.
1: Hanya suaranya, mau dengar tidak?
0: Mau.
1: Iya, di rumah juga udah teriak-teriak itu, mau. Iya. Nah, teman-teman semuanya, hari ini Bunda akan membaca buku dongeng tentang Lala Lebah yang cerdas. Yuk dengarkan yuk.
0: Ayo.
1: Di taman bunga yang indah tinggallah seekor lebah kecil bernama Lala. Lala sangat cerdas dan rajin. Setiap hari ia belajar dan bermain bersama teman-temannya. Ada Kiki si kupu-kupu, Ruru si semut, dan Dodo si kepik. Pagi itu sinar matahari menyinari sarang lebah. Lala membuka matanya dan langsung duduk tegak.
2: Wow, sudah pagi, saatnya bangun, kata Lala sambil tersenyum.
1: Lala lalu membersihkan diri, merapikan tempat tidurnya, dan makan sarapan sehat bersama ibunya. Ibunya menyiapkan madu hangat dan buah segar.
2: Enak sekali madu ini. Terima kasih Ibu.
1: Setelah sarapan, Lala bersiap-siap berangkat ke sekolah bunga. Iya, tidak pernah terlambat loh teman-teman. Seperti Kwina tadi ya.
2: Dadah Ibu. Lala berangkat sekolah dulu ya.
1: Sesampai di sekolah bunga, di dalam tas kecilnya Lala membawa bekal dari rumah. Isinya apa ya? Isinya sebotol madu dan potongan nektar segar.
2: Hmm,

0: teman-temannya. Teman-temannya pun mengambil sampah itu.
1: Ayo teman-teman, ambil sampahnya. 1, 2, 3. Buangnya di tempat sampah. Hup. Ayo lagi, Yura, ambil sampahnya. Buang di tempat sampah.
0: Oke, nah teman-teman di rumah, kalau lihat sampah, diambil ya. Sebelum kembali bermain, Lala dan teman-temannya mencuci tangan dengan sabun di air sungai kecil. Kata Lala,
2: teman-teman, kalau habis makan, habis pungut sampah, habis berkegiatan, kita harus mencuci tangan supaya tangan kita bersih. Tangan bersih bikin kita sehat, teman-teman, supaya tidak ada kuman yang masuk dalam tubuh kita. Iya kan teman-teman?
3: Iya.
2: Iya.
0: Nah teman-teman, malam hari sampai di rumah. Saat malam tiba, Lala pulang ke rumah. Iya, membantu ibu membereskan rumah dan bersiap untuk tidur. Sebelum tidur, Lala berdoa dan mengucap syukur. Ada yang tahu doa sebelum tidur?
3: Tahu.
0: Oh, boleh bantu bunda? Teman-teman di rumah boleh ikutan sama Kak Yura dan Kak Quina ya.
2: Membaca doa sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih Allah. Hari ini Lala belajar dan bermain. Lala senang punya teman-teman yang baik.
0: Nah, teman-teman, itu dia 7 kebiasaan baik yang Lala lakukan setiap hari. Apa teman-teman tahu apa saja kebiasaan baik Lala? Yang pertama tadi apa teman-teman? Boleh dijawab di rumah? Yang pertama apa? Bangun
3: pagi.
0: Pagi betul. Yura dan Quina betul. Teman di rumah juga betul. Yang kedua apa?
3: Sholat.
0: Sholat, pintar beribadah. Yang ketiga ngapain lagi? Sarapan?
3: Iya.
0: Iya. Yang keempat ngapain lagi? Menjaga kebersihan, cuci tangan, bersyukur dan berdoa, tiba di sekolah tepat waktu. Tepuk tangan buat teman-teman semua. Nah teman-teman, itu dia dongeng tentang Lala si anak cerdas. Keren kan Lala? Teman-teman di rumah melakukan itu tidak?
3: Melakukan.
0: Wah, hebat banget. Nah, bunda mau tanya lagi nih ke Yura dan Quina. Makanan favoritnya apa nih teman-teman?
3: Anggur.
0: Oh iya, Yura suka apa?
3: Anggur.
0: Kalau Quina?
4: Nasi goreng.
0: Kalau teman-teman di rumah? Wah, ada yang suka sate. Apa lagi? Roti. Apa lagi? Hah? Es krim. Oh iya, teman-teman di rumah ada yang suka es krim juga. Sama dengan Bunda Tini. Iya, betul sekali. Nah, Bunda Tini mau tanya lagi, suka makan sayur apa nih?
3: Wortel.
4: Jagung.
0: Wortel dan?
4: Jagung.
0: Kalau teman-teman di rumah apa? Bayam. Kangkung. Rambutan. Itu buah. Oh, terong. Iya, hebat teman-teman di rumah, makan buah itu sehat loh, baik untuk kesehatan kita. Nah, mau tanya apa lagi? Oh iya, mau nanya, buah apa yang paling sering dimakan di rumah?
3: Anggur.
0: Jeruk. Anggur. Wah, setiap hari di rumah Kak Yura ada anggur. Kalau Kak Quina?
4: Jeruk.
0: Jeruk itu setiap hari?
4: Iya.
0: Setiap hari makan buah jeruk. Wah, buah jeruk itu hebat. Buah jeruk itu enak, ada vitamin C-nya teman-teman. Bagus tuh buat kesehatan kita. Iya, anak hebat makan makanan bergizi supaya sehat dan kuat. kuat. Oke, okay. Mau tanya lagi nih buat teman-teman di

0: Cuma pertanyaan berikutnya buat Kak Kuina dulu dan Kak Yura. Suka olahraga apa, Kak Kuina?
1: Memanah.
0: Memanah? Masya Allah, keren banget ya, kirain olahraga angkat beban. Ini memanah, keren. Kalau Kak Yura?
2: Jogging.
0: Jogging. Wah, jogging lagi rame, tiap hari ada jogging. Mulai dari pagi sampai sore biasanya ada jogging tuh di halaman rumah Bunda Tini, di lapangan bola. Betul sekali. Kalau teman-teman di rumah apa? Hah, tidur? Tidur bukan olahraga. Iya, bulu tangkis boleh. Oh, sepak bola juga boleh. Angkat beban, boleh. Bantu mama di rumahnya olahraga bukan? Itu membantu mama di rumah. Masuk olahraga enggak sih itu ya? Bergerak pokoknya ya, bergerak. Nah, Kak Yura suka main apa bersama teman-teman?
2: Ayunan.
0: Main ayunan. Kalau Kak Kuina?
2: Boneka.
0: Oh, boneka. Kalau teman-teman di rumah? Wah, banyak banget yang disebutinnya. Ada main masak-masakan, main apa lagi? Ada lagi? Oh, banyak. Main bola. Senang juga tuh teman-teman di rumah bermain bola. Nah, teman-teman, bermain dan bergerak membuat tubuh kita menjadi sehat. Menjadi apa? Tangannya gimana? Menjadi sehat dan kuat. Iya, harus rajin bergerak. Jangan tidur aja. Nah, pertanyaan berikutnya, di rumah suka membantu orang tua tidak?
2: Suka.
0: Suka. Bantu apa aja? Bantu apa? Siapa dulu, Kak Kuina dulu deh?
2: Membantu beres-beres mainan sama adik.
0: Oh, bantu beres-beres mainan sama adik. Yang suka hambur mainan siapa?
2: Adik.
0: Terus Kakak Kuina gimana kalau ngasih tahu ke adiknya?
2: Adik yang bersih-bersih.
0: Kalau Kak Yura suka bantu apa mama di rumah?
2: Lipat.
0: Lipat apa?
2: Baju.
0: Sudah bisa lipat baju? Anak PAUD? Beneran? Rapi tidak? Rapi. Ih, tepuk tangan. Udah bisa lipat baju, keren banget ya. Kalau teman-teman di rumah bantu apa? Oh, nyapu rumah. Hah? Cuci piring? Iya. Apalagi? Oh, beresin tempat tidur. Nyapu halaman. Keren, tepuk tangan dong buat semua anak-anak Indonesia hebat. Kalian semua keren. Nah, teman-teman, Bunda mau tanya lagi nih. Pernah tidak rebutan mainan sama teman-teman?
2: Tidak pernah.
0: Oh, tidak pernah. Yang ada teman-teman berbagi atau tidak?
2: Berbagi.
0: Kalau misalnya adiknya ngerebut mainan, teman-teman bilangnya gimana?
2: Tidak boleh adik, tidak boleh adek.
0: Mainnya gantian ya adik? Gitu ya?
2: Iya.
0: Iya. Nah, bagaimana apa yang kalian lakukan kalau tiba-tiba ada teman kita di sebelah kiri kita atau kanan kita lagi bersedih?
2: Bujuin.
0: Oh ya, Kuina dulu deh, gimana cara bujuinnya?
2: Kenapa temannya sedih? Jangan nangis ya.
0: Masya Allah. Kalau Kakak Yura gimana nih?
2: Teman, kenapa nangis? Ayo kita main.
0: Kalau teman-teman di rumah, kalau temannya nangis dibiarin aja. Oh, tentu tidak. Kita ajak dia bermain ya teman-teman ya. Ajak dia, rayu dia supaya dia bisa lebih senang, tidak menangis lagi dan mau bermain bersama teman-temannya. Oke. Karena anak hebat itu saling membantu dan saling menyayangi. Betul sekali. Bunda Tini mau tanya lagi nih, jam berapa biasanya teman-teman tidur?
2: Jam 9 malam.
0: Oh, jam 9 malam. Kalau Yura?
2: Jam 9 malam.
0: Oh, sama. Oh, kenapa tidak boleh main HP sampai malam?
2: Karena nanti matanya sakit.
0: Jawabannya sama ya. Karena nanti matanya sakit. Kenapa lagi?
2: Matanya rusak.
0: Oh, matanya rusak. Nanti, kenapa lagi?
2: Nanti terlambat bangun ke sekolah.
0: Tuh, terlambat bangun ke sekolah katanya. Teman-teman, begadang enggak kalau malam teman-teman di rumah?
2: Enggak.
0: Oh, enggak tuh kata Quina dan Yura tidak begadang, karena kalau begadang matanya sakit, begadang main HP matanya sakit, bisa terlambat ke sekolah. Mau terlambat tidak?
2: Enggak.
0: Kalau terlambat dimarahin Bu Guru tidak?
2: Iya.
0: Dimarahin. Makanya jangan terlambat ya teman-teman ya. Nanti kita dimarahin sama Ibu Guru. Oke. Jam berapa biasanya? Udah jam berapa? Biasanya kalau tiba di sekolah jam berapa sayang?
2: Jam 7.15?
0: Iya. Sudah harus di sekolah?
2: Iya.
0: Wow. Sekolah Kuina jauh?
2: Iya.
0: Jauh banget?
2: Iya.
0: Berarti jam berapa berangkat dari rumah?
2: Jam 7,
0: berarti 15 menit perjalanan ya?
2: Iya.
0: Kalau Yura, sekolah Yura jauh dari rumah?
2: Enggak.
0: Enggak, dekat aja? Jalan kaki?
2: Enggak.
0: Naik apa?
2: Motor.
0: Oh, naik motor. Laju tidak kalau naik motornya?
2: Enggak.
0: Tidak. Nah teman-teman, tidur cukup membuat tubuh segar saat kita bangun pagi. Jadi teman-teman harus harus berusaha tidur cepat, istirahat cepat, supaya pada saat pagi teman-teman badannya segar dan saat dan siap menerima pelajaran di sekolah. Nah, oke, Bunda Tini ini punya lagu 7 kebiasaan baik. Teman-teman dengarkan lagu ini ya. Kita boleh bernyanyi sama-sama dan dengarkan sama-sama. Yuk.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Oke, teman-teman, kembali lagi di program acara Dunia Anak RRI Pro 4 Samarinda. Nah, teman-teman semuanya, tadi kita sudah tanya-tanya Kak Yura, Kak Wina tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yuk, sekarang Kak Tini punya game seru nih buat teman-teman di rumah. Semua harus ikut menjawab dengan semangat dan suara yang lantang. Dijawab ya teman-teman, dalam permainan ini cepet-cepetan jawabnya, langsung jawab. Misalnya pertanyaannya, siapa nama kamu? Namaku Yura, kayak gitu ya. Bisa ya, ikutin di rumah. Dan Kak Yura, Kuina sudah siap?
2: Siap.
1: Pertanyaan pertama. Deg-degan ya. Bangun pagi itu kebiasaan nomor berapa?
2: Satu.
1: Wah, satu, hebat. Di rumah ada yang jawab 5. Satu loh. Bukan 5 loh. Oke, okay. Pertanyaan kedua. Siap?
2: Siap.
1: Sebelum makan, kita harus ngapain dulu?
2: Berdoa.
1: Ada yang jawab apa? Oh, cuci tangan. Benar, boleh cuci tangan dulu dan berdoa. Betul, teman di rumah, hebat. Oke, lanjut lagi nih. Tadi siapa yang duluan? Kuina atau Yura?
2: Berdua.
1: Yura? Kuina?
2: Berdua.
1: Oh, berdua. Soalnya ada coklatnya loh, nanti dapat coklat loh. Kemudian pertanyaan ketiga. Jeng-jeng-jeng-jeng-jeng. Siap-siap di rumah. Pasang telinganya. Ya, oke, okay, pintar. Siapa yang suka makan sayur?
2: Saya!
1: Sebutkan jenis sayur yang berwarna oranye.
2: Wortel.
1: Oh, Yura, Yura. Siapa? Kuina. Wortel. Di rumah? Jeruk. Itu bukan sayur, itu buah-buah. Buah-buahan. Sebutkan jenis sayur yang berwarna ungu.
2: Terong.
1: Wah, hebat. Iya, bayam. Oh iya, benar, bayam juga ada yang ungu. Hebat loh, teman-teman di rumah juga menjawab. Oke, okay, mau lagi?
2: Ayo.
1: Mau lagi, sudah ada 1 poin loh buat Kuina. Iya, oke, okay, siap?
2: Siap.
1: Sebutkan siapa nama tokoh dalam cerita Bunda Tini tadi?
2: Lala,
1: betul lagi. Oke, sebutkan 3 kebiasaan anak Indonesia hebat. Satu. Apa? 3 kebiasaan.
2: Salat.
1: Ya, beribadah, pintar. Yang kedua.
2: Olahraga.
1: Pintar banget. Yang ketiga.
2: Tidur,
1: istirahat yang cukup, tidur lebih awal, betul. Tambah lagi dah yang keempat. Apa yang keempat? Bermasyarakat. Apa lagi? Sudah olahraga, bangun pagi. Jangan lupa gemar
2: belajar.
1: Iya, itu juga penting. Karena menjadi anak pintar, anak hebat itu juga harus gemar
2: belajar.
1: Betul, di rumah. Teman-teman di rumah ada juga tuh yang bilang bermasyarakat, Bunda, gitu. Hebat ya, teman-teman di rumah juga ikut menjawab. Coklatnya lewat ini aja, love. Kalau Kuina sama Yura nanti dapat nih coklatnya. Nah, Yura dan Kuina, Bunda mau Yura dan Kuina menyampaikan pesan untuk teman-teman yang ada di rumah. Kuina dulu deh.
2: Jangan lupa belajar dan makan yang bergizi supaya tubuh tetap sehat.
1: Wah, bagus banget pesannya. Jangan lupa belajar, makan makanan yang bergizi supaya tubuh kita tetap
2: kuat
1: dan sehat. Nah, kita dengarkan nih pesannya Kak Yura untuk teman-teman di rumah. Ayo ajak teman-teman menjadi anak Indonesia hebat gitu.
2: teman-teman. Jadi
1: ayo
2: jadi
1: anak Indonesia hebat. Bareng-bareng yuk, 1, 2, 3. Teman-teman, ayo jadi anak Indonesia hebat. Nah teman-teman, 7 kebiasaan anak hebat adalah bangun pagi, rajin beribadah, gemar belajar, makan sehat, aktif bergerak, suka membantu, dan tentunya tidur tepat waktu. Terima kasih untuk Kak Quina, Kak Yura, teman-teman di rumah yang sudah mendengarkan obrolan kita pada pagi hari ini. Semoga teman-teman semakin semangat menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sampai jumpa di program Dunia Anak berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nusantara. Habar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Ketua Olimpiade Indonesia atau yang dikenal dengan NOC Indonesia menjalin kerjasama strategis dengan Putra Sampoerna Foundation atau yang disingkat dengan PSF untuk memberikan bantuan dan dukungan akademik bagi para atlet nasional agar dapat menyeimbangkan karir olahraga dan pendidikan mereka. Wakil Ketua KOI Ismail Ning menyampaikan bahwa program ini bertujuan mengadopsi sistem student athlete yang sukses diterapkan di negara-negara maju peraih ranking olimpiade. Menurut kolaborasi ini, NOC Indonesia akan menyeleksi atlet-atlet yang layak untuk dikirim menempuh pendidikan tinggi baik di dalam maupun luar negeri. Sementara itu, Head of Program PSF Juliana menjelaskan bahwa dukungan pendidikan internasional yang dihadirkan meliputi akses ke Sampoerna Academy dan Sampoerna University. Berbagai program yang ditawarkan antara lain persiapan tes IELTS, English for Academic Purpose atau yang dikenal dengan EAP, General Education Development atau yang disingkat dengan GED, Individual Learning Plan, pendampingan akademik hingga peluang beasiswa. Langkah awal dari kerjasama ini bahkan segera merealisasikan pengiriman satu atlet untuk berkuliah di Amerika Serikat. Kolaborasi ini disambut baik oleh Komite Eksekutif NOC Indonesia sekaligus Olimpian Krishna Bayu yang menilai program tersebut dapat memberikan ketenangan bagi keluarga atlet karena masa depan akademik anak-anak mereka tetap terjamin di tengah perjuangan mengejar prestasi olahraga.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1900.

0: kusiap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Halo SpongeBob, aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, saring sebelum sharing.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Saran deng sana untuk mengawani deng sana di jam istirahat siangnya pada hari ini di jam 12 hingga nanti merapat di 1 jam ke depan. Busu Fendi akan mengawani deng sana untuk menyajikan berbagai informasi terkini sembari neringa berbagai lagu pop daerah Nusantara dalam program musik dan informasi. Namun karena sesaat lagi tam akan neringa kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya di jam 12 lewat 21 siang, etam akan terlihat terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara yang busuk yang disajikan untuk Deng Sana. Selepas ini Deng Sana akan terlihat lagu Syarat Cinta dan lagu Maampar Sajadah dari Abdul KTB dan juga Maampar Sajadah dari Arif Maulana. Tetap bersama kami di RRI Penompas Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Siaran digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

0: Sobat Bunda, saya Jasyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Pro 4 RRI, Suara Budaya Nusantara.
2: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Abu Humaid As-Saidi berkata, jika akan mendirikan sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan, lalu beliau mengucapkan Allahu Akbar. Hadis riwayat Ibnu Majah.
2: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada.
3: 3 weeks later.
2: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
4: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita tuh lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
5: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Randeng Sana Bosu Fendi ingin mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur bagi menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Untuk mengawali Deng Sana di siang hari ini dalam program musik dan informasi, Bosu Fendi akan menyajikan informasi-informasi yang lagi ramai diperbincangkan di tengah-tengah hitam keranding Senayo, ataupun mungkin akan berkaitan dengan informasi-informasi seputar arus lalu lintas keranding sana. Baik, ini untuk informasi pertama keranding sana, Bu Sufendi akan menyajikan seputar informasi pantauan arus lalu lintas keranding sana di berbagai titik yang ada di kota Samarinda. Untuk titik pertama keranding sana, etam akan menuju ke kawasan Jalan Teku Umar, atau lebih tepatnya berada di depan DPRD Provinsi Kalimantan Timur, di mana pada siang hari ini untuk mobilitas kendaraan terpantau masih sepi karena di sana, sehingga arus lalu lintas masih terpantau sangat lancar. Menuju di titik selanjutnya, kita akan menuju ke kawasan Gunung Mangga. Berbeda dengan kawasan Jalan Teku Umar, kalau di Gunung Mangga karena di sana pada siang hari ini untuk mobilitas kendaraan dalam kategori yang sedang, sehingga untuk arus lalu lintas walaupun sedikit banyak kendaraan yang melintas di kawasan tersebut, namun arus lalu lintasnya masih terpantau lancar kerandeng sana. Menuju di titik selanjutnya, Bu Sufendi akan ke kawasan sekitar Jembatan Mahakam, di mana pada siang hari ini untuk di sekitar kawasan Jembatan Mahakam, mobilitas kendaraan dalam kategori yang sedang kerandeng sana, sehingga untuk arus lalu lintasnya pun masih terpantau sangat lancar. Ini lebih banyak kerandeng sana yang hendak tulak ke jalan Untung Suropati nih tegaknya yo. Mungkin sida-sida nih hendak berpergian ke Big Mall kalau ya kerandeng sana, karena mumpung hari Minggu jadi bisa berlibur lah kerandeng sana sebelum berjumpa kembali dengan empai pada hari Senin. Menuju di titik selanjutnya, Bu Sufendi akan ke kawasan Simpang Alaya. Kalau di kawasan Simpang Alaya kerandeng sana pada siang hari ini untuk mobilitas kendaraan terpantau dalam kategori yang ringan, sehingga arus lalu lintasnya terpantau sangat lancar beneh. Apalagi kalau kerandeng sana hendak tulak ke kawasan perumahan Alaya melalui jalan pintas tersebut untuk menuju ke kawasan Simpang Empat Mana tuh kerandeng sana ya Bu Supendi, sampai lupa tuh nama kawasannya. Jalan DI Panjaitan, kemudian Jalan Ahmad Yani, dan satunya lagi kalau tidak salah ke kawasan Sentosa tuh kerandeng sana yo. Itu masih terpantau sepi untuk di kawasan perumahan Alayanya kerandeng sana. Dan di titik terakhir, mungkin bagi deng sana yang hendak tulak ke kawasan tepian, ini ada laporan terkait pantauan arus lalu lintas di Jalan Gajah Mada kerandeng sana. Pada siang hari ini di sekitar kawasan Jalan Gajah Mada, atau lebih tepatnya di depan kantor pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, untuk mobilitas kendaraan dalam kategori yang sedang, baik deng sana yang hendak tulak ke kawasan Selamat Riyadi ataupun bagi deng sana dari arah sebaliknya, sehingga arus lalu lintasnya pun masih terpantau lancar karena deng sana. Demikian seputar pantauan arus lalu lintas di beberapa titik yang ada di kota Samarinda yang Bu Supendi ambil informasinya dari pantauan CCTV Samarinda Government atau

Kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Ennis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Ennis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Ennis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Ennis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Ennis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Ennis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: info terkini soal bahasa Indonesia.
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren, aku mau doa sekarang. Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
2: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa

Kerandeng sana demikiannya untuk informasi yang dapat Busuben disajikan dalam program musik dan informasi. Selepas ini Kerandeng sana akan Busuben dikawani dalam program menarik di sajian Samarinda siang. Tetap bersama kami di RRI Perbas Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

beragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

Nusantara. Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kroan Deng Sana. Rektor Universitas Indonesia atau yang disingkat dengan UI, Heri Hermansyah, memberikan tanggapan terkait kesaksian dosen non-aparat sipil negara atau yang dikenal dengan non-ASN di sidang Mahkamah Konstitusi atau yang disingkat dengan MK yang menyebutkan bahwa gaji dosen non-ASN di UI hanya sebesar 3,3 juta rupiah. Menurut Heri, angka tersebut merupakan gaji pokok yang jika dilihat sepintas memang terkesan tidak terlalu besar. Namun, penghasilan dosen UI tidak hanya berasal dari gaji pokok saja, melainkan ditambah dengan berbagai tunjangan dan insentif sesuai dengan kinerja masing-masing. Tunjangan yang diterima meliputi tunjangan keluarga, tunjangan fungsional, tunjangan kehormatan seperti guru besar, hingga imbal jasa pengajaran seperti izin mengajar, menguji, dan membimbing mahasiswa, yang besarannya bervariasi tergantung program dan jenjang kelas. Secara keseluruhan, bagi dosen pengajar tanpa jabatan struktural, total penghasilan yang diterima berkisar antara 7,5 juta rupiah hingga mencapai 45 juta rupiah per bulan. Sebelumnya, Ketua Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia atau yang disingkat dengan PPUI, Irwansyah, dalam sidang pengujian material UU Guru dan Dosen di MK menyampaikan bahwa gaji pokok dosen non-ASN di UI sebesar Rp3.390.500 berada di bawah upah minimum kota atau UMK Depok, serta mengkritik sistem pengupahan yang dinilai sangat bergantung pada kebijakan ekonomi kampus dan komponen insentif berbasis kinerja.

0: dan tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah.

0: Ambulah pernian, selera makan ikan pais, pelajar yuk.
1: Cekarda nih cekarda, pakai bahasa elu-elu gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecik susahmu gitu, susahmu ngerti kan? Dua tau dak, banyak amek bahasa daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipakai. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Bala Bala. Nah, ini keren Deng Sena. Saat ini Deng Sena sedang telinga lagu Bala Bala nih. Lagu dari Derederia yang mengantarkan Etam sudah berada di jam 1 siang dan nanti merapat hingga di jam 2 siang dalam program Mitos dan Fakta, di mana pada siang hari ini keren Deng Sena, Etam akan membahas seputar mitos Danau Cipondoh yang ada di Tangerang, mulai dari ular mustika dan buaya putih. Namun Etam akan melihat terlebih dahulu berbagai lagu yang akan disusun disajikan untuk mengawani Deng Sena dalam program Mitos dan Fakta.

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik, yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Samarinda, suara budaya Nusantara.

Dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Harian, waktunya Etam Dang dan Dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sama menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
2: Iya, Kak, aman. Ini lagi gue kerjain. Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya. Iya, Dir. Nanti gue kerjain.
1: Eh, Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
2: Iya, Bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong. Mau gue pake nih. Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
4: Jangan semua dikerjain. Perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Landeng Sana berbincang seputar mitos dari Danau Cipondoh, Tangerang, mulai dari ular mustika dan buaya putih. Meskipun Karandeng Sana, Danau Cipondoh saat ini telah menjelma menjadi destinasi wisata favorit yang menawarkan keindahan alam, udara sejuk serta pemandangan matahari terbenam yang memukau sejak dibangun pada era kolonial Belanda. Sekitar tahun 1930-an, kawasan ini Karandeng Sana tetap diselimuti oleh berbagai cerita legenda dan mitos yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, beberapa mitos utama yang berkembang di tengah masyarakat Karandeng Sana ini meliputi ular besar berkepala mustika. Jadi Karandeng Sana, warga setempat nih meyakini adanya sosok gaib berupa ular besar bermahkota mustika yang kerap menampakkan diri di sekitar jalan raya dekat danau, khususnya di depan kompleks sekolah dasar di seberang danau yang sering dianggap sebagai titik rawan kecelakaan. Konon Karandeng Sana, kehadiran makhluk ini hanya dapat dirasakan oleh orang-orang yang memiliki kepekaan batin atau indera keenam. Wah, apakah itu benar-benar mitosnya Karandeng Sana ya? Dan mitos yang selanjutnya, ini ada sosok penunggu buaya putih. Jadi selain ular mustika Karandeng Sana, masyarakat setempat nih juga mempercayai keberadaan buaya putih sebagai penunggu di sana. Makhluk gaib ini diyakini sering menampakkan diri pada malam hari, terutama ketika malam Jumat nih, sebagai bentuk peringatan atau teguran bagi siapa maha yang melakukan perbuatan negatif atau tidak menghormati lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, ini terkait khasiat air danau Karandeng Sana ya. Sebagian warga ini juga meyakini bahwa air di Danau Cipondoh memiliki khasiat yang luar biasa yang tentunya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit apabila diminum. Tapi Karandeng Sana ya, berbincang seputar mitos, lagi-lagi terlepas dari benar atau tidaknya cerita-cerita tersebut tadi, maka mitos yang menyelimuti kawasan Kota Tangerang ini pada akhirnya berfungsi sebagai pengingat maha Karandeng Sana ya, bagi para pengunjung dan masyarakat agar senantiasa menjaga sikap, bertutur kata sopan, serta turut melestarikan keindahan alam di sekitar danau. Jadi memang kalau orang-orang dulu tuh ya Karandeng Sana, bila ingin melarang seseorang untuk melakukan sesuatu hal yang dietam inginkan secara bersama, itu dengan membuat berbagai mitos Karandeng Sana. Seperti misalkan ular besar berkepala mustika tadi tuh ya Karandeng Sana, yaitu seekor ular yang berkepala besar seperti halnya mustika memiliki mahkota di atasnya Karandeng Sana ini, agar orang-orang tuh di sembarangan untuk berenang di sana karena khawatir jika ada anak-anak kecil tuh ya Karandeng Sana yang tiba-tiba berenang di danau tersebut kemudian terlepas dari pantauan orang tua, maka bisa menimbulkan bahaya atau malapetaka bagi keluarga Karandeng Sana ya. Jadi seperti itu untuk mitos-mitos ini, sebenarnya mitos legenda maha Karandeng Sana, untuk mengingatkan tadi agar di melakukan sembarangan di suatu tempat Karandeng Sana. Baik Karandeng Sana, demikian perjumpaan etam dalam program mitos dan fakta pada siang hari ini seputar mitos Danau Cipondoh Tangerang, ular mustika dan buaya putih, yang informasinya bisa dikutip dari laman harapanrakyat.com. Karandeng Sana, selepas ini etam akan berjumpa dengan tamu yang sangat luar biasa tentunya Karandeng Sana, di jam 2 siang hingga nanti merapat di jam 3 meriam, sembari Bu Supendi juga akan mengawani Deng Sana dalam fase-fase peralihan nih antara Samarinda siang hingga ke Samarinda meriam. Dan nantikan Karandeng Sana perjumpaan etam di jam 2 siang ini tentunya, karena sidak ini sangat-sangat luar biasa karena sudah lama tidak berjumpa Karandeng Sana, dan tentunya semoga bisa mengobatilah rasa rindu bagi Karandeng Sana yang ingin mendengarkan sida di siang hari ini. Tetap bersama kami Karandeng Sana untuk menantikan jam 2 siang, etam akan nelinga berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

0: Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar hitam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kerandeng sana. Pendaftaran Sekolah Kedinasan Politeknik Siber dan Sandi Negara atau Poltek SSN di bawah Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN mewajibkan para pendaftar untuk menyertakan sertifikat UTBK, yaitu ujian tertulis berbasis komputer. Ketentuan ini menjadi salah satu syarat wajib administratif dalam 2 tahun terakhir. Secara umum, persyaratan untuk mendaftar Poltek SSN meliputi status warga negara Indonesia, batas usia minimal 17 tahun dan maksimal 21 tahun per 31 Desember tahun berjalan, serta berasal dari jurusan SMA sederajat. Pendaftar juga harus memenuhi nilai rata-rata minimum 80 untuk mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris pada semester 4 dan 5, serta memenuhi persyaratan fisik seperti sehat jasmani dan rohani, tidak buta warna, dan tinggi badan minimal 160 cm untuk pria, serta 150 cm untuk wanita. Selain itu, kandidat harus berstatus belum menikah, belum pernah melahirkan atau punya anak biologis, tidak pernah drop out dari kedinasan lain, serta bersedia membayar biaya seleksi kompetensi dasar sebesar Rp100.000. Dokumen penting yang harus dipersiapkan meliputi pas foto berlatar merah, scan KTP atau KK, scan rapor asli, surat hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter pemerintah, surat pernyataan diri bermaterai, dan kartu BPJS Kesehatan. Seluruh rangkaian seleksi ini dilalui melalui beberapa tahapan, mulai dari seleksi administrasi, SKD, seleksi akademik, psikologi, kesehatan, hingga pantuhir. Demikian Habar Hitam kali ini bersama saya Fendi, dan sampai jumpa di Habar Hitam selanjutnya.

0: tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tolong ambilin buku itu dong.
2: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan

Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan

0: membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
1: "Kak, ambilin buku itu dong."
2: "Tolong."
3: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
4: Iya.
3: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
1: Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat, Pak.
3: Inner beauty.
5: Itu sih kecantikan dari dalam.
3: Cakra.
6: Tenaga dalam.
3: Kalau nepotisme,
4: kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
8: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Baik, Rendeng sana di siang hari ini tentunya di jam 2 hingga nanti merapat di jam 3. Mariannya ke Rendeng sana, seperti yang sudah Bu Supedi disampaikan di perjumpaan sebelumnya, bahwa etam di siang hari ini Bu Supedi akan sendirian karena akan dikawani kepada tamu yang sangat luar biasa. Ini kenapa nih tiba-tiba nih ada monitor suhu? Aduh, hai. Untung gak dijatuh ya. Baik, Rendeng sana ini ada tamu yang sangat luar biasa dan suatu kehormatannya sangat spesial ya. Udah hadir di siang hari ini. Siapa lagi kalau bukan Mbok yang ditunggu-tunggu ke Rendeng sana nih. Mana suaranya nih, Mbok Lura? Banyak bener tadi tuh pesan singkat WhatsApp tuh, mana Mbak Mira, mana Mbak Mira nih. Iya, Bu Sumamas yang mencari.
1: Oh gitu. Oh, Bu Sumamas.
0: ini buku boleh dikasih ke Mbak Mira aja nih, biar dibaca-baca Mbak Mira gitu kan.
1: Enggak mau sih.
0: Oh, Ndik mau ya. Oke, ini tidak mana nih kabarnya nih Mbak Mira?
1: Ya, sehat alhamdulillah. Tapi suaranya mohon maaf ya, enggak tahu kok hilang ya.
0: Tapi lumayan bagus sih sudah. Oh, karena ya, kan banyak yang rindu.
1: Pengurangan gitu. Selama 3 bulan enggak siaran, kayaknya kok makin kurang ini.
0: Tapi masih ingat kan ya sama Kerandeng sana nih Mbak Mira?
1: Ya,
0: apa nih Allah. Kesan-kesan pertama nih setelah balik
1: kesan
0: lagi?
1: Pertama banget ya kesannya, wow, udah gitu aja. Ingat gaya suara, takutnya lupa.
0: Endi, nanti akan dikawani tuh sama Kerandeng sana nanti, apalagi di jam 3 Marian ya. Semangat Mbak Mira.
1: Oh iya, harus semangat.
0: Semangat.
1: Pertama.
0: Iya betul.
1: Berjumpa.
0: Boleh lagi, biar banyak yang kangen nih.
1: Ih, masa sih. Kalau kangen kan bisa kesini loh.
0: Iya
1: kan aja.
0: Kerandeng sana nih di jam 2 siang ya Mbak Mira, hingga nanti di jam 3 malam nih dalam program musik dan informasi. Masih ingat kan Mbak Mira yo? Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah kalau ada kawannya.
0: Ingat. Iya ingat.
1: Nah, ditahu ke dia. Pas jam 3 sore.
0: Oke, okay. Lihat aja nantilah. Jadi Etam nih nelinga dulu ya, berbagai lagu pedara Nusantara, nanti akan ada informasi dari Bu Supendi dan juga Mbak Mira. Tetap bersama kami.

rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: RRI Suara Budaya Nusantara.

ingin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

0: aja Indonesia? Mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Baik, Karandeng Sana nih sudah berjumpa nih dengan Busu Pendi dan Juang Mbok Mira ya, Karandeng Sana di siang hari ini tentunya, apalagi di kala Samarinda yang sudah mulai ramai Karandeng Sana, karena hari ini hari Minggu kan yo, mungkin banyak nih pengendara-pengendara yang sudah mulai keluaran untuk berlibur tegaknya nih Mbok Mira yo.
1: Oh iya, betul sekali. Kalau Busu Pendi mau liburan kemana habis ini?
0: Liburan yang penting bisa kabur dulu aja sih, kabur. Esteknya kabur aja dulu.
1: Ah, gitu. Biasanya kalau kayak gitu orang-orang keluar negeri sih langsung.
0: Oh, langsung keluar negeri ya. Iya. Ini kayaknya di keluar negeri deh. Jadi keluar Bukit Pinang Maha deh kayaknya.
1: Oh. Keluar Bukit Pinang Maha. Ah, siap.
0: Nah,
1: ah,
0: apa tuh?
1: Mau 17-an. Ah. Tegak apa? Sudah ada suasana 17-an deh di sekitar.
0: Belum. Sana. Belum.
1: Oh, belum.
0: Belum. Tapi
1: karena masih belum move on ya dari bulan Juli.
0: Kayaknya sih tegaknya, tapi
1: soalnya
0: kalau
1: Mira kayak masih ngerasa ini bulan Juli bukan bulan Agustus. Kayak masih
0: di bulan April.
1: Oh, bulan April
0: mau. Maksudnya waktunya enggak berhenti di bulan April. Kan terakhir kesini kan April kan.
1: Oh,
0: ya
1: betul sih.
0: Siapa tahu keluar-keluar dari rumah. Wah, ini udah Agustus gitu.
1: Iya, oh iya, lama mendekam di rumah soalnya memang. Iya, di jalan-jalan soalnya.
0: Betul.
1: Sih, kok tahu sih betul-betul aja.
0: Betul-betul aja nah. Ah, ini sambil nyari info sih sebenarnya.
1: Oh gitu. Iya, soalnya infonya tuh beberapa ada yang sudah mulai pasok umbul-umbul. Contohnya di mana ya ini? Sebentar dulu. Di Jalan Giri Mulyo RT 1615 Tanah Merah.
0: Giri Mulyo Tanah Merah.
1: Tahu pokoknya. Lompat ke sana enggak sih?
0: Iya,
1: jatuhnya iya.
0: Daerah-daerah Poros Bontang tuh Karandeng Sana yo.
1: Iya, tuh udah mulai ada umbul-umbul di sana. Gitu.
0: Yang dipasang nih umbul-umbul HUT ke-81 RI Karandeng Sana yo.
1: Betul.
0: Jangan umbul-umbul partai yang diangkat Karandeng Sana.
1: Supendi.
0: Ini infonya dapat dari mana nih, Mbak Wira?
1: Oh, dari berita terkini SMRI. Lupa soalnya aku dulu ya.
0: Amun diingetin kayaknya berlanjut berkesa iya, tadi sudah ini.
1: Soalnya langsung di siaran kan. Jadi kayak, oh iya harus ada ininya. Kan takutnya hoax ya.
0: Betul.
1: Ini nyebar hoax.
0: Ini ini kalau informasi terakhir nih Mbak Mira yo, ini seputar pantauan arus lalu lintas nih Karandeng Sana. Kalau Deng Sana yang hendak melintas ke Jalan M Yamin, ini boleh-boleh maha ya Karandeng Sana, walaupun memang untuk mobilitas kendaraannya juga sudah mulai sangat tinggi nih. Tadi kalau Mbak Mira ke sini nih aman deh tadi di perjalanan aman nih.
1: Ya.
0: Belum terlalu macet yo.
1: Iya, belum terlalu seramai ini.
0: Atau sudah naik helikopter tadi ke sini.
1: Oh iya sih. Jadi paling macetnya burung-burung banyak.
0: Oh, macetnya burung-burung.
1: Ya, burung banyak. Awan ya agak harus gini-gini lah kayak berenang gitu.
0: Tapi enggak ada nuklir yang lewat gitu kan.
1: Oh, tidak. Oh, agak membahayakan. Kok dari tadi ada dark terus ya? Seram.
0: Kayaknya memang dark itu adalah sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu tegaknya ya. Karena kalau jokesnya ini sangat benderang, bosan nanti tegaknya kalian di sana.
1: Enggak tahu, kayak Busu Pendi aja enggak mau benderang, enggak mau ikut-ikut deh.
0: Ini tidak. Ada lagi informasi selanjutnya apa nih, tuh? Ini di Simpang 3 Lojanan.
1: Oh, ya kenapa?
0: Ini kalau di Simpang 3 Lojanan nih sepi bener nih, kemana pula nih orang-orangnya nih?
1: Oh, di rumah Maha tegaknya.
0: Oh, bersemedi.
1: Oh, iya mungkin.
0: Tegaknya yo.
1: Harusnya sih jalan-jalan soalnya tanggal Buddha.
0: Oh iya betul. Tapi kan tanggal merah. Apa oh dapat juga ya?
1: Oh ditahu sih. Harusnya dapat sih ya. Iya. Harusnya. Enggak tahu ya. Kok ada kayak gitu sih senyum-senyum gitu?
0: Senyum-senyum bahagia di awal-awal tanggal muda.
1: Oh iya alhamdulillah.
0: Abis ini hendak tulah kemana ke Big Mall? Boleh. Abis itu City Centrum, ayo ha kita berjalan ke Karandeng Sana ya. Terus di info terakhir ini di Simpang Antasari Cendana nih Karandeng Sana ya. Kalau di Simpang Antasari Cendana nih biasanya tuh ramai Karandeng Sana ya, karena banyak mobilitas kendaraan yang hendak tulak ke kawasan Jalan Untung Suropati melalui Jalan Slamet Riyadi. Jadi hati-hati bagi Karandeng Sana yang melintas di kawasan tersebut. Demikian Karandeng Sana seputar pantauan arus lalu lintas yang Busu Pendi kutip dari Samarinda Government atau Samagov.

Sobat Muda, saya Jessyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

0: melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang, tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
3: Tapi Yang...
2: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
4: Pra 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Oke, kroning sana di kerasa dapar kupus kebersama Netang.
1: Wes, dan juga sabar ya tentunya.
0: Oh, wow. Tahu
1: banget. Jadi, akan saya dengar nanti di perjalanan ya.
0: Oh, bisa tutup aja enggak sih?
1: Semangat ya Mbak Mira ya.
0: Oh,
1: ngawani di sana.
0: Iya,
1: betul. Dan Bu Supen akan pamit nih Mbak Mira.
0: Padahal maksudnya di kerasa par kupus.
1: Apa tuh? Ya, yang pamit malah pinginnya kita ya, lain nyawa ya. Oke, baiklah Dengsana, demikiannya perjumpaan Bu Supendi dengan Dengsana di Saja Samarinda Siang, dan selepas ini Dengsana akan dikawani oleh Mbok Mira
0: ya
1: dalam program Dendang Marian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.

0: Kabar hitam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Keroan lingsana kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 menjadi wadah memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Ajang tersebut juga mempererat silaturahmi melalui semangat sportivitas dan kebersamaan. Ketua Seksi Humas dan Dokumentasi Kapolri Cup 2026, Irjen Pol Ahmad Ramadan mengatakan, olahraga menjadi sarana efektif membangun komunikasi. Menurutnya Kapolri Cup tidak hanya menghadirkan pertandingan, tetapi juga memperkuat koordinasi antar lembaga. Kehadiran para pejabat dari berbagai kementerian dan lembaga mencerminkan eratnya sinergi dalam mendukung program pemerintah. Kolaborasi tersebut juga memperkuat koordinasi lintas sektor dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Pro 4 RRI Samarinda.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1.

banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
1: Iya, kan ada oles ya.
0: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
1: Yang penting muat aja di motor.
0: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
1: Iya, bantuin dong.
0: Lagian, ini barang apa hati sih, berserakan.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Perompetan Samarinda suara budaya Nusantara, Dendang Merian waktunya etam dang dang dang dutan. Kali ini bareng sama Mbok Mira ya, kroaning sana dalam sajian Dendang Merian sampai kendia merapat pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Setelah sekian lama Mbok Mira vakum ya. Ya akhirnya balik lagi alhamdulillah, masih ada kesempatan tentunya buat ngoni atau segalanya. Nih yang enggak merapat pilih-pilih lagu dangdutnya, silahkan ya di teleponnya 0541-727-2656 atau 736152, WhatsAppnya 0811-581-9984, komen juga bisa yoh di Facebook RR Perompak Samarinda atau juga di RRI Digital. Halo, Dendang Merian.
1: Waktunya dangdutan.
0: Oi, siap, mantap. Busu Ari, tegak apa kabarnya?
1: Baik.
0: Alhamdulillah, sehat. Masih ingat sama saya nih?
1: Masih ingat.
0: Oh masih, alhamdulillah. Oke deh kalau gitu. Gimana di Juanda, cerah?
1: Cerah.
0: Oh cerah. Ih lawasnya saya di nolinya suara Busu Ari nih. Apa nih lagunya Busu? Ada Jangan Yade, Dimana Kini, Cintaku Sedalam Pusaran Bumi, Mati Rasa, Pujaan, Bersinar Dalam Jiwa, Sekali Sumur Hidup, Mengejar Badai, Diam-Diam, Pamer Bojo, Air Mata, Mawar Putih, Sedap Betul, Seraut Wajah Diangan, Kulepas Dengan Ikhlas, apalagi sama Bunga Dahlia. Yang mana Busu?
1: Mati Rasa.
0: Oh Mati Rasa, oke deh siap kalau gitu. Ditunggu lagunya ya Busu, makasih.
1: Ya.
0: Ya, sama-sama. Sip, ada Busu Ari tadi ya. Oke deh, masih begitu aja. Ya pokoknya masih sehat tentunya ya. Oke deh, siapa lagi di WhatsApp nih, udah ada yang standby soalnya ya. Halo Dendang Merian.
2: Halo Dendang Merian, waktunya etan dan dutan Mbok Mira.
0: Ya, Mbok Nana, apa kabarnya?
2: Kecilnya lawasnya le, baru kedengaran.
0: Iya, itu sudah alhamdulillah, masih ada kesempatan Mbok.
2: Mbok Mira, sehat aja kan Mbok?
0: Sehat, alhamdulillah, walaupun suara saya kayaknya masih agak serak gitu.
2: Iya, serak-serak anu, bahasa anu becek.
0: Iya, itu sudah, duhai, ini tahu kenapa nih.
2: Membimbingnya haretan, Mbok, Mbok.
0: Nah. Tegak apa di sana, Mbok, cuacanya cerah, leh.
2: Anu haretan, Mbok.
0: Hah? Haretan, oh iya, cerah. Keringatan, Mbok, yo.
2: Nah, iya itu.
0: Itu Mbok, sudah.
2: Tetap kenanya sedap.
0: Apa? Oh, sedap betul.
2: Ya sudah betul.
0: Oh iya boleh ya. Ditunggu.
2: Siapa sih? Salam ya buat Bu Yuli, keluarga Betalu, buat Mbak Reni juga ya, buat Mbak Eka, buat Mbak Sakawiya, buat Putrika, buat anu Mbak Dila juga, yang busunya Busu Ari juga tadi yang Busu Ari ya.
0: Iya.
2: Yang tadi Busu Ari, Busu Misra, Busu Ago. Buat kaki gunung, kalau aman turun gunung hati-hati ya, jangan sampai lupa tongkatnya itu.
0: Oh, siap.
2: Ya, Bu Samja, Bu Sibran juga, Bu Gali-galanya, Bu Mira. Abang pulang hati-hati, Bu, ya. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam, Bu Nana. Makasih nih, dah merapat, yo. Ditunggu lagunya. Oke, kita sapa lagi, ada siapa lagi nih? Halo, Dendang Merian.
1: Dendang Merian.
0: Ya.
1: Dendang Merian.
0: Siap. Aduh, sebentar, Bu, siapa ya ini? Lawas bener soalnya.
1: Bu Mira ya?
0: Iya, aduh, Busu siapa ya? Aduh.
1: Busu Kutai, Busu Kutai.
0: Oh iya, Busu Kutai, aduh, lawasnya nih, kedengaran saya sih yang lawas nih ada.
1: Hilang.
0: Iya, menghilang sebentar Busu. Lumayan sih, gimana sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, lagi ngapain Busu? Hari Minggu, santai?
1: Sampai ya.
0: Ah, santai aja?
1: Lagi, Bu Mira,
0: lagunya. Lagunya mau apa?
1: Lagunya
0: nih ada Jangan Yade, Dimana Kini, Cintaku Sedalam Pusaran. Loh, pegat Busu Kutai, tegak apa ini? Ya sudah nih papa yo. Ini lagunya mau Mira bacain lagi deh. Ada Jangan Yade, Dimana Kini, Cintaku Sedalam Pusaran Bumi, Pujaan, Bersinar Dalam Jiwa, Sekali Sumur Hidup, Mengejar Badai, Diam-Diam, Pamer Bojo, Air Mata, Mawar Putih, Seraut Wajah Diangan, Kulepas Dengan Ikhlas, apalagi sama Bunga Dahlia. Nah tinggal itu ya. Jadi boleh nih ya, pilih aja. Halo Dendang Merian. Waktunya etam dang dang dang dutan. Itu Busu.
1: Waktunya etam dang dang dutan.
0: Mbok Mira ini.
1: Mbok Mira bukan Mbok Mira ya.
0: Lain. Ini belengan Busu siapa yo?
1: namanya mirip-mirip, jadi ya abang nembaknya salah ya.
0: Iya, nggak apa-apa Busu. Memang rata-rata di sini mirip-mirip semua namanya. Suaranya juga mirip-mirip katanya.
1: Iya, makanya orangnya banyaknya perempuan semua, wanita semua ya.
0: Iya betul. Yang apa lagi satu aja Busu, satu maha.
1: Nembaknya ya kadang-kadang nggak tepat gitu ya.
0: Iya, kadang-kadang seringnya meleset ya. Iya, nggak apa-apa Busu, aman aja. Dan Busu siapa nih?
1: Aduh, orang mana, orang-orang Kalimantan juga, di mana ya kira-kira?
0: Aduh, nih tahu juga saya, ntar Kalimantan mana nih?
1: Oh, Kota Palangkaraya kita.
0: Oh, aduh, lawas, lama saya nih, soalnya nggak siaran Busu. Aduh, Busu siapa ya Kota Palangkaraya ya?
1: Busu Edo lah.
0: Oh iya, Busu Edo, iya, maaf Busu, saya udah 3 bulan nggak siaran soalnya.
1: Nggak ada apa-apa, nggak sakit loh.
0: Andi, aman.
1: Alhamdulillah,
0: amin. Iya.
1: Kata siaran aja kan berarti nggak digaji ya tiap bulannya.
0: Itu sudah kasihan. Siap kalau gitu. Apa lagunya Busu?
1: Pilihannya apa?
0: Ada Jangan Ya Dek, Di Mana Kini, Cintaku Sedalam Pusaran Bumi, Pujaan Bersinar Dalam Jiwa, Sekali Seumur Hidup, Mengejar Badai, Diam-Diam, Pamer Bojo, Air Mata, Mawar Putih, Seraut Wajah Diangan, Kulepas Dengan Ikhlas, apalagi Sambungnya Dahlia. Mau yang mana?
1: Tadi ada Mawar Habang adalah?
0: Ah, di ada Busu, adanya Mawar Putih mahal aja. Habang, Habang lagi ini apa? Kosong-kosong, lagi udah habis-habis.
1: Nah, Habang ada enak ya, Pak?
0: Iya, kada ada.
1: Ngejar Wadai aja lagunya.
0: Apa?
1: Ngejar Wadai.
0: Ois. Wadai sih memang nyaman Busu, amun dikejar.
1: Ada lah lagunya tadi Mengejar Wadai lah.
0: Ada, badai adanya, wadai kadada. Sudah badai aja lah.
1: Mengejar badai ke wadai ke Berang Jaya kan.
0: Siap Busu.
1: Ayo salam buat pendengar tempat Samarinda ya. Salam buat semuanya, semoga banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Ini Bu Ira tadi ya?
0: Bu Mira.
1: Bumira kan
0: ini. Iya, saya lama nggak di udara soalnya memang, jadi pasti agak lupa-lupa yang lain tuh.
1: Nih, makanya moga sehat selalu aja ya, banyak kerjanya juga ya.
0: Amin.
1: Nanti libur nggak ketemu sama Mas Edo nanti ya, Bang Edo ya.
0: Iya itu sudah, saya agak lupa-lupa soalnya nama pendengar, jadi mohon maaf liburnya panjang saya tadi.
1: Nah, karena nggak apa-apa, tapi kan ya jangan dilupakan lah pendengar yang setia itu ya.
0: Oh
1: ya,
0: iya dong, aman. Familiar suaranya, cuman lupa namanya siapa.
1: Nah, silakan lagi dilanjut.
0: Oke.
1: Okay. Juga salam gitu tadi aja buat Mbak Ira tadi ya.
0: Iya, Mbak Mira.
1: Mira dari Sarut-Sarut. Salam siapa ya?
0: Iya.
1: Makasih banyak Mbak
0: Mira ya. Sama-sama leh.
1: Ya, semoga sehat selalu ya.
0: Amin, sama-sama Busu.
1: Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam. Makasih juga Busu Edo udah merapat nih dari Palangkaraya. Ya, ditunggu lagunya. Oke, kalau gitu koran yang saya akan lihat, kita lanjut lagi ya. Tentunya yang gak merapat, saya mau Mira tungguin ya. Seru-seruan di Dendang Meriah sampai merapat pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gede dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu yang apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemani.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.
3: Saya Davano Paladrian selaku Putra Duta Gendai Kota Samarinda tahun 2025.
4: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendai Putri Kota Samarinda tahun 2025.
3: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
4: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

0: Sudah betul dari Melani NPPK barusan ngoni atau segalanya di Merian kali ini. Yo ya sudah betul pokoknya mau mir ngoni atau segalanya. Soalnya sekian lama di apa ya di bercarangan dengan etam segalanya akhirnya ketemu lagi ya. Masih ditunggu nih tentunya enggak milih-milih lagu dangdutnya. Silakan ya di telepon, WhatsApp, komen di Facebook atau juga di RR Digital ya. Halo, Dono Merian.
1: Waktunya etam dangdutan.
0: Woi, siap, mantap. Busu sutar nih.
1: Apa kabar Mbak Mira?
0: Alhamdulillah sehat, tegapa jua kabar kita Busu Sutar.
1: Alhamdulillah kepanasan nih Mira sih.
0: Oh iya.
1: Lepas baju nih.
0: Itu sudah busu. Aduh hai. Pokoknya langat-langat tegak nih. Ndik bisa mun di depan kipas, harus di depan kipas busu.
1: Leh, sebetulnya kipas itu di baik juga leh.
0: Oh, ada juga.
1: Kipas itu nanti masuknya ke jantung yang kasihan.
0: Iya sih, betul. Masuk angin jadinya juga. Yo.
1: Ya.
0: Itu lah. Itu
1: lagunya apa? Apa aja, Mbok?
0: Lagunya nih tinggal jangan ya, Dek. Di mana kini cintaku sedalam pusaran bumi, pujaan bersinar dalam jiwa, sekali sumur hidup diam-diam pamer bojo air mata, mawar putih. Serawut wajah di angan, kulepas dengan ikhlas, apalagi sama bunga dahlia. Yang mana busu?
1: Bunga dahlia aja.
0: Siap ditunggu.
1: Kalau pamer bojo, aku di dapur bini.
0: Ais, ya sudahlah kalau gitu.
1: Tapi aku nih kabari oleh busu misran, bilang ngeru gabungan gitu.
0: Oh gitu.
1: Mungkin rencana enggak ngikut aku cuma ya pas anu mau musimkan lagu jadi enggak dijadi.
0: Oh, tegak tuh.
1: Heeh. Tapi ya aku nanti tak gabungan sendiri, tak tamak sendiri bilangku.
0: Ini ditunggu nih Bu Sumisran yang ngajak ini. Mana ini? Awas nih kedengaran soalnya.
1: Nah,
0: sih sebenarnya saya yang lama enggak kedengaran.
1: Itu nanti kalau sudah ikut empatan gabungan itu apa-apa disebut itu nanti.
0: Oh iya, banyak yang disebutin sida tuh, aduh hai.
1: Kalanya ada Busu Hamzah Yusuf, ada Mbok Parijan lama juga gak ikut gabungan ini. Terus ada Busu Abdul Syukur, kemarin aku dengar itu. Terus ada apalagi ya di
0: itu
1: bentuk pasti tuh

0: tuh, Mbak?
1: Batuah Busu Abdurrahim.
0: Oh, Busu Abdurrahim. Soalnya saking lamanya, jadi diingat nama-nama yang sudah gabungan di Perempat itu siapa-siapa ah. Alannya.
1: Iya, iya.
0: Di sini kalau di pondok ini ada Bang Bandi, Pak Tuju. Ya teman-teman kami juga, teman laras, temannya Busu Mitran juga seperti Busu Kuta, Busu Aku. Terus ada Mbok Putri Mancing di mungkin di daerah Kota Bangun sekarang mungkin. Terus ada
1: siapa lagi tuh?
0: Ya? Bunda Nana di Makurawang. Nenek Ilas dan Eyang Golanya. Pokoknya buat semua kalanya aja lah. Yang belum tersebut yang mohon maaf karena kita ini dah lama diikut gabungan jadi lupa aran-aran kita semua itu.
1: Siap usuh, aman-aman.
0: nanti aja baru masukkan buku pori itu dicatat.
1: Iya.
0: Pakai sepeda yang besar itu kan nyaman kita lihat di.
1: Boleh juga, serah deh.
0: Terima kasih waktunya, assalamualaikum, Mbak.
1: Oke, waalaikumsalam. Makasih juga nih dengan Busu Sutar. Lagu aja ditunggu ya. Kita sapa lagi di WhatsApp, udah ada standby nih. Halo, Deneng Rian.
2: Waktu Lendang Dangdita. Assalamualaikum, Mbak Mira. Lawas nih ketemu dengan Mbak Mira nih.
1: Itu sudah Busu.
2: Tiga bulan cuti, Mbak.
1: Ya, bener. Nah, ini kerasa ya. Tiga bulan ini kayaknya bentar aja.
2: Ini itu sudah, Mbak. Terasa juga. Tapi kayaknya suaranya pilih kayaknya, Mbak.
1: Iya, lagi serak-serak. Gimana gitu, Busu, itu memang. Serak. Itu sudah hari pertama masuk. Malah, kenapa pilek ini? Aduh, hai.
2: Itu sudah, Mbak. Minggu udah masuk, pulang hari Minggu udah mas.
1: Iya, hari Minggu lagi. Aduh hai, harusnya tanggal merah itu. Besok harus sudah
2: masuk. Harusnya besok hari Senin itu, Mboyo.
1: Iya, itu sudah. Aduh hai, gak apa-apa lah.
2: Iya, alhamdulillah bisa ketemu dengan Mbok Mira lagi. Selamat lawas dia bertemu, alhamdulillah bertemu lewat suara aja Mboyo. Ya. Kesehatan sama keluarga Mboyo.
1: Amin,
2: satu. Pokoknya lagu-lagunya diputarkan aja Mbok Mira.
1: Oh, ngikut. Oke deh, aman.
2: Ngikut aja dah. Pokoknya tadi yang Busu, siapa tadi Busu?
1: Busu Sutar tadi.
2: Ya, Busu Sutar Kancil juga tadi Mbok Yuli, Mbok Nana. Siapa lupa ingat juga Mbok.
1: Iya,
2: Busu Misran, Busu Ago juga, Busu Kutai, Busu Mamat. Yang ada di luar kulit itu ada juga lupa namanya Mbok. Ada juga Busu Abdurrahim, Ibu Parida, Mbok Maya di mana ya, di Sulawesi Tenggara kapal sih mana itu Mbok Maya juga tuh. Yang ada di Jambi, pokoknya segalanya deh Mbok. Buat Busu Mamat, buat kesehatan buat Busu Mamat juga, pokoknya semuanya deh.
1: Okay.
2: Yang akan berempat sama Rinda, buat kesehatan semuanya, buat Mbok Miranya bersama keluarga, sehat Mbok Mira. Selamat bertugas, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, siap, makasih buat Busu Abdul Syukur nih dan merapat. Lagunya ditunggu. Oke deh, lagunya tadi umpat ya, ya pokoknya selamat menikmati aja deh siaran Dendang Merian kali ini ya. Kita lanjut lagi nelinga lagu berikutnya. Kali ini pilihannya Busu Edo ya, Mengejar Wadai bunyi sida ya, tapi ini aslinya Mengejar Badai ya. Kurang yang sana, kalau wadai sih dikejar enak ya, apalagi kalau dikasih lebih enak lagi.

0: mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

0: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Quran Surah Al-Baqarah.
1: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Keroan yang sana, pemerintah Kabupaten Jepara mengawali semarak bulan Agustus dengan menggelar Kartini Naik Jepara di sepanjang Jalan Kartini pada hari Sabtu malam kemarin. Festival yang untuk pertama kalinya diselenggarakan ini sukses menarik ribuan pengunjung, sekaligus menjadi ruang promosi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM lokal. Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar, didampingi Nyonya Syahnes Hajar, serta sejumlah kepala perangkat daerah. Kehadiran masyarakat ibu badan di kawasan Jalan Kartini sejak sore hingga malam menjadi indikator tingginya antusiasme terhadap konsep wisata alam yang dipadukan dengan kuliner, hiburan, dan produk ekonomi kreatif. Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar menyampaikan Kartini Naik Jepara diharapkan mampu menjadi agenda rutin apabila mendapat respon positif dari masyarakat. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri

tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota.

0: paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Waktunya Etam Dangdutan Koran yang sanak masih ditunggu ya. Kebersamaan Etam kali ini di Deneng Merian. Lagu-lagu yang masih tersisa ada Jangan Ya Dek, Cintaku Sedalam Pusaran Bumi, Pujaan, Bersinar Dalam Jiwa, Sekali Seumur Hidup, Diam-Diam, Pamer Bojo, Air Mata, Mawar Putih, Seraut Wajah Diangan, dan Kelupas Dengan Ikhlas. Nah, tinggal dipilih aja mau yang mana. Silakan bisa merapat ya. Teleponnya 0541-7272656 atau 7361552. WhatsAppnya 0811-5819984. Komen juga bisa nih di Facebook RPM Samarinda atau di RRE Digital. Yo, halo, Deneng Merian.
1: Dendang Marian, acaranya Dangdang Duta.
0: Ah, siap, Busu. Entar, Busu Misran kah ini?
1: Ini Busu Ago nih.
0: Oh, Busu Ago. Ah, iya iya iya. Di 10 yo.
1: 10 nih lagi panas-panas ini.
0: Wes, memang tiap hari panas, Busu.
1: Iya tuh.
0: Heeh, apa kabar, Leh?
1: Kabar baik ini.
0: Alhamdulillah sehat. Lagi ngapain?
1: Sagok nih nilam sari pisang talas.
0: Oh, mau dibuat apa?
1: Nilam sari pisang talas tuh banyak dikilam makan deras.
0: Siap leh. Jadi lagi cari pisang talas.
1: Apa ya?
0: Lagi nyari itu gak tuh?
1: Nilam sari itu banyak dikilam bering.
0: Oh, wala.
1: Yang nilam sari pisang talas ya ke.
0: Ah, itu gatuh.
1: Yang ditilam makan deras.
0: Baru nggak, baru nggak Busu ya Allah, ya ya ya. Siap siap leh. Sambil.
1: Lagunya apa nih? Lagunya nih?
0: Ah, lagunya tinggal Jangan Ya Dek, Cintaku Sedalam Pusaran Bumi. Puja.
1: Cintaku dalam pusaran bumi aja.
0: Ya sudah, siap.
1: Lagunya untuk istriku yang tercinta nih.
0: Siap, mantap.
1: Salam-salam dulu ya. Buat Abdul Syukur. Buat ya siapa ya tadi di anu tadi?
0: Di mana tuh?
1: Di mana tadi tuh?
0: Yang mana?
1: Yang di mana tadi?
0: Ayo siapa, ayo.
1: Ingat gak namanya tadi lah.
0: Siapa
1: buat Busu Mamat nih, Busu Mamat. Buat Busu Misran. Buat siapa lagi tuh? Buat Mbak Reni. Buat Payu Made. Buat Sutar Gancil. Buat Putra Jawa dengan Dek Nitanya. Buat boleh Busu Kutai. Buat Topik di Hunter, buat Ismail yang ada di alo nih karena asam nih sama dengarkan nyawa tuh.
0: Oh iya, siap siap.
1: Buat Isna di Karangasem. Buat Lena di Karangasem, selamat mendengarkan Mbak Lena. Buat apa lagi yo?
0: Siapa tuh?
1: Buat Pak Yaye di Cibulu nih, buat Haji Maria, buat Mbak Gero, buat Mbak Yuli, buat Mbak Epa, buat Mbak Jenah yang ada di Masjid Longsor, selamat mendengarkan Masjid Longsor tuh Mbak Ira.
0: Ya.
1: Sebelum hari raya, minggu sebelum hari raya.
0: Oh ya, siap Busu. Longsor
1: waktu itu udah ketemu sampai sekarang.
0: Oh ya kak? Mano,
1: Mbak Ira.
0: Oh Allah.
1: Anu namanya untung ya orang traweh itu. Sesudah traweh orangnya masih longsor.
0: Oh tegak tuh.
1: Kayak orang masih traweh malah lah.
0: Mati. Oh lah ngerinya Busu. Oke.
1: 50 meter orang ketemu masih tuh.
0: Ih ngerinya lumayan ya dalam Busu.
1: Lam.
0: Oh gitu.
1: Sekarang ini ketemu kan ke masih tuh 50 meter. 3 meter tingginya.
0: Semoga cepat ketemu
1: lah. Sampai anonya lagi di atas kan. Ketemukan sampai sekarang.
0: Allah, ngerinya.
1: Iya tuh. Rumah orang situ ya. Memang itu 30 rumah habis.
0: Ah, seramnya leh.
1: Ngelam.
0: Oke.
1: Iya tuh.
0: Siapa lagi?
1: Itu aja sama Merah leh, banyaklah yang nyapa masjid di Longsor kan.
0: Iya, oke lah kalau
1: gitu. Merahnya nih, selamat bertugas, banyak umur rezekinya.
0: Amin.
1: Pulangnya hati-hati.
0: Siap Busu.
1: Ada lagi bantu nih Mbak Ira.
0: Oh, belum lagi Busu?
1: Hah?
0: Belum lagi Busu? Hah? Ada pantun maksudnya?
1: Pantun.
0: Oh, boleh, apa tuh Busu?
1: Pantunnya nih, Upotik si buah manis dengan asam bayam.
0: Oi, siapa tuh?
1: Mau iranya cantik, jangan menangis sayang.
0: Oi, siap. Waalaikumsalam. Bakal saya Bu Sago ya, ada merapat, ditunggu lagunya. Siapa lagi nih? Ya, udah ada yang standby di WhatsApp nih. Halo, Deneng Merian.
2: Dan Rutan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Sagoraim, apa kabar?
2: Kabar baik, siapa lagi?
0: Alhamdulillah sehat. Siap-siap, lawas nih ketemu. Kenapa?
2: Kadang ada jaringan.
0: Iya, agak putus.
2: Iya, kadang-kadang bagus jaringannya di sini, kadang-kadang enggak ada.
0: Oh gitu, apalagi di kebun kah?
2: Iya, di kebun sawit, di pinggir liana, di pinggir hutan.
0: Oh, pantas.
2: Ada tempat minum.
0: Oh, pantas. Iya. Agak putus.
2: Lagunya apa yang ada?
0: Ada Jamal Yade, pujaan bersinar dalam jiwa, sekali seumur hidup, diam-diam, pamer bojo, air mata, mawar putih, serat wajah diangan sama kelupas dengan ikhlas. Mau yang mana, Busu?
2: Pujaan.
0: Kenapa? Oh, pujaan.
2: Pujaan.
0: Oke, oke, ditunggu leh.
2: Iya.
0: Siapa-siapa?
2: Iya. Sapa-sapa ya kepada teman-teman pendengar dari Perempat Samarinda.
0: Mm-hmm.
2: Antara lain ya ada Busu Tur, Busu Seran, Busu Putai, Busu Ari, Busu Mamat, Bu Samaria, Bu Yuli, Bu Reni, Bu Titin, Bu Ilas, Bu Mudrika, Muna, Bu Eka, dan semua teman-teman pendengar RRI Provinsi Samarinda di mana pun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu diberikan Bu Mira.
0: Oke, siap.
2: Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Siap, makasih Bu Sobdo Raim dah merapat. Lagunya ditunggu. Halo, Deneng Merian.
1: Waktunya Tanggam Rutan.
0: Oh, siap. Oh, ini yang ngajak Bu Sutar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, apa kabar?
1: Abangnya api-api ae.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, mantap.
1: Lagunya dilepas dengan ikhlas aja dah.
0: Wes, ngerinya dilepas dengan ikhlas yo.
1: Iya dong.
0: Lepas siapa?
1: Lepas apa-apa aja, lepas anu, busan gua dari itu.
0: Oh, dikira lepas duit busu, kan belanja kan. Ya udah lepas aja sudah dengan ikhlas duitnya. Nanti ada lagi datang.
1: Aduh, kesiannya dulu lagi penuh kayak ini, Mbak Mira ini.
0: Enggak tahu juga busu, kenapa lah, bingung juga saya.
1: Makanya jangan begadang.
0: Guys, dia ada begadang busu.
1: Jangan banyak minum air.
0: Aman aja leh.
1: Minum air hangat.
0: Iya, puasa dulu SS ya.
1: Ya, puasa dulu demi enggak kesehatan anu badan kita.
0: Iya. Beleh busu.
1: Jaga kesehatan Mbak Mira ya. Berjumpa lah ya, aku tadi masuk tadi mati, kenapa Mbak Mira ya?
0: Iya kah? Empat lagu kali kayaknya.
1: Nah, masuk yang jam 9 tuh, nah wawancara itu.
0: Jam 9? Iya kah?
1: Iya, Mbak. Ganggu lah kan Bu Mira ini sendiri dengan musuh Israel. Kebanyakan ngomong.
0: Ini apa-apa, lanjutkan busu.
1: Salamnya buat tadi yang tuh tadi ada syukur ya.
0: Ya.
1: Satu lagi yang baru ini tadi nih, ngomong Bu Mira.
0: Tadi ada busu Abdul Rahim baru turun.
1: Abdul Rahim. Iya, Pak Tanti, busu Mamat, busu Agus, busu Kutai. Busu Lajani. Buat Hamdan ada itu jarang masuk lagi ya, busu Hamdan ada itu nih.
0: Jarang busu, gak ditahu. Siapa lagi? Siapa?
1: Ada pantunnya nih.
0: Apa pantunnya? Cakep. Belum.
1: Pantunnya buat Bu Sago dengan Bu Mamat nih.
0: Oh gitu. Apa itu Bu Jud?
1: Gua lahung buat kentongan ya kan?
0: Cakep.
1: Bu Sago merahung Bu Mamat buat kentongan.
0: Oh gitu. Siap. Aduh, hai.
1: terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Makasih juga buat Bu Sumisran. Sehat selalu juga ya. Oke, kalau gitu kalau neng sana ke dia, Etam lanjut lagi ya. Masih ditunggu tentunya bisa merapat di telepon, WhatsApp, komen di Facebook atau juga di Era Digital.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?
2: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
3: Bentar lagi lah, Bu Tri.
2: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
3: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
2: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
3: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
2: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah? Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
3: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: kabar nih?
1: Mbok Mira lah
0: ya. Mbok
1: Mira. Mbok Mira. Mbok Mira, Mbok Mira.
0: Oh, Mbok Mira. Alhamdulillah. Iya, iya, iya, iya. Ketemu lagi suara Mbok Mira ya.
1: Iya, alhamdulillah. Oh, khas apa? Khas.
0: Lagunya apa yang sudah dipermat?
1: Lagunya ini tinggal Jangan Ya Dek Bersinar Dalam Jiwa. Sekali seumur hidup, diam-diam, pamer bojo, air mata, mawar putih, sama serau
0: tuh. Pamer bojo.
1: Oh, pamer bojo, boleh-boleh. Ditunggu.
0: Iya. Cuacanya nih, Mbok, agak cerah ini. Oh. Secerahnya, Mbok, yang nyiar di studio.
1: Bukan,
0: alhamdulillah.
1: Bukan agak lagi, cerah banget ini. Panas.
0: Iya,
1: panas banget ini.
0: Tapi ini angin sepoi-sepoi, Mbok, sambil goreng tela-tela ini, Mbok.
1: Woi, semangat lah, Busu.
0: Iya lah, Mbok. Untuk lalu lintasnya, terutama sekali kendaraan roda 2, roda 4, bahkan monster-monster ini, Mbok, terpantau rame lancar ini, Mbok.
1: Oh, rame ya?
0: Iya, juga kekanakan sekolah ini, Mbok.
1: Oh,
0: lagi, iya. Kekanakan yang lagi rame nih, nah, bermain ini di lapangan Masjid Istiqlal ini.
1: Oh iya, libur ya?
0: Iya.
1: Betul.
0: Hari libur, Mbok.
1: Iya.
0: Iya, salam aja, Mbok, berataan di subuh-subuh, Mbok, tua-tua di mana saja berada lah.
1: Siap.
0: Nah, pertama sekali kru-kru RRI Prompat, Mbok ya.
1: Iya.
0: Khusus acara Bendang Merian. Yes. Waktunya Ekam, bang, bang, bang, dut, dut, dut, tan, tan, tan, bang, dut, tan.
1: Sip, mantap, Busu.
0: Terima kasih, Mbok.
1: Oke, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siap, makasih nih buat Busu Sulaiman. Ditunggu lagunya, ya. Halo, Dendang Merian.
2: Halo, Dendang Merian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Busu Mamat. Kenapa suaranya lemas betul?
2: Saya sepertinya tegak peminin.
1: Hah, peminin?
2: Karena suara yang dirindukan selama 3 bulan ini akhirnya muncul juga.
1: Oh, gitu.
2: Banyak yang bertanya-tanya kemana Mbok Mira.
1: Oh, banyak, masa sih?
2: Langsung saya bersuara, Mbok.
1: Oh, gitu.
2: Mbok Mira lagi di Amerika selama 3 bulan karena ada pertandingan bola.
1: Betul. Itu sudah.
2: Selama Mbok Mira di siaran itu juga Busu Haji Ahmad Riyadin di ada WLA di Perempat.
1: Oh iya, kan masa?
2: Iya.
1: Si Haji. Aduh. Tidak apa ini, habis.
2: Ya, ini Mbok Mira, monnya kita
1: asik.
2: Habis sudah kita.
1: Iya, aduh. Kenapa menghilang? Aduh.
2: Tapi Mbok, jam 4 tuhnya sudah me-WA saya, Mbok.
1: Apa tuh?
2: Selamat hari, selamat menaikkan ibadah subuh ya, Mbok.
1: Oh gitu. Nah,
2: jadi Mbok selama ini adanya, Mbok.
1: Oh iya kah?
2: Ada yang tiga kali bertanya Mbok, Mbok Mira mana? Ya saya jawab lagi nonton bola di Amerika misalnya. Mbok, lagunya Mbok, Mawar Putih aja, Mbok.
1: Oh, Mawar Putih, yeah. boleh.
2: Tadi saya nelpon ke WA kan, Mbok, yo. Suara Mbok Mira nih tegaknya. Jadi saya ini pas saya nelpon kan, Mbok, yo. Ini yang keberapa saya nelpon nih? Begitu kita diangkat kan, oh berarti yang keempat. Jadi misalnya Mbok Pendihak Tama. Iya kan, Mbok, yo, saya nyapa dikit, Mbok, yo.
1: Siap.
2: Ada Busu Misran kan, Busu Agok udah sama kan, Mbok?
1: Oh, udah, Busu.
2: Wah, itu Mbok rajanya ngacai saya tuh, Mbok.
1: Iya, memang tadi dari tadi juga.
2: Soal bisnis misalnya tuh nanya ngacai saya, Mbok. Busu Mamat tuh besio sambil sikat gigi punya Mbok.
1: Oh, gitu.
2: Iya, pahala yang tercapai. Iya, ada Mbok. Iya, ada Mbok. Mbok Yuli aja, Mbok, ya. Ada kehadiran Mbok Mira nih apa namanya meramaikan suasana di Perempat, Mbok.
1: Wes siap, alhamdulillah.
2: Nah, jadi Mbok, saya itu nunggu kita kan bisa nih bilang Mbok Mira nih siaran karena biasanya kan ada komentator bola kan. Kalian di ada Mbok.
1: Oh iya.
2: Kita tahun 4 tahun lalu kan.
1: Iya ada memang.
2: Iya. Iya Mbok ya, terima kasih Mbok Mira, selamat
1: okay, malam. Sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, waalaikumsalam. Makasih Busu Mamat dan merapat. Sehat selalu ya. Oke deh kalau gitu kita lanjut lagi kali ini nelinga lagu dari Lesti ada Kulepas dengan Ikhlas.

Gay menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

Di kerasan kerasan sana dan Rafa Pupus bersama Eptam kali ini yo, karena 6 menit lagi udah merapat pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Jadi makasih nih buat Tam segalanya udah gabung tadi yo, udah ngeramein, dan makasih juga buat Tam segalanya masih setia nih mantengin berempat sama Rinda. Setelah ini ketemuan di Janur Jalan Nusantara bakal memir ajak Eptam segalanya jalan-jalan deh menelusuri wisata yang ada di Indonesia ya. Jadi tetap terus pantengin berempat sama Rinda, suara budaya Nusantara.

04 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar hitam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kerohan yang sangat Bank Indonesia BI membangun ekosistem desa wisata melalui integrasi berbagai potensi ekonomi lokal, mulai dari komoditas kopi, madu, hingga kelompok sadar wisata Pok Darwis, guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja. Direktur Departemen Komunikasi BI Anton Pitono mengatakan pengembangan ekosistem desa wisata seperti di Desa Wisata Said Butuh, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, dilakukan melalui pendekatan yang tidak hanya berfokus pada satu pelaku usaha, tetapi membangun keterkaitan antar sektor dalam satu kawasan. Menurutnya, pengembangan tersebut bertujuan agar masyarakat dapat memanfaatkan potensi ekonomi desa secara optimal ketika kawasan itu berkembang menjadi destinasi wisata. Dalam pengembangannya, BI memberikan berbagai bentuk pendampingan, mulai dari penguatan kapasitas pelaku usaha, pembangunan infrastruktur pendukung wisata, hingga peningkatan kualitas produk unggulan daerah. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Mira Febrina, dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: dalam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan plut membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
2: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
3: Ah, biarin aja lah kak.
2: Ih, lo mau didenda?
3: Ih, lebay banget sih kak.
2: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
3: Iya deh, iya.
2: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
4: Rompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Lagu Bengkulu dengan tarinya Yo Kroning Sana mengalih kebersamaan etam kali ini di Janur Jelajah Nusantara. Ya, Merian kali ini mau Mira ajak jalan-jalan ya untuk edisi hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Jalan-jalan ke sekitaran Tangerang ya. Jadi bisa dibilang wisata Tangerang itu punya banyak benar destinasi yang menarik gitu ya. Apalagi kalau akhir pekan kayak gini, oh bisa benar memanfaatkan waktunya untuk apa ya, untuk keliling gitu. Biasanya warga di sana sih pada keluar gitu rumah karena memang banyak banget destinasi wisata. Contohnya di Alau Pasir Putih Peak 2 ya. Jadi kan bisa dibilang Pantai Indah Kapuk atau Peak 2 ini adalah kawasan hunian dan komersial gitu ya di Tangerang. Dan baru juga tuh baru-baru ini dibuka destinasi wisata barunya tuh suasana ala pantai Hawaii gitu ya. Jadi di sini tuh bisa dibilang kayak ada wisata kulinernya, ada rekreasinya. Dia tuh mengusung konsep pantai tropis gitu. Dan di sini punya hamparan pasir putih yang lengkap benih dengan deretan tanaman kuliner ya. Terus selain menikmati kuliner, bisa juga tuh santai di area pasir putihnya yang luas, main playground atau foto-foto tuh di berbagai spot yang ada di sana bisa benih. Jadi mau lakuin aktivitas apapun bisa benih di sana ya. Nah, masih ada lagi beberapa destinasi wisata yang dari Tangerang. Kemudian kita melanjut jalan-jalan sambil dikoni dulu nih sama deretan lagu pop daerah Nusantara.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir, dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Ini saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya karena mereka.
2: Marta, selamat pagi.
1: Pagi Alex.
2: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
1: Sudah Alex, barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
2: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
1: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
2: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
1: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
3: Nikmati beragam siaran budaya.
4: Hari ini di program Pantas Kutai.
3: Lagu-lagu daerah. Kisah legenda.
5: Drama legenda.
3: Ayus dan Sim. Dan tentu saja informasi seputar budaya.
6: Habar Etam, Pro 4
3: hanya di RRI Digital.

Selain tadi ke Pantai Indah Kapuk 2 ya, khususnya ini di Aloha Pasir, kali ini kita ke Broadway Alam Sutera nih, kroning sana. Jadi ini salah satu yang cukup populer juga nih, wisata yang ada di Tangerang. Jadi tempat wisata ini tuh mengusung konsep unik. Dia tuh tegak replika jalanan Broadway gitu di New York, Amerika Serikat. Di sini nawarin berbagai aktivitas menarik ya, mulai dari wisata kuliner ada, hiburan teater ada, sampai spot foto yang kece abis juga ada gitu ya. Apalagi di sini Atem bisa benar menikmati suasana glamor jalan New York, yang biasanya kalau jalan New York kalau lihat di TV-TV tuh kayak rame bener, bisa nikmatin bener suasananya tuh kroning sana.

juga macam-macam nih untuk fasilitas edukasinya, tegak mini riding club, rabbit tails, koi feeding, petopia, masih banyak lagi gitu ya. Ini lebih ramah keluarga sih, apalagi ramah anak benih, karena biar bisa tahu gitu ya kehidupan alam itu tegak apa. Karena ini kayak ada kolam-kolamnya gitu ya, namanya juga taman, kadang tuh ada kolam-kolam, nah kolam ikan, nah bisa tuh ya segalanya ngeliat benih warna-warna ikan yang cakep abis, apalagi kebanyakan ikan koi sih di sini. Wow, pasti bakal apa ya, membuat mata item segalanya tuh rasanya ngelihatnya kayak keren banget lah istilahnya gitu.

siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik. Jadi

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan Sisi dimakan Kitty.
3: Anda masih mendengarkan Perompat RRI Samarinda.

Lagu kalau bertentangan dengan Jatun Paguli Yoh Kronen Sana mengantarkan kita pada pukul 17.47 menit waktu Indonesia Tengah. Sedikit lagi Yoh Mbak Mira ajak jalan-jalan ya, keliling ke wisata di Tangerang. Kita ke Taman Bambu nih, ini cukup populer ya, tempat yang satu ini. Kalau dari namanya pasti tahu dong maksudnya tuh apa, di sana bakal ngeliat apa. Ya betul, ngeliat bambu ya. Kroning sana banyak meneh bambu-bambu yang ada di sana tuh. Ini tempatnya itu, tempatnya ada di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Babakan ya. Dan di sini tuh mengusung konsep eduwisata. Cocok meneh nih buat diajak jalan-jalan bareng sama anak-anak gitu. Ya ramah anak deh, karena bakal apa ya, dapat edukasi mengenai jenis bambu. Bisa ngeliat tuh ada apa aja sih macam-macam bambu gitu ya. Kronik sana ternyata banyak macamnya. Nah, kalau penasaran langsung aja ke dia ke Taman Bambu ya. Nah terakhir deh kita ke Tebing Koja. Ini bisa dibilang wisata alam ya Kronik sana. Tepatnya tuh ada di Desa Cirende, Kecamatan Soleyar. Di sini tuh sebenarnya bisa dibilang tuh kayak bekas area penambangan pasir yang udah lawas bener yang diaktif. Jadi nyisain tebing-tebing kapur gitu yang menjulang tinggi. Dan ternyata Tebing Koja ini dikenal juga dengan sebutan Kandang Godzilla, karena salah satu tebingnya tuh punya bentuk yang mirip bener sama monster raksasa dalam film-film fiksi gitu. Di sini buka tiap hari yo keroning sanak, dan tentunya bisa bener etam keliling di sekitar tebing ini pakai perahu gitu yang bisa disewa tentunya. Nah bisa tuh keliling ngeliati pemandangan tebing-tebing yang ada di sana ya. Oke, itu tadi beberapa destinasi wisata yang ada di Tangerang, Kroning Sanak, dan informasi ini kutip dari mmbniaga.co.id. Lanjut lagi ke dia yo, ketemuan di zona petang Kroning Sanak. Jadi tetap terus bersama kami di Pro 4 R Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Resya ka Akang, Masya Wina, mobil Pajero, Mushi nu agung karena kau ngabaliur.
1: Sedihnya nu caket saran Neng

0: Radio Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar datang pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kerohanan sanak perkuat daya tarik destinasi sekaligus mendorong pergerakan wisatawan selama musim libur pertengahan tahun. Pemerintah Provinsi Riau menyiapkan 9 agenda wisata, budaya, olahraga, dan ekonomi sepanjang Agustus 2026. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Disparkepri bersama pemerintah kabupaten kota, pelaku industri pariwisata, dan mitra penyelenggara menyiapkan rangkaian semua kegiatan ini digelar di Bintan, Tanjung Pinang, Batam, dan Karimun. Penyelenggaraan kalender kegiatan Agustus 2026 merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk menjaga keberlangsungan aktivitas pariwisata sepanjang tahun melalui kolaborasi lintas daerah dan berbagai sektor. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: rukun tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Bumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Bumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Hormat guru.
2: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus 1000 bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menembus kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
2: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
2: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
2: Ya, saya nih, contoh.

0: Rasakan jurusku ini.
1: Ampun guru.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.

Rometer Samarinda suara budaya Nusantara kroning sana. Selamat meriang menjelang malam ya. Tentunya Mas Hembo Merakoni atau segalanya sampai kendia merapat pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah kali ini di sesi zona petang ya. Untuk informasi cuaca ini terpantau di kalau si Remyamin aman aja ya. Kalau untuk lalu lintasnya ramai lancar aja, terpantau ramai benih nih tegaknya pada malam Seninan gitu ya, alias menikmati tanggal merah atau hari libur ya, sebelum besok bye lanjut lagi beraktivitas ngantor ya. Buat teman segalanya yang lagi berkendara, hati-hati saat berkendara, utamakan keselamatan di kecepatan ya. Dan masih beragam informasi tentunya bakal hadir mengenai teman segalanya, jadi tetap bersama kami di Pro 4 R Samarinda, suara budaya Nusantara.

Indonesia sejak lama dikenal sebagai negara yang mempunyai keanekaragaman suku dan budaya. Hal itu tercermin dari beragamnya pola hidup masyarakat Indonesia yang dipresentasikan dengan rumah adat, peraturan adat, senjata tradisional, hingga pakaian adat yang dikenakan. Suku Dayak Ngaju misalnya. Suku bangsa yang mendiami wilayah Kalimantan Tengah ini mempunyai pakaian adat yang dikenal dengan nama Sangkurat. Pakaian yang berbentuk rompi ini terbuat dari kulit nyamu atau kulit daun pohon pinang puyuh. Secara etimologi, Sangkurat berasal dari kata sangka yang berarti pembatas atau penyangga. Selain digunakan ketika berperang, suku Dayak Ngaju juga menjadikan pakaian ini sebagai pakaian kebesaran yang kerap dikenakan dalam berbagai upacara, seperti pernikahan adat. Mereka percaya bahwa dengan mengenakan sangkurat, mereka akan terbebas dari segala sesuatu yang bisa membinasakan diri.

0: lulu.
1: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
2: Lah, Matt, sumpah mah uji emisi paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

0: ومن محمود من الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-A'raf.
2: Delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Selamat menaikkan ibadah salat maghrib Quran yang sana ketika menjalankannya. Lanjut lagi kebersamaan Etam kali ini di Zona Petang. Ya, kali ini ada informasi dikutip dari berita terkini SMR. Jadi ada truk yang mengalami mogok di Jalan Kebun Raya Universitas Mulawarman Unmul, kawasan Tanah Merah Samarinda. Nah, ini dilaporin masih ada di lokasi sampai hari ini, dan kendaraan ini ternyata diketahui udah mogok dari malam sebelumnya gitu ya, dan belum dievakuasi sampai wayah nih. Keberadaan truk di badan jalan membuat arus lalu lintas, khususnya nih dari arah pusat kota Samarinda menuju Tanah Merah tuh harus lebih hati-hati. Pengendara diminta mengurangi kecepatan saat melintas, terlebih pada malam hari ya, karena kondisi jalan yang menanjak dan punya tikungan sehingga berpotensi membahayakan. Karena ini agak pas di tikungan nih mogoknya corona di sana, jadi harus hati-hati benih gitu, apalagi sekitar sana agak gelap gitu ya. Dan di sekitar lokasi tentunya udah dipasang tanda peringatan sederhana supaya pengguna jalan mengetahui adanya kendaraan yang mogok. Walaupun tegak tuh pengendara roda 2 atau roda 4 tetap diimbau ya untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga jarak aman saat melintas kerongan di sana. Nah, setelah tadi udah dikonin lagu religi, kali ini bakal hadir deretan lagu pop daerah Nusantara.

Masih enggak tahu kalimat Hompim Pa'alayum Gangdeng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan adalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyi Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

0: Eh, ada yang jatuh dari sepeda itu. Jatuhlah tolong.
1: Tunggu, tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang ku bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.

0: di video atau dijadikan konten.
1: Rindu kampung halaman. Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.

52 menit sudah merapat pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Nih kerasa dah para pupus kebersamaan Etam ya di dalam sajian sama Rina Merian. Jadi makasih buat Tam segala yang udah gabung ya tadi di Dadang Merian. Udah mau rekaman ini juga ya dari jam 2 siang tadi bareng sama Supendi bentar ya. Terus makasih juga buat Tam segalanya masih setia menteng berompat sama Rinda. Kendia bakal dilanjutin bareng sama Mbok Nita ya sampai merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Jadi Mbok Mira pamit undur diri dari ruang dengar Atom segalanya. Kalau gitu selamat beraktivitas di malam hari ini, sampai jumpa di lain kesempatan, dan tentunya pastiin terus tetap setia bersama kami di Perompat RR sama Rinda, suara budaya Nusantara.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar FM pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kerajaan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BRMP Kalimantan Timur tengah menyiapkan Kecamatan Marangkayu di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai lokasi pelaksanaan program pertanian modern Advanced Agricultural System. Program yang mengintegrasikan mekanisasi pertanian dan pengelolaan lahan berbasis teknologi presisi ini akan diterapkan di tiga desa, yaitu Desa Sebuntal, Semangko, dan Santan Ulu dengan total luas area mencapai 335 hektar. Melalui pendekatan modern tersebut, produktivitas padi ditargetkan melonjak drastis hingga 10-12,4 ton gabah per hektar dibandingkan pola konvensional. Penanaman dijadwalkan berlangsung mulai Agustus hingga Desember 2026 yang diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan, mempercepat swasembada nasional, serta meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Belum merdeka juga lu.
2: Merdeka?
1: Udah dari tahun 45 kali. Nah itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sana.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren di sana, selamat malam. Kembali lagi di ruang dengar kita segalanya, suara siar Mbak Nita. Ngawani kita segala dalam rangkaian Samarinda Malam edisi hari ini Minggu 2 Agustus 2020 dam. Weh, dah tanggal 2 malam ya, perasaan masih Juli kemarin. Ya keren di sana, tentunya kita jumpa di beranda ya, berita daerah dan Nusantara malam hari ini. Tentunya masih dikawani dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara juga ya Bu Sambak ya. Dan tadi Merian dikawani dengan Mbok Mira ya, siapa yang merindukan suara Mbok Mira gitu ya. Dah tamah lagi si Dayo ngawani kita segalanya. Jadi lengkap lah nih personil perempat gitu ya. Ngawani kita segalanya siap, tentunya ngawani 24 jam bersama dengan dari perempat dengan sajian program-program yang menarik untuk diumpati juga ya. Dan tentunya keren di sana malam hari ini Mbak Nita nih, aduh mana nih di infonya, astagfirullah. Memangnya juga Mbak tadi tuh Merian dari siang sampai Merian tuh ada nih hujan ya, keren di sana bujur-bujur leh panas beneh dunia nih. Ay, alhamdulillah iya tuh, pokoknya mudahan aja ada kesehatan gak tuh ya, mencacanya lagi di nyaman gak tuh ya, ini rentan buat kena flu gak tuh ya, bersin-bersin batuk gitu. Jadi mun dirasa mulai di enak badan diminum hak vitamin atau minimal banyak-banyak hak minum air putih tinggi itu bisa Mbak ya. Iya Han, ini ada info juga nih berdasarkan laman Instagramnya info_kukar bahwa seorang warga ini dilaporkan hilang diduga tenggelam di perairan Sungai Mahakam Dusun Margasari, Desa Jembayan, Kecamatan Loakulu, Kukar hari ini keren di sana. Dan 4 jam lalu pun masih dilakukan proses pencarian oleh tim gabungan keren di sana ya. Kita mendoakan sama-sama mudahan segera ditemukan ya. Amin ya rabbal alamin. Ya keren di sana ya, tentunya masih dikawani dengan sajian informasi ringan ya, ngawani kita segala seputar Samarinda dan sekitarnya. Dan jadi kawan ini lagi dengan lagu pop dari Nusantara sampai merapat pukul 19.35 waktu Indonesia Tengah untuk bersama-sama mendengarkan azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Dan lanjut nelinga lagu dari Kalimantan Tengah, tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

0: Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Aku adalah asap dari perbuatan manusia membakar sampah. Saat dibakar, aku akan melepaskan bahan-bahan kimia yang beracun yang bisa mencemari udara dan menempel di tanah serta terpapar ke permukaan air dan juga tanaman. Udara yang tercemar karena aku bisa dihirup oleh manusia dan juga hewan yang akan membuat kesehatan mereka terganggu.
2: Sampah memang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Sampah yang tidak diolah dengan baik akan menghasilkan polusi, tapi mengolah dengan cara membakar juga bukan solusi yang tepat. Yuk mulai terapkan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Reduce artinya mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dan recycle berarti mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Mari kita olah sampah dengan benar agar mengurangi penumpukan sampah.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.
2: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

0: dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkap. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Hikuran di sana datang mendengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah sholat Isya bagi yang menjalankan ya. Karena di sana datang lanjut ya ke informasi selanjutnya nih, di mana proyek terowongan Samarinda yang menghubungkan Jalan Sultan Alimuddin dan juga Jalan Kakap, di mana sepanjang 400 meter itu akan dijadwalkan segera menjalani uji kelayakan dalam kurun waktu 2 minggu ke depan ini Bu Sembo. Untuk saat ini pemerintah Kota Samarinda melalui Sekretaris Daerah Neneng Kamelia Santi tengah menunggu kepastian jadwal pengujian dari tim Dinas PUPR sebelum menyerahkan hasilnya untuk dinilai oleh kementerian terkait. Nah, meskipun muncul ya usulan tambahan anggaran sebesar 90 miliar rupiah kepada proyek ini gitu ya, tapi dana tersebut murni dialokasikan untuk penataan lereng atau bagian atas atau regrading secara bertahap. Sementara struktur utama terowongan sendiri itu sudah sepenuhnya rampung dikerjakan segalanya. Ya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan segera rampung gitu ya untuk terowongan ini dan juga layak gitu ya buat dilewati, aman, jaya, sehat, sentosa gitu ya, sebagai ini juga ya media untuk mengurangi kemacetan ya di daerah Gunung Mangga sekitarnya atau kerandai sana. Nah, informasinya kami kutip dari laman website tribunnews.com. Menjadi akhir juga ya kebersamaan Etam di Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Habis ini Etam lanjut lagi di Besepra, tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

0: polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: Aduh, aus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagi masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

sekilas mirip tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya? Kura-kura

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habaratan pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kerajaan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara atau Pemkab Pukar memberikan apresiasi tinggi terhadap program kuliah kerja nyata atau KKN mahasiswa Universitas Gadjah Mada di Desa Karangtunggal. Program-program komprehensif lintas disiplin ilmu tersebut dinilai sangat mendukung pengembangan kawasan pertanian terpadu yang mengintegrasikan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan secara berkelanjutan. Salah satu kontribusi nyata yang menonjol adalah penyusunan peta mitigasi bencana seperti peta kerawanan bencana, peta sebaran titik kumpul, dan peta sebaran pemukiman yang menjadi panduan penting bagi warga setempat. Melalui keberhasilan kolaborasi ini, Pemkab Kukar berharap model pengabdian dan konsep pengembangan wilayah di Desa Karangtunggal dapat direplikasi sebagai contoh bagi kawasan pertanian terpadu di daerah lainnya. Demikian Habar Etam kali ini, saya Anita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
2: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
3: Berikut tugas Anda.
2: Buat lebih ringkaslah.
3: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
2: Oh, singkat, padat, pulang.
4: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
2: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
4: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
2: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
4: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
2: Masa sih? Kamu sidik aja deh, karena aku udah siap kan?
4: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya? Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
4: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.

Lanjut bersama item di Beseprah Bekesah seputar budaya daerah malam hari ini tentang arsitektur Eropa di rumah tradisional Betawi Krandeng sana. Jadi tentunya menoyah ini tuh agak susah ya untuk etam tuh bisa menemukan rumah tradisional Betawi yang ada di Jakarta. Tapi kecuali men etam misalnya pas lagi ke Jakarta tuh berkunjung atau berjalanan ke perkampungan Betawi Setubabakan Jakarta Selatan. Di kawasan ini tuh juga memang sudah menjadi cagar budaya Betawi karena di sana. Dan di sana tuh kalau tuh melihat rumah Betawi yang orisinil gitu ya, original, asli, benih gitu, dan kondisinya tuh terawat dengan baik. Jadi sama tiga rumah-rumah tradisional lain yang ada di Indonesia juga, bentuk rumah Betawi ini nyerupai rumah panggung Krandeng sana. Dan paling endik tuh terlihat, bisa kita melihat gitu ya, dari lantai rumah yang dibuat lebih tinggi dari tanah. Nah, namun kita melihat sekilas juga bentuk pintunya dan juga jendelanya yang ada di rumah tradisional ini tuh memperlihatkan pengaruh arsitektur dari Eropa, Cina, dan juga Arab. Dia tuh akan berkenalan lebih jauh lagi ya seputaran ini nih, arsitektur Eropa di rumah tradisional Betawi. Tapi etam nelingal dulu lagu yang tidak lalu lagi. Selanjutnya ada Leleng.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
1: Tari pendek pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura atau tempat ibadah umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi upacara selamat datang, meski tetap mengandung anasir yang sakral atau religius.
0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ya, karena saya pada awalnya struktur rumah Betawi ini sendiri mengenakan rangka dari kayu atau bambu. Tapi seiring berkembangnya zaman juga, wah ini rumah Betawi ini dah banyak dibangun dengan dinding dari semen, juga dengan bagian lantai rumahnya. Mendulu alas rumah Betawi ini adalah tanah, kemudian akhirnya menggunakan plester, semen, tekel, dan juga keramik. Tuh karena sana. Sekilas bentuk pintunya sendiri dan jendelanya yang ada pada rumah Betawi ini memperlihatkan pengaruh Eropa, Cina, dan Arab. Dan tata ruangnya rumah Betawi ini juga mengalami perubahan dari yang dulu gitu ya, sama kayak rumah modern saat ini juga. Rumah Betawi ini juga punya ruang publik, ruang privat, dan juga area servis. Dan di rumah Betawi ini sendiri, ruang publik ini adanya di teras depan atau disebut juga dengan amben. Ruang pribadi berada di tengah, yang di dalamnya tuh ada kamar atau biasa disebut dengan pangkeng. Dan area servis adalah dapur atau yang bisa disebut dengan serondoyan.

0: pun di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Budi, kok usap rokok lagi?
2: Ini kata lo?
1: Kok tahu bahaya dari rokok ketidak?
2: Saya cuma usap rokok satu batang saja, mu. Biar saya terang mengantuk dalam kelas. Upaya terang mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau terang merokok itu terang gaul.
1: Kok sudah banyak alasan sudah? Ah, kok mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul? Saya mau kasih tahu kok ya, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
2: Yuk,
1: kok itu sendiri sudah? Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kok kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.
4: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

0: 5 pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konvensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konvensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina nggak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku Tri Pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah? Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ya karena sana ya. Udah pukul 20.52 waktu Indonesia Tengah. Jadi sampai di sini kebersamaan di Besepra berkisah seputar budaya daerah ya, di mana informasinya kami kutip dari laman website indonesiakaya.com. Selain itu akan lanjut lagi di di mana? Di Bepantun ya keren di sana, tapi dikawal dulu dengan drama legenda. Jadi tetap bersama kami di area di Perempat Samarinda.

0: Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar datang pukul 21.01 waktu Indonesia Tengah. Kroniksana Komunitas Jalan Sehat atau KJS Kalimantan Timur menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan RRI Samarinda dalam menyelenggarakan RRI Fest 2026 6 September 2026 mendatang. Kerjasama ini bertujuan untuk memperluas kampanye pola hidup sehat dan mengajak masyarakat Samarinda menjadikan olahraga sebagai rutinitas harian. KJS Kaltim yang rutin menggelar senam dan jalan sehat setiap minggu pagi di Gor Kadri Uning Sempaja menyambut baik peluang integrasi agenda ini demi mewujudkan kegiatan yang meriah serta memperkuat budaya olahraga di tengah masyarakat. Demikian kabar etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di kabar etam esok hari.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: dan tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
2: Baunya pang sungai ini leh. Tegak apa nih bau? Coba lihat itu, sungai dijadikan sida udah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
3: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.
4: Ya, kerana sana saya tetap membuatnya bersama drama legenda malam hari ini dengan judul Legenda Kolam Susuk. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

0: Sudah 20 tahun belum ada wanita yang menarik di saya punya hati. Apakah saya harus berkelana untuk mencari calon pendamping ya?
1: Rupanya sedang memikirkan apa pangeranku? Jangan-jangan sedang memikirkan seorang wanita. Lah, siapa dia? Bawa dia ke hadapan mama.
0: Ah, mama ini ada-ada saja. Wanita di kerajaan ini nih semuanya tidak ada yang kena di saya punya hati, ma.
1: Kamu kan bisa lihat-lihat dulu di kerajaan kita ini. Siapa tahu ada yang sesuai dengan keinginan kamu.
0: Tidak ada, mama sayang, Semua tidak ada yang cocok di saya punya hati, ma.
1: Ya sudahlah, terserah kamu saja. Intinya, kamu harus cari wanita yang sesuai dengan kamu punya mau. Dan ingat, kamu juga harus cari perempuan yang keturunan raja, bukan dari keturunan hamba.
0: Gara-gara cinta, saya sampai berkelana, Kak. Saya harus bertemu dengan wanita yang saya idam-idamkan. Cantik, baik, dan pastinya dari keturunan raja. Biar saya punya bapak dengan mama juga tidak permasalahkan lagi. Akhirnya sampai juga di Bauho.
2: Budine hatru kano ikan.
3: Aku ke karfirude.
0: Pisang itu saya tukar dengan ikan. Saya mau tukar dengan umpi jangan pisang. Oh, artinya ini sudah bahasa daerah atau buah bagian kerajaan Bauho. Ya, mudah-mudahan saya bisa dapatkan belahan jiwa di sini.

sudah terang juga nih. Pertanda sang surya mulai menampakkan kecantikan sinarnya di muka bumi ini. Mudah-mudahan ada kecantikan yang datang menghampiri saya di sini.

0: tidak ada satupun wanita di sini, sial. Saya harus beranjak ke Pangeran Jenilu. Pasti dia bisa bantu saya untuk mencari pendamping hidup yang cocok untuk saya. Ramai juga ya Kerajaan Jenilu. Pasti saya akan ketemu dengan banyak putri cantik di kerajaan ini. Wah, itu dia Pangeran Jenilu. Dia ada buat apa ya di sini? Pangeran Jenilu! Pangeran Jenilu!
1: Apa yang kau buat di wilayah kerajaan?
0: Begini teman.
1: Begini apa lagi Pangeran Asuman? Mana lupi istri? Lupa anak? Seberapa?
0: Istri? Anak?
1: Kenapa kau tertawa seperti itu? Biasa saja.
0: Tapi omong-omong, di mana istri dan anakmu? Sudah lama ya tidak ketemu?
1: Hai. Istri, anak lagi dia bilang. Dari mana? Ya saya belum beristri lah. Saya juga masih cari-cari ini kawan.
0: Wah, berarti kita berdua senasib ini. Makanya saya datang sini nih, mau mencari wanita di kerajaanmu. Kira-kira bagaimana? Ada yang cocok tidak nih untuk saya?
1: Boleh. Kalau mau hamba, silakan pilih saja. Banyak sekali di sini.
0: Oh, tidak. Kau tahu sendiri toh, kita keturunan raja mana mungkin bapak dan mama dong mau terima anak mantunya seorang hamba. Yang benar saja kau nih.
1: Oke, saya ada ide. Bagaimana kalau kita pergi ke kerajaan Livau di Keva sana?
0: Memang ada kah? Jangan sampai kita jalan percuma sa.
1: Waduh, belum tahu kamu kawan. Di sana ceritanya ada 3 orang putri raja Livau yang cantik-cantik. Dan kamu jangan khawatir, tidak akan sia-sia kita jalan jauh.
0: Nah, jangan buang-buang waktu lagi kalau begitu. Saya ini sudah dari Asumanu pergi ke Bauhoni, bahkan sampai di sini hanya untuk mencari pendamping hidup. Pangeran Jenilu, kira-kira kita ini masih berapa kilo lain nih baru sampai? Terlalu jauh nih.
1: Wah, ini mau dapat istri cantik malah jalannya begini. Masih jauh kawan. Ini saja baru setengah perjalanan kita jalan.
0: Aduh, saya pikir di sini sudah Nah, ini sudah mana nih? Rame di sini. Kasihan nih, kita istirahat sedikit dulu kak. Siapa tahu ada putri raja yang menawan lewat di kita ke depan nih.
1: Tapi okelah, untuk kamu apa sih yang tidak? Mari kita beristirahat. Lihat sana, itu Pangeran Fatu Kitty. Masih ingat toh? Ini Pangeran Fatu Kitty.
0: Pangeran Fatu Kitty? Yang mana? Saya lupa ya, sudah lama nih kita sempat ketemu.
1: Pangeran Fatu Kitty. Pangeran Fatu Kitty.
2: Hey Pangeran Jenilu, apa yang kau buat di sini?
1: Begini, saya dengan Pangeran Asumanu sedang mencari istri-istri kita.
2: Istri? Istri kalian kabur? Di mana istri kalian?
1: Pangeran ini ada-ada saja. Maksudnya, kita berdua ini sedang melangkahkan kaki ke sini untuk mencari calon tulang rusuk kita begitu.
0: Iya, jadi kami berdua nih sedang mencari wanita di sini teman. Yang bisa dijadikan istri.
2: Kalau kamu dua mau cari istri di sini, di tempat, kalian salah. Saya sebelum dapat yang cocok di sini.
1: Wah. Ini nih. Kok bisa sama kita bernasib? Kami dua ini mau ke kerajaan Livau. Karena ada cerita nih yang kami dengar, katanya ada 3 putri raja yang begitu cantik tapi belum punya pendamping.
2: Wah, betul kah? Wah, kebetulan ini. Nah, kita sama-sama pergi kok.
1: Mau kemana kawan?
2: Di kerajaan Livau tuh.

0: ada tiga pangeran yang ingin bertemu dengan Paduka.
1: Siapa mereka?
0: Pangeran Asumanu, Pangeran Jenilu, dan Pangeran Patuketi.
1: Baik, bawa mereka ke hadapanku sekarang. Mari, silakan masuk.
2: Siapa kalian?
3: Saya Pangeran Asumanu Baginda Raja.
4: Paduka Tuanku Raja.
5: Saya Pangeran Jenilu.
6: Saya Pangeran Fatuketi Baginda Raja.
3: Kami bertiga datang ke sini ingin mencari Putri Raja.
1: Maksud dan tujuan apa sehingga mencari saya punya putri?
5: Paduka, kami bermaksud ingin jadikan putri tuanku menjadi istri kami.
1: Apa? Jadi istri kalian? Tidak segampang itu kalian membawa putri-putri saya. Baiklah, begini. Jika benar kalian tiga pangeran bermaksud seperti itu, maka sekarang juga saya akan mengumpulkan tiga putri saya bersama seluruh dayang-dayang di kerajaan ini. Dan jika kalian bertiga memilih dengan benar tiga putri saya, maka bawalah mereka bertiga. Ingat, jika itu memang benar pilihan kalian, silakan.
5: Baik, Paduka. Kalau hanya itu permintaan Paduka, akan kami sanggupi.
3: Iya, akan kami sanggupi.
5: Paduka, apa yang sekarang akan saya berikan pada Paduka? Mahar apa saja? Saya akan sanggupi itu. Paduka, katakanlah.
1: Bawa saja jika itu pilihan kalian. Bawalah tanpa mahar sedikit pun.
5: Yang benar saja. Apa betul kah kawan-kawan? Ketiga wanita ini putri raja. Tapi kenapa tidak ada mahar sedikit pun? Ini tidak mungkin.
7: Baik Raja, dan jika tiga pilihan kami ini benar, maka kami akan sampai di kerajaan kami masing-masing dengan selamat. Dan jika bukan putri raja, maka tiga putri ini tidak akan selamat. Kalimat ini yang dilontarkan oleh salah satu pangeran, dan ternyata Raja Lifau menipu mereka. Tiga wanita itu bukanlah putri raja. Ternyata itu adalah dayang-dayang dari kerajaan Lifau. Surik Lulik, tempat pertemuan tiga pangeran untuk menyiapkan pasukan dan juga strategi untuk menyerang kerajaan Lifau.
8: Ah, kita kena tipu. Raja Lifau sangat merendahkan martabat kita.
5: Benar sekali. Kita harus membalasnya.
8: Suara dari mana itu?
9: Kalian tiga pangeran!
5: Hei, kutu busu! Kok bisa ngomong? Awas kue kutu busu! Kok tertawa kami lagi? Kami ini sudah tertipu Raja Lifau! Dan kami mau balas dia!
8: Sedang menginginkan istri dari putri Raja Lifau, bukan dayang-dayangnya.
9: Hanya satu permintaan itu saja. Jika itu permintaan kalian dan seharusnya saya akan turuti. Tetapi ingat, jika permintaan kalian sudah saya turuti, maka satu persyaratan saja yang harus kamu patuhi.
8: Ya sudah, apa yang kau inginkan dari kami kutu busuk?
9: Kalian harus mencium kami jika kami mati.
5: Apa? Cium kutu busuk? Enak, Lai.
8: Baiklah, jika hanya itu persyaratannya, ya saya siaplah.
1: Ada apa ini? Kenapa kalian datang lagi setelah membawa tiga putriku?
5: Paduka, kami tertipu.
8: Itu bukan tiga putri raja, itu dayang-dayangmu.
1: Hahaha. Tidak segampang itu kalian dapat membawa pergi putri-putriku. Baik, jika kalian benar-benar menginginkan putri-putriku, saya akan berikan satu kesempatan lagi. Dan ingat, ini kesempatan yang terakhir. Jika benar itu pilihan kalian, maka jadikan istrimu dan jangan meminta dan memohon untuk yang ketiga kalinya lagi.
9: Jangan takut, tenanglah kalian pangeran-pangeranku.
7: Kumpullah seluruh dayang-dayang dan putri-putriku. Jika malam tiba, pilihlah di antara mereka yang sedang tertidur. Itulah persyaratan dari Raja Lifau. Dengan bantuan kutu busuk, maka ketiga pangeran dapat memilih ketiga putri dengan benar.

mungkin ini bisa terjadi. Dari mana mereka tahu kalau itu putri-putriku?

0: Kepadamu Pangeran Jeniru, kutitipkan putriku dan tanah yang luas serta banyak kerbau. Pangeran Asumanu, kolam Ainiba untuk kau. Dan Pangeran Fatuketi, muti ini kugantungkan dari leher hingga kaki dan dua hambaku untukmu.
1: Akhirnya, saya sudah mendapatkan apa yang saya idam-idamkan. Tapi, saya tidak mungkin ya bawa ini tanah dari Ainiba Pidi Asumanu sana. Pangeran Fatuketi, kemana? Kita bisa tukar pemberian kok dari Raja Lifau. Saya yang bawa dua hamba dan perhiasan muti itu, terus kau serahkan tanah pemberian Raja Lifau.
2: Oke, baik sudah. Tapi ingat, kalau saya pilupung kerajaan, saya tidak perlu bawa lagi hamba-hamba. Karena saya suka sisa hamba dua di sana.
1: Oke, tapi sebaliknya kawan, kalau saya mau ambil kembali apapun di tanah itu, kau jangan sampai melarang saya.
3: Dua putri Raja Lifau bahagia dengan kehidupan yang mereka jalani, berbeda dengan satu putri Raja Lifau yang merasa kesepian.
4: Persalahkan saya karena saya sering berburu. Itu bukan alasan.
5: Laut saja kau larang untuk saya pergi ke sana. Saya nih hanya lihat kubangan kerbau-kerbau tuh setiap hari.
4: Ah, sudahlah. Minta saja tadi kau punya bapak. Pasti kau punya bapak akan berikan apa yang kau minta. Supaya kau tidak ke

0: dan ia meminta untuk raja memberikan sesuatu kepadanya.
1: Putriku kesepian di tanah itu. Apa kerbau-kerbau itu sudah tidak ada? Kubangan itu, air itu, tidak mungkin itu. Cepat kalian bawakan nyamuk-nyamuk ke tanah itu.

0: nyamuk. Saya punya tangan, saya punya kaki, telinga. Sakit digigit terus nih. Sakit sakit.
1: Itu udah kenapa toh? Suka kasih tanah yang luas, kasih kerbau banyak, sekarang kasih nyamuk lagi. Kenapa nyamuk?
0: Tidak mungkin.
1: Bos Tuto, Fatin susu barang.
0: Omong apa tuh?
1: Enak toh, tempat yang banyak nyamuk.
0: Tidak mungkin, saya tidak mungkin mandi di tempat yang banyak nyamuk. Itu kolam nyamuk.
1: Kolam susu.

0: Ya, kerana sudah datang empatnya bersama drama legenda malam hari ini dengan judul Legenda Kolam Susuk. Kita lanjut lagi di Bepantun ya, tetap bersama kami di Radio Perempat Samarinda.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Iya, silakan masuk, Pak.
2: Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
3: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
3: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Iya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
3: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
1: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan dawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
3: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
4: Ayo, berantas pungli agar negara bebas dari korupsi. Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

RR Pempat Samarinda, keranek sana, petiklah mangga dengan galah, makan salad pecampur acar. Boleh kan saya mengucap basmalah? Mudahan pepantun malam hari ini berjalan dengan lancar karena saya masih belajar. Ya keren yang salah satu bepantun ya, yang akan ngawani kita galanya malam hari ini bersama dengan Bro Nita, tentunya Kawatama ya di 0541 7272656 atau 7361152, dan di WhatsApp 0811589984 Kawatama melalui Facebook Prompet RRI Samarinda dan juga live chatnya RRI Digital. Tema itu malam hari ini dan Nita lentak di live chat dan juga Facebook Perempat ya, adalah malam hari ini tentang budaya Busamba. Jadi siapkan hak pantun terbaik kita tentang budaya nih ya. Atau ada yang gak tamah gak tuh ya dengan pantun biasa gitu di, sesuai tema-tema malam hari ini, gak apa-apa, ayo kami terima. Perang dingin di Romania, bom meledak tanda bahaya. Nah, boleh etam tuh pergi melalang buana, tapi ndik boleh ninggalkan budaya.

0: Kita bersama dulu yang datang lewat WhatsApp ya. Halo, salam budaya.
1: Jawabkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
0: siang. Waalaikumsalam Mbak Reni. Ada Mbak Nita di sini.
1: Menteng receh.
0: Iya Mbak Reni yang receh. Apa kabar? Sehat ya?
1: Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Mbak pindah lawas tegaknya rasanya saya nih ketemu Mbak Reni nih.
1: Iya kah?
0: Sibuk kah?
1: Kerja.
0: Soalnya kemarin saya libur kan, jadi baru hari ini bertemu lagi.
1: Gak sibuk?
0: Enggak sibuk ya, alhamdulillah tuh. Nih ya, malam ini berpantun. Boleh. Temanya budaya, tapi kalau mau yang lain boleh nih papa.
1: Entah dulu ya, kalau okay. Budaya.
0: Siap.
1: Ya. Budaya. Tentang apa budaya? Tentang apa nih Mbak?
0: Budaya secara keseluruhan aja nih Mbak Ren.
1: Oh, tentang budaya ya? Coba-coba kita coba ya.
0: Boleh, silahkan.
1: Nusantara punya budaya.
0: Grece.
1: Budayanya macam-macam.
0: Grece.
1: Ada Badas, ada Pantai Sunda, ada Pantai Jawa. Seluruh Indonesia cinta Indonesia. Kita coba.
0: Iya.
1: Nah kita coba kan. Tapi kalau sama lagi kurang bagus.
0: Oh iya.
1: Ujungnya cinta Nusantara Indonesia.
0: Oh iya betul. Mau lagi ada nih?
1: Ada. Tapi yang biasa aja ya.
0: Iya boleh umum.
1: Yang umum ini satu lagi satu lah kalau dari satu dua lah gitu ya. Kasihan di belakang muka
0: siap
1: malam ini malam seni esoknya anak-anak pergi sekolah
0: grece
1: bangun pagi siapkan buku dan siapkan buku dan baju dan topinya siap apel naikkan bendera merah putih
0: Lagi?
1: Siapkan bendera merah putih. Lagunya Indonesia Raya. Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Siap, mantap.
1: Nah ini yang penutupnya ya Mbok ya.
0: Boleh silahkan.
1: Seugi indah, sebuah nama. Seugi indah, bintang kejora. Pantas pantun lagi penggemar di radio keempat penyanyi Bonita ya kan?
0: Iya mantap.
1: Ya itu aja ya, nanti kalau dituliskan mending nyambung, nanti kita membuat film di belakang.
0: Siap,
1: makasih. Karena gunung di sini gunung di tengah-tengah pohon melati.
0: Grece.
1: Baru mau turun ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Reni dah tama yo. Tahu siapa sebelahnya dulu ya. Halo Denda, Denang Marian. Halo salam budaya.
2: Budayakan salam. Selamat malam.
0: Malam. Apa kabar busur Injani?
2: Selamat. Akhir kabar di sana.
0: Akhir kabar Sebornio. Oh judul lagu lain.
2: Lain. Akhir kabar tuh bahasa ini, bahasa Dayak Maanyan, sama dengan selamat malam.
0: Akhir kabar. Akhir kabar. Oh ya. Oke siap. Akhir kabar. Ah tadi belum dijawab. Baik alhamdulillah besok. Kita apa kabar?
2: Alhamdulillah baik juga.
0: Alhamdulillah masih di sana ya.
2: Masih belum.
0: Minggu depan ya baru pulang ya.
2: Tanggal 8 nanti.
0: Oh, tanggal 8. Oke deh, siap. Pantun kita tentang budaya Bu Serinjani. Gasak libas.
2: Gasak libas.
0: Berikan pantun terbaik kita, Bu, silahkan.
2: Rasanya kalau budaya itu gimana ya? Budaya harus dilestarikan kan seperti itu. Jadi begini. Tapi saya cuma ucap salam aja ya.
0: Oh iya boleh silahkan.
2: Titik hujan hujan titik di atas batu.
0: Grece.
2: Batu berlubang menjadi butiran.
0: Grece.
2: saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Salam tulus saya ucapkan.
0: Mantap. Lagi.
2: Apalagi pohon beringin. Mm-hmm. Pohon beringin. Oh ya, pohon beringin akar menjulur. Mm-hmm. Terus jalan berbatu, tolong ratakan.
0: Grece.
2: Ini hari kita bersyukur. Mm-hmm. Semoga sehat kita seberataan.
0: Amin, amin, amin.
2: Itu aja dah.
0: Itu aja dah. Ya Allah, ada lagunya nih, mau apa?
2: Lagunya lagu apa tuh, Mbok?
0: Bebas nih.
2: Oh, lagu ini aja. Lagu Borneo aja.
0: Apa?
2: Borneo, Borneo.
0: Oh, Borneo. Oh, guys, siap. Oke, bersemangat sehat. Salamnya boleh.
2: Salamnya untuk Sadayana.
0: Campur-campur udah sudah sampai, ya Allah. Iya, siap, Pak.
2: Untuk semuanya aja.
0: Siap.
2: Kalau Mbok Nita, hatur nuhun, terima kasih.
0: Iya.
2: Mbok Nita, Neng Gelis.
0: Hatur nuhun.
2: Sami-sami.
0: Siap.
2: Mbok Yuli tamat tuh, Mbok Yuli. Mbok Nana tamat. Aki gunung nih ngelundung masalahnya.
0: Oke, siap. Terima kasih Bu Serinjani.
2: Terima kasih. Iya, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi Julek di seberang sana. Halo, salam budaya.
3: Salam budaya, budaya salam.
0: Iya, apa kabar Julek?
3: Alhamdulillah, sapa lebih lupa.
0: Alhamdulillah. Iya. Malam nih kita bepantun Julek. Tema budaya.
3: Iya.
0: Kenapa ya?
3: Kita dicukup model kan dipantun. Kalau dipantun, dipantun ke Pak Denya aja.
0: Iya, bujer, kada apa-apa, silahkan.
3: Aku pantunnya kalau yang istilahnya itu sebenarnya diperdakan mulai awal. Misalnya, tanya kan temanya ini. Nah, aku bertahun yang mendetak nih. Kupikir aja ini.
0: Iya boleh, nanti ini boleh nih, bebas dulu, nanti turun baru nanti bikin lagi dulu, masuk lagi nih papa.
3: Iya. Ini untuk kamu aja mah, untuk menitah aja nih pantunnya ya.
0: Iya, silakan, boleh.
3: Burung genetik, burung cendrawasi.
0: Grece.
3: Menitah cantik, orangnya berasi.
0: Oh my. Ada lagi.
3: Tentang dulu mah. Saldo ya. Pantun dari aja sudah. Pantun lima kalau di Burung Tata, Pata Sabila di Gelawang. Ada apa? Pantun lima kan sudah ada. Ada menyama? Ya, ada dulu ya. Pantun lima kalau di Burung Tata, Pata Sabila di Gelawang. Pantun lima kota yang sudah. Ada nama ada menyama yang di Buhebang.
0: Lagu tuh ya.
3: Lagu. Ada apa lagi ya? Nah, itu aja sudah lagunya apa nih?
0: Lagunya apa pian hendak?
3: Aku kalau di pantun nih, itu saya pengen mendetek nih, kamu tadi dapat aja, tapi banyak aja yang pantun di Google itu mah. Kalau mendetek nih bingung kan?
0: Nanti masuk lagi dah, berarti siapkan dulu dah. Aman.
3: Itu apa lagunya? Lagunya apa yang mendetek?
0: Apa maunya Busuk Jelak?
3: Tapi bebas kah?
0: Nggak bebas sih, ada aja. Tapi kita hendak apa?
3: Lagu Nusantara aja, lagu anu aja lah, lagu anu aja, lagu apa namanya, lagu Kutai aja sudah.
0: Apanya judul?
3: Kutai anu aja, anu awak, nasib awak aja.
0: Nasib awak aja, oke, siap.
3: Engkau itu, Benita lah, kalau berita apa serah, beberesi lah, besi-besi lah Benita ya. Minta itu bila permisi dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, salam budaya.
2: Budaya kan Ambo.
0: Siapa di mana nih?
2: Busu Amat.
0: Busu Amat ada di mana, Busu Amat?
2: Di Bakungan.
0: Bakungan, lawasnya nggak ada bertemu Busu Amat nih, sehat Busu Amat?
2: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sibuk kah? Ini malam hari ini temanya tentang budaya bepantunnya. Adakah sudah?
2: Pantunnya ini aku bisa aja pak, ada pantunnya, tapi pantunnya dicocok nih.
0: Oh, dicocok, bebas aja nih papal ya. Ha, boleh, silahkan.
2: Tapi maaf ya, jangan tersinggung kan pantun mana.
0: Iya. Itu mempersiapkan suara nih ya, enggak bepantun ya.
2: Iya, dengarkan ya. Sayang belinjo jaga kacang ku goreng. Sayang pengbalo abujang ku gandeng.
0: Ulang-ulang bos, ulang-ulang.
2: Udah diulang lagi?
0: Ulang, iya ulang. Nih fokus dikit.
2: Sayang belinjo jaga kacang ku goreng. Sayang pengbalo jaga bujang ku gandeng.
0: Wadidididi, baru nge baru dengar ya Allah, ada aja.
2: Maaf ya, itu pantun mana tuh?
0: Aman, ada lagi musuh pantun etam.
2: Nah, itu aja sebuting. Itu
0: sebutingnya juga. Jadi pian. Jadi kita nelponnya cuma sebuting mah.
2: Enggak mau banyakan pulang, takut sudah pulang kerenan dia di nyaman pantunnya.
0: Saya dengar tuh ada 1000 di belakang tuh.
2: Ada di... suara meknya nih.
0: Suara meknya, iya tuh leh.
2: Lagunya kamu minta aku.
0: Apa?
2: Lagu banjir.
0: Judul?
2: Apa tuh pepuyu mancing tuh apa pepuyu?
0: Hah?
2: Pepuyu begincu ya?
0: Ah, enggak ada busu.
2: Kata
0: Ada ya, pepuyunya, pepuyu. Belum dimasukkan pepuyu begincu itu mau apa pian?
2: Ada sekapur sirih aja dah.
0: Ada sekapur sirih, oke. Aman ada, siap, ditunggu.
2: Salam berkataan tadi ya, yang ketamaan tadi itu. Itu julak serondeng, gak beda tuh?
0: Iya, julak serondeng.
2: Selamat malam, busu serondeng. Tadi Rinjani, di Rinjani sana, kasih dah tadi tuh?
0: Masih di Sunda, si mana tuh, Kemah itu.
2: Namanya Rinjani itu jauh leh.
0: Di Gunung Rinjani.
2: Ya itu.
0: Iya itu.
2: Orang tadi siapa ya? Orang bini tadi tuh.
0: Mbak Reni.
2: Orang Samarinda sih datu ya.
0: Sampaja.
2: Oh, Sampaja. Makasih Mbak ya.
0: Iya, makasih Jo Bu sudah tamu ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Daging kuda kulitnya tebal, simpan aja di bawah kelapa. Walaupun kehidupan etam makin global, tapi tentunya budaya etam jangan hak dilupa. Naik kuda bersama Nita, hati senang riang rasanya. Ada beribu budaya kita harus etam lestarikan sepanjang masa.

0: Dataran rendah beralur-alur, banyak ditanami tanaman kencur. Nah, kesenian indah, warisan leluhur, jangan dibiarkan hilang dan hancur. Oke, keren ya, senama seni tak ajak gabungan ya di Bepantun malam hari ini. Bisa di 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-5819-984. Kau juga tambah melalui Facebook Perompet RRI Samarinda dan jual live chatnya RRI Digital. Kita sapa lagi penelpon selanjutnya. Halo, salam budaya.
1: Budayakan salam.
0: Iya.
1: Sama lagi.
0: Boleh, ada lagi tak kawan temannya?
1: Anak nelayan menjalan. Membawa jalan.
0: Grecek.
1: Kenandungan lagu Potong Bebek Angsa. Indonesia kaya akan budaya.
0: Grecek.
1: Nah, sebagai apa? Sebagai pengingat untuk tujuan wisata. Seperti itu.
0: Lagi.
1: Anak kapal membuang sauh.
0: Grecek.
1: Kapal berlabuh, titiknya kemaga. Walau bolita lagi jauh. Wajah manismu tak akan kulupa.
0: Waduh, ngeri ngeri ngeri ngeri ngeri, takut bener. Iya, ada ya, lagi?
1: Kan? Ada lagi banyak.
0: Wah, gak boleh, langsung keluarkan segalanya.
1: Samarinda, kota tepian.
0: Grecek.
1: Sungai Mahakam, airnya keruh. Jadi hatiku tidak tertahan. Serasa langit akan runtuh.
0: Aduh, galau kan tuh kayaknya.
1: Kan kecewa kan.
0: Bener. Ya, sampai runtuh aja langit.
1: Iya, langit akan runtuh.
0: Ya Allah, Buse. Ada lagi ya, tuh saya lihat tuh masih ada 10.
1: Wah, banyak sebenarnya, cuman temanya tadi kan budaya.
0: Iya bener. Iya, atau minggu dua minggu lagi atau dipakai ya?
1: Dua minggu lagi tengah bulan dia. Tengah
0: iya,
1: bulan
0: bener.
1: Ya sudah cukup. Okay. Makasih banyak.
0: Makasih ya Bu Sia Datama ya.
1: Pokoknya dia Abdi mah caket dengan kita. Alhamdulillah.
0: Nah, apa itu artinya?
1: Ya sudah, Bu Yuli juga tanya apa itu artinya caket.
0: Itu sudah.
1: Sudah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu yang ngerti bahasa Sunda ya, boleh diterjemahkan ya. Bahasa Rinjani daripada apa ya. Oke, kerandeng sana, lanjut masih di Bepantun juga ya Bu Sembok. Boleh benar Tama di telepon, di WhatsApp, di Facebook, di live chat juat kawa ya, bergabung telepon, maksudnya bisa di WhatsApp Nita dia bacakan atau di Facebook dia Nita bacakan. Oke, ada keren di sana karena di telepon masih kosong, di mana nih namanya, di Facebook kosong, di live chat kosong. Di Atom lanjut ya, habis Atom nalinga lagu dulu ya, ada yang selanjutnya Borneo.

0: budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.
1: Iya, silakan masuk, Pak.
2: Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
3: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
3: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
3: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
1: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan dawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
3: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
4: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
5: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

buah melon, buah pepaya baru dibawa ke dari Samarinda. Nah, Indonesia ini memang beraneka budaya. Semoga bangsa eta makin berdaya. Ya, kerennya sana masih tentang pantun budaya dengan Mbak Nita Juang, awan kita segalanya. Dah pukul 22 lewat 13 waktu Indonesia Tengah. Yang datang melalui telepon boleh 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-5819-984. Kau jatuh melalui Facebook Perompet RR Samarinda dan Jo Live Chat RRI Digital.

0: Jalan ke kota membawa kawat, kuda berlari ke tengah telaga. Budaya etam harus dirawat supaya lestari tetap terjaga. Oke, keren deh sana, keren deh dan tamayon. Ya nih stok nita habis nih. Jadi itu nulingnya lagu hak tuh, karena belum ada yang tama ya memberikan sepatah dua patah pantunnya. Eta menelinga lagu selanjutnya nih dari oh kita ada Laksa Runding nih. Udah siap berarti sudah pantunnya nih. Halo, salam budaya.
1: Aduh, belum masuk anda nih kak.
0: Enggak ada. Ayo pantunnya Julak.
1: Ini pantun malam ini aja bang nih.
0: Ayo Julak, silahkan.
1: Kita menghibur aja biar nih kaya.
0: Iya bujur.
1: Ya, jangan tertinggal yang beli lah. Namun makan iwak pekuyu daripada iwak karuan. Daripada namun ini beli, soalnya orangnya kebakar karuan.
0: Astagfirullah. Ada lagi.
1: Namun memakan hintalu. Makan hintalu, sambal kacang. Namun daripada beli, soalnya orangnya kancang.
0: Lagi.
1: Halo, ini pantunan lu apa aja benita lah, kita berhibur aja lah. Ya, habis mobil deh kalau cuman. Itu aja tuh mau ceritakan dari keadaan lu, jangan mudah, terima kasih.
0: Iya, terima kasih lah. Inggi, terima kasih lah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, benita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pantunnya dari Julak Sarunding ya, bujuran anu nih, Malabiu. Iya, makasih Julak ya, karena mendi ada pantun sida juan ini dan tamah nih. Ya Allah, sedihnya Nita nih. Woi, sedih nih lah. Yang penting ada suara Mbak Nita nih, ngasih ngawani kita segalanya ya. Dia diramaikan hak di berenggah ya Bu Sombok ya. Ada tuh, Etam belum selesai ya kebersamaan kita ya. Etam lanjut hak nih dulu, nelinga lagu Didi Kempot dengan Suketeki.

Ya, keren sini pukul 22.21 waktu Indonesia Tengah. Yang taman gak lewat telepon lagi ya, sebagai yang gabungan terakhir boleh nih ditelepon di WhatsApp, di Facebook, atau di live chatnya RRI Digital. Di kebun terlihat bapak petani tanam pisang dan jauh pohon jati, sejuta seni negeri Etam ini, warisan moyang yang sejati. Pohon ditanam oleh Ari, hilang ayam dicari-cari. Mun hidup Etam ada yang nyaman di luar negeri, jangan dilupakan ya budaya sendiri.

ya, karena ada hampir di penghujung waktu kebersamaan kita segalanya di Bepanton malam hari ini ya. Tegaknya nih karena lawas benih nih tadi ngamannya kita di Bepanton ya, jadi rasanya tegak kemak seorang gitu ya. Agak-agak ini agak-agak kaku Nita nih malam nih. Mohon maaf ya Bu Sembo ya, tapi tentunya semoga pantun-pantun Nita kau menghibur kita segalanya malam hari ini ya. Jumpa lagi di Bepanton lain kesempatan ya Bu Sembo, tentunya dengan tema-tema yang lebih rame lagi tuh gitu ya. Ngawani kita segalanya di Bepantunan setiap minggu pertama dan juga minggu ketiga ya. Oke, keren desa anak pantun terakhir ya. Tapi sebelum pantun terakhir menutup kebersamaan kita malam hari ini, makasih banyak ya Bu Sembo yang galanya dah monitor tolak pukul berapa tadi tuh ya, 8:30 ya, sampai wayah ini di Bepantun jua yang dah tama ada Mbak Reni, Bu Serinjani, Jolak Sarunding dan Jo Busu Amat ya dah tama malam hari ini ya. Ngawani pantun etam tentang budaya. Ini pok pantun terakhir ya, tapi sebelum itu lagi gitu ya, mohon maaf pun ada salah-salah carang Nita. Terus ya semoga kau menghibur kita segalanya di pantun malam hari ini. Jumpa lagi di lain kesempatan ya. Terakhir, pohon beringin tumbuh bersemi, tinggi merimbun di tepi desa. Mari etam jaga bumi, rawat budaya luhur bangsa. Terima kasih Bu Sembo ya. Kita lanjut lagi kan dia di Berenggah ya, ramaikan lagi ya ngawani Mbak Nita ya, karena di nyaman mensorangan maha ya. Kita telinga lagu yang terakhir sebelum lalu kebersamaan kita malam hari ini di Bepantun ada 45.

Ya, keren disana saat Eta mengumpati bersama kesenian Lamut malam hari ini edisi ke-68. Tetap bersama kami di area di Perempat Samarinda.

kandeng katujo dia kabarkan alam tayangan kandeng kapitu wapanya lamut rekatan tak kajut lamut sengeng lamut kajut sengeng lamut pelampung sengeng lamut kami lamut bapaknya pelampung tak kajut sengeng lampung bukanya mata melepak si dedak sini masukkan wow udah sengeng lamut ini pengen ini pang jadinya lah kita terpandang di negeri bandar selaka tahan buruk orang pelinggam babanya turun kalem dunia dengan bara segera masuk ke dalam sawangan masuk ke dalam lautan ada siapa lagi ditujunya anaknya simbar sawangan di dalam laut diangkatnya anak kecil kasihan kukur semangat ku anak ku simbar bumi simbar deh nak ikam maka nak nyaman-nyaman ikam maka tidur dalam laut diangkatnya anaknya simbar bumi simbar sawangan di bawahnya keluar pada lautan diantaranya kapal sarian diantaranya kapal tiduran di mana istrinya

Sekar Melati. Sudah di anaknya di perapakannya kadang gampang simbar muli simbar sawangan asah baju dewa. Ia ditatayakannya masing-masing lawan istrinya. Lalu turun sang yang lama asa memotiki di atasnya gunung mengumpulkan orang pelinda. Ada nang di laut seperti duduk kumpulakannya semuanya rata. Di mana wadah kandakannya, di mana tempatnya di anaknya yang sekalian. Dia dari pintu jua lepai angluk singa hutan kepampang dukung kayu pah lepai lah untuk lepai terkait kapak lah diangkatnya masing-masing panglima yang empat orang yang sekalian dan pintu jua si nyoknya leher di mana pertempatannya tampung buya dibakar sultan agini masing-masing tak menyatar kumpul indan jaya kalana jaya dikumpul akan jadi mantap.

Jason yang lambat kalau kau ada membalas Jason yang lambat kada senang hatiku. Aku Jason yang lambat membalaskan malu membalaskan sumpah lalu orang paling gam dihampu tangannya kalau ke darat. Lebih baik dia selalu Tuhan pada Tuhan maka aku mendatangi bagawan Sukma Dewa. Lambat nyawa berjalan dengan bersegera. Lambat berjalan menuju gunung nyata cuma ada tunggal hilang riwayat lamat sebentar kecap pada sebuah pulang di negeri bandar selaka punya rami sebesar kumbur nanti pasipan dia lalu artinya daun bergantung turun semuanya disumpah kenapa cumbelit kakang bujang besar ujar cipung kakang bujang besar ujar cipung sumpah ini maka ujar cipung geng bujang besar.

semuanya di dalam departemen dialog orang ribut semuanya terhimpun anak hinggap semuanya. Oh jangan apa lu? Oh bisa lu kenapa apa? Oh kenapa lu makan berpumpun nih? Ini tegal duri nih habis pakai kais di baju. Wah udah ngolong kok minta jauh kenapa? Jadi tumburan pelinggang semuanya Pak Kadring yang sekalian Pak hujan-hujan besore nih mesti kan yang paman kita ada dapat pitanah berapa nih? Jelas-jelas kita berangkali ada seperti tanah waktu kita beringan rupanya ada di perutnya borang itu kemarin dan dia telah ada jangka kan lengkap akan takat kata wentang ring terkasan ini dia kita ditolong-tolong berangkali oleh dia walau kayangan apa sebabnya kita belum perawak semuanya jadi masing-masing di dalam kebingungan semuanya rata. Jadi cukup barangkali ini kita ditolong-tolong. Jadi cukup batara burung lah. Jadi cukup siapa kena menolong kita? Kita mesti tak kena kita nah di waktu itu. Karena kenapa kita dibuang orang nih? Tampur orang peringkat semuanya. Mandangar simbar bumi simbar asalwan keluar bapak dah dua pa. Jadi kan paman basah lah pa. Aku jalan aja aku basah badan. Umur cuan.

ini ramai lu sudah kada berjodoh ramai nanti kalian akan ini ya artinya. Nah sekarang ini ulun hendak bergambar teh hendak kaman ikam deh jam sate ulun ini kakaknya berpikir ayo kakaknya yuk sini paman sudah dibinyakan ulun ini kemana lebih pun berpikir-pikir. Nah kacang ramah ulun banyak-banyak minta pun langsung ke kacang ramah ulun lak malu aja hendak mundur ulun hendak mencari-cari kemana-kemana kak. Oh jadi kam anak kerasati apa bukan kerasati ramah ikan makanya boleh kaca sudah baik kapal turi tanah gerim desa ramah mencarikan tunang mencarikan bini pak ramah nah ramah lagi mencari bini-bini ramah tuh keliling golun sudah artinya pak sini dak sini masjid maghrib ampun betul semua balik sudah dilingwi antun nanti antun penuh.

tumba bane ama kaya takala kata sampai ke negeri Hindustan udah mancari ramai turun negeri tiada ada layong bini-bini mana main aku menepanya bintang penon sepian sujud artinya rajin bujang jaya artinya sepunyaan bercita duka semen bujang jaya Bujang Jaya banyak-banyak yang minta ampunnya sekalian Bujang Jaya berkira-kira Bujang Jaya lima ampun dan maaf ia mengatakan dewanya di perlamin dan di peratapan ia mendapati pamannya simbar bumi simbar sawangan udah simbar bumi simbar ngepon mudah-mudahan pon kepian pelaksa materi dana cuma nantinya kalau udah apa-apa jangan lupa kirim aja kabar apa sampai kirim aja kabar kalau pak ada satu mana apa kirim kabar kalau anak mengirim kabar artinya jangan lupa oh jadi lebih tolong artinya paman kirim kabar kalau ada apa kirim kabar aja kalau anak mengirim kabar dikatakan lawan si lenang trompet di balik papan luarnya lenang tengkurut nanang trompet tuh jadi demikian dituturakan nanti Bujang Jaya Sekarang bersih ketunggal nada cekalan kayangan mebar terbang melupa jumantara

Sabang di Jomantara

banyak digunang nyata cemara tunggal. Pokoknya begapa dong lawas sampai ke pondok minyak kecil. Ingat-ingat patah begon lamut kiri dan kanan. Maliat nang bini ajar sukma dewa. Nah ajar dia aku dewa dah salam ya. Anak kemana lamut? Oh kaca pengsel belang elang. Pengsel lawas mana ada belang. Aku lah ajar bini jangan dijauh bercampur. Aku mau tegak tahu. Urusannya aku mau tegak tahu nih. Aku kan tak ajurnya. Oh kemana ajar sukma dewa? Tahu kemana kak? Itu lama paling keras mata aja dilihatnya ajar sukma dewa kan gampang lawan parang kumpet sebetik boh ini pang ajar sukma dewa lah. Ajar sukma dewa apa dulu lah? Ajar sukma dewa baik-baik tumak matam lihat lama. Pak aku cari yang sesuatu lama. Anak mereka lama tak ada paling selama. Anu boleh berdapat nyawa sama bayar hutang. Wah ujar-ujar sukma dewa ikam lama tak ada hutang lawan aku. Ah aku ada di hutang lawan ikam. Apa nak bayar jenya? Ika minatnya kapal mana lah? Orang tua menganang anak kalian. Kalau orang tua itu je semalam pada Tuhan maka terkubur. Ini anak buah kurang pelinggam habis ikam anakku kempat ke dalam laut. Ikam kenapa? Kamu percampur ikam satu orang tua je cerna. Tuhan pada Tuhan

jangan apa, jangan yang pajar kena. Aku lama teh pulang tua lama jangan enggak. Jadi lama di pulang tua kau bagus. Kenapa dia pulang tua nama anak? Empat pelompat lah hasil mau awal gunung di atas gunung. Nang ini lalu menyasar kena di lamur. Ampuni lamur ampuni. Selamat ikan kau saja, ha? Binatang Islam. Gintasnya lemot dan tanah. Apa yang bak beling selingkat gatak ngecelamat dengan barat singgah. Nampi ini turun lor tumbak punya lebih lemot.

dari juara.

data awang itu sampai berumpul mau beli kesat beli kesat jangan ajar sukma jawa. Oh ajin raja, ajin raja. Oh kenapa dia ajin raja? Tidak kaya bisa seperti bakal muka ajin raja lindungi, ajin raja lindungi. Oh kenapa ikan kenapa pak aku akan dihukumkan selamat. Nah maka dia bertahan raja aku kena empat campur lah aku kena anda kalau selamat kena empat campur awak. Apa katanya aku jawab tak salah sedikit. Ayo ajar ajar ujar artinya ajar sukma dia tolong tolong. Aku ajar ajin raja kena ada menolong. Ajin raja bapak yang tak ulamak lamak muncul ajin raja buka lindung di hidupanku. Lalu nyaman dapat ya ajar sukma dewa meminta para tuluk malahan lawan batara guru. Kakak batara guru tolong kakak batara guru kasih saran lamuk datang. Ini lamuk mau makan apa? Jadi batara guru dengan baris segar rupanya batara guru timbul hati kasihan. Ya batara guru ajar sukma dewa ayo masuk lalu jumpa Pak Joko. Lalu dikacangnya pegangannya lalu masuk dengan baris segar dalam jubahnya baju batara guru.

suara kamu.

dikjaya urang dikjaya. Daripada lo tarik ke hati selamat lo, dia selamat di adunya. Kalau pernah kalau dewa-dewa yang ada adalah batera-batera, dewa-dewa dalam kayaan kumpul semuanya. Atau perkara selamat selamat lama keingatan, jika lo akan lamat besi kuning nerang bersila. Awas, jangan terima ikan batera-batera dewa-dewa dalam kayaan. Lamat malam besi kuning lalu jangan bersila. Awas, dipalokan lama kanan dan kiri. Batara-batara, dewa-dewa batara wana, batara walu, batara sana yang sekalian batara.

Dia betapa

akan selamat hilang sama timbul jembatan neraca. Pasaran akan gampang gatar-gatar menjem tangan laut laut banyak bertambah lama-lama binatang diselamat. Hei, kenapa nak? Ikan kalau jadi sabot, nah yang mau gula jadi ini hantunya.

0: sampai berpuk omong hidup. Yang ajar cuma dia, kelamun, belum, sama dia sama lamun. Sama dia sama dia, sama hidung wangi sama dia. Bangan, sama hidung sama dia.
1: Nyuh nolong, ampun menyebut.

Bye.

ampun, kena

ngirim bandar salaka. Ujar aja bujang besana, paman ulun masing-masing ada kembali. Kami berdua Indan Herlan aja ya. Habis masing-masing menuju kembali ke dalam nantinya semua orang. Demikian simbar bumi sawangan.

kembali menuju negeri Liput Pakuan, menuju negeri Sisiawan. Selamat semua raja-raja, masing-masing edar kembali. Tampung Buya Alinya Bakara Sultan Aliuddin, inya menuju anaknya nyata negerinya sorak. Ujangnya busur, inya sinyo idar menuju air perak. Tampung Buya Ali Bakar menuju nasinya, nosan negerinya nosawan.

sidar kumbay satu tiada para tinggalan masing selamat menuju nantinya masing selamat menuju benuanya.

Bujang Jaya Pelindia Kaparkan. Kita tak semua mawas pulang bergantinya. Sebuah penua yang dikaparkan, sebuah negeri yang ditutup.

pemakaman.

0: apa ya?
1: Ih, aku lagi denger rompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa?
1: Lewat bisa sampe? Dong, kan sekarang udah ada RRI digital ya. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
0: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya Kansa Sabita Kamilah, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?
2: Aidin wal faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika hari raya Idul Fitri atau Lebaran sambil bermaaf-maafan. Namun ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran kalimat minal aidin wal faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin adalah penggalan dari doa ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat hari raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.
3: Handsetku, kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasa kan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
4: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
3: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
4: Ih, kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
5: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
6: Pro 4 RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.

0: Ya keren, senang lanjut tetap di Berenggah malam hari ini dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara. Masingan Bonita Joya udah dibuka dengan Lost Doll dari Denny Cakna. Yang tak tahu lagi tentunya Anita undang di 0541727656 atau di WhatsApp 0811581919984. Kau aja tamu melalui Facebook Perempat RRI Samarinda dan jual live chatnya RRI Digital. Etam sapa dulu di telepon WhatsApp. Halo, salam budaya.
1: Salam budaya kan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jelak. Hendak berikas lagu apa jelak?
1: Lagu apa nih yang bonita nih?
0: Pop daerah Nusantara.
1: Bebas lah. Bebas lagu apa?
0: Pulang, jangan pulang.
1: Lagu banjar, tapi yang melak udah.
0: Jadi apa nih?
1: Lagu anu aja sedang. Lagu orang Kutai aja, seneng lagu orang Kutai.
0: Apa judul?
1: Nah, dia deh nasi bekepor aja.
0: Nasi bekepor aja. Oke deh, sapanya ada.
1: Alamnya ada Bu Suringgani tadi lah. Bu Mamat, Bu Mamat, Bu Misra, Bu Sukur, Bu Sulaiman, Bu Is, Bu Sajira. Ya, Bunda Rini tadi yang masak gitu lah. Muli, Bunda Indila. Assalamualaikum apa Mbak Benita Selam. Seberapa maja mudahan sehat walafiat keberkahan.
0: Amin.
1: Mana guring-guringan yang mana sudah bangun nih. Untung dibuka lintas depan. Walaupun ya Benita saya.
0: Iya.
1: Terima kasih Benita atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jelas. Kita sapa ke telepon lagi. Halo, salam budaya.
2: Salam budaya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Miseran. Apa kabar?
2: Berbaik, Mbak Nita.
0: Alhamdulillah, gak mana cuaca situ.
2: Cuacanya cerah apa ini? Cuacanya cerah.
0: Oh, cerah. Iya, tuleh. Bisa mau request lagu apa? Ini lagu pop daerah. Bebas.
2: Oh, bebas? Lagu mau mere.
0: Oke, siap.
2: Waita bisa ke komplain ini, Waita?
0: Hah?
2: Komplain ada kawan ku nih.
0: Oh, stomat, boleh.
2: Ah, ayo masuk anu.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa siapa kita di mana, Rusul?
3: Salam kenal.
0: Siapa nama dengan, kita?
3: Dengan Mas Wondo ini.
0: Siapa?
3: Mas Wondo.
0: Mas Wondo.
3: Ya.
0: Apa kabar?
3: Kabar baik.
0: Jadi ini di tongkrongan enggak ini?
3: Iya. Oh, iya. Dari Kalsel, Mbak.
0: Oh, dari Kalsel. Tapi kok kayak
3: Tabalong.
0: Oh, Tabalong. Kok kayak Jawa ini?
3: Iya, jauh ini. Kita berkumpulan ini di Samarinda ini.
0: Alhamdulillah. Kesehatan mesti ya.
3: Iya, kalau boleh tahu dengan Mbak siapa ya?
0: Ini Mbak Nita.
3: Oh, Mbak Nita ya?
0: Oh iya. Oke, ada mau request lagu juga kah?
3: Ada, ikut musuh Bisran aja.
0: Oke, siap.
3: Salamnya buat semuanya aja, salam kenal semuanya.
4: Aku di kampung, di Kompren.
0: Oke, siap, ada lagi?
2: Ada Mbak masuk.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nih bos misalnya ingin kebanyakan ya. Habis tuh betap.
4: Salam kenal Mbak Nita.
0: Itu siapa di mana lagi nih?
4: Aku di Agus Salim.
0: Siapa gitu namanya?
4: Agus Salim sama Abang Ingkot ini.
0: Busu?
4: Abang Ingkot.
0: Inggus? Apa kabarnya Busu?
4: Alhamdulillah sehat. Di aku salin sini dekat Taman Samarinda.
0: Oh,
4: Dengan Mbak Nita kah?
0: Iya.
4: Salam kenal juga ya.
0: Iya, salam kenal juga Busu. Ada mau request lagu kah? Lagu daerah?
4: Lagu daerah Jawa kan?
0: Boleh, bebas.
4: Kalau boleh lagu apa ya? Kangen, kangennya Agni.
0: Sebentar ada tondik ya. Kangen.
4: Kangen. Kangen wong kangen. Apa-apa tambane itu.
0: Kangen, kangen dari siapa, Buso?
4: Kalau saudara dari Mantas itu.
0: Oh, enggak ada lagi.
4: Enggak ada ya?
0: Langgam itu berarti.
4: Enggak. Lamunan juga, Lamunan dari Niken Salindri.
0: Waduh, nah lagu-lagu Niken belum masuk nih, Buso.
4: Oh iya. Ikut pusing mikron aja kita.
0: Iya, kita siap. Sorry ya, Buso ya.
4: Ya, enggak apa-apa.
2: Salamnya dua aja satu lagi bisa kamu nih, Pak.
0: Nah, sudah lah. Dapat tiga nih. Malam besok lagi ya.
2: Nanti Menita, aku salam buat untuk selanting aja nanti ya.
0: Iya, betul.
2: Terima kasih Menita.
4: Makasih semuanya ya.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bos Misran and the gang ya. And the gang deh tuh kan tiba-tiba ramai bener. Makasih Bos Misran yo. Dia tamia 3 lah maksimal lah. Ini sudah 3 ya Bos Misran yo. Dia malam pay lagi 3. Main lampainya lagi 3. Kita bawain segalanya ya. Makasih Bos Misran dah tamia ya. Sama siapa penelpon selanjutnya? Halo, selamat malam ya.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
5: Nah, kalau aku nih orang baru.
0: Suaranya baru memang.
5: Ini Mbak siapa?
0: Bonita ini, siapa di mana kita?
5: Bonita, ini Busu Budi, orangnya dari C3 ini.
0: Oh, Busu Budi. Iya. Pernah ya temu, tapi lawas benih dah ya.
5: Lawas lepas berapa tahun.
0: Sehat kita Busu Budi.
5: Alhamdulillah sehat aja, tambah jauh dulu sambutan.
0: Sekarang di mana?
5: Oh, SP3
0: ya tadi ya. Kenapa ini? Mulai hani mengantuk berarti ini.
5: Iya, kayak apa anu kerjaan ada di ini, Mbak Nita.
0: Oh, di sambutan lagi.
5: Di sambutan lagi, sambutan ada kerjaan ya ke sini yang ada kerjaan.
0: Bener, bujur. Ini papa ya.
5: Lagu masih sempat, Mbak Nita.
0: Bener, ya?
5: Lagu masih sempat, Kak.
0: Apa mau?
5: Lagu daerah kalau. Itu nah yang dari Kalimantan Tengah judulnya Balang Bajodo.
0: Balang Bajodo. Oke, siap. Siapanya ada?
5: Salamnya berataan aja yang sudah masukkan tadi, mudah-mudahan kesehatan buat manianya juga, mudah-mudahan setan. Salam aja sama bubuannya semua yang di itulah.
0: Siap.
5: Ini perempuannya sekarang buahnya betul.
0: Memang laki-lakinya sebutingan warang.
5: Laki-lakinya kayaknya satu aja.
0: Iya itu sudah Busu.
5: Enggak apa-apa yang penting menghibur aja.
0: Iya.
5: Makasih Mbak Nia ya.
0: Iya, makasih
5: Busu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya keren di sana. Iya, eta siapa lagi sebelahnya? Halo, assalamualaikum, salam budaya.
6: Halo, assalamualaikum, salam budaya, budaya kan salam.
0: Iya, apa kabar Mbak Yuli?
6: Kabarnya baik leh.
0: Apa nih, belum tidur?
6: Belum.
0: Belum, masih nunggu ya. Mau request lagu apa Mbak?
6: Lagu Jawa.
0: Lagu Jawa judulnya?
6: Jagat iki.
0: Iya, ulang.
6: Jagat iki.
0: Saket.
6: Jaket, jaket.
0: Oh, jaket. Oh iya, jaket iki. Oke, siap.
6: Ya.
0: Boleh. Siapanya ada?
6: Salamnya ada Bu Mamat. Belum masuk ya?
0: Belum.
6: Ada Bu Mamat, selamat malam. Ada Bu Aku syukur Busu ini apa Busu Abdurrahim terus Busu Iis Busu Rinjani Busu Rinjani dia yang suka manggil kai loh kayak gunung lupa aku kayak gunung ya. Selamat malam ada Mbak Reni, Mbak Nana, Mbak Sanawiya, Mbak Patrika, Mbak Eka tadi Busu Misran tadi ya. Itu kalau bisa sabar nggak boleh buat kita.
0: Iya, ada juga dah dipadahin nih baru nih.
6: Nah, itu nggak boleh. Ya nggak apa-apa, sudah terlanjur kan.
0: Nah
6: ya sudah, salamnya buat perantauan aja. Tunggu lagunya Mbak ya.
0: Iya, makasih Mbak.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya keren ya, sana tema bacakan lagi yang di Facebook ya, ada Mbak Nodanya, malam Mbak Nita, selamat malam dari kawasan Bumi Ayu Jateng ikutan hadir, siap, terima kasih Mbak Yo, selamat istirahat. Iya, entem siapa lagi sebelahnya? Halo, salam budaya.
7: Budaya kan salam.
0: Mbak Eka.
7: Iya.
0: Apa kabar?
7: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik yo. Ndak berikut lagu apa?
7: Aku ikut Mbak Yuli aja.
0: Oh, ikut Mbak Yuli. Oke, siap. Ada siapanya?
7: Ya, siapanya buat Mbak Yuli. Selamat malam. Buat Bang Mamat kalau monitor, selamat malam. Ya, buat segalanya aja deh.
0: Siap.
7: Terima kasih wanita.
0: Iya, terima kasih Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Ndik boleh ya, Bos Mbak ya. Haan, dia pertemuan lainnya dia Ndik boleh tuh bersambungan. Langsung aja telepon ya. Nih Ndik bacakan nih, langsung catat 0541-7272-656. Nah, ini sementara satu telepon aja yang bisa ya. Oke, keren di sana, eta masih lanjut ya, yang enggak tambah lagi boleh, tapi ini boleh bersambung tadi itu ya. Karena ini baru-baru juga nih, Nita enggak pernah ya dari dulu awal siaran ya. Mohon maaf ya, men ada enggak nyaman ya Bu Sembak ya. Lanjut keren di sana, masih belum ada yang tamat di WhatsApp, di Facebook, di telepon, boleh diramaikan lagi. Ya, lanjut ya keren di sana. Etam udah ada 4 lagu nih menantikan untuk diputar, dan juga 2 lagu nih agak lumayan panjang nih lagu-lagunya. Jadi Etam nelinga lagu hak dulu sembari menantikan Bu Sembok galanya tamat lagi ya. Etam lanjut yang pertama dulu, Nasi Bekepor.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkaca pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti.

0: Shalom.
1: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
0: Tuhan memberkati.
2: Om Swastiastu.
0: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Dan yuk sambil kita lihat ya, karena besok hari Senin gitu ya, untuk perkiraan cuaca Kota Samarinda esok hari nih, karena di sana diperkirakan berawan sampai cerah berawan di segala lini ya, itulah Palaran sampai ke Lojanan Ilir gitu ya, suhunya juga kisaran 23 sampai 31 derajat Celcius. Tapi tentunya untuk berjaga-jaga boleh di standby-kan aja jas hujannya ya. Apalagi mengantarkan anak sekolah atau tidak beraktivitas seperti biasa. Senin pertama di bulan Agustus ya, besok ya Bu Sambak ya, mudah-mudahan urusan atam dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala esok hari, amin. Informasi seputar cuaca ini kami kutip seperti biasa dari bmkg.co.id. Oke, karena sana karena di den tama yo, eta melanjut nelinga lagu hak dikawani dua lagu selanjutnya dari Kalteng sama Jawa.

Ya keren ya, sana ada pukul 23.45 waktu Indonesia Tengah. Ya makasih banyak yang sudah meramaikan berenggah malam hari ini tentunya. Dan juga tadi di Bepantun ya, udah ngomongin Mbak Nita yang bisa Nita sebutkan satu-satu. Makasih banyak ya. Semoga kau menghibur kita segalanya. Dan juga mohon maaf kalau ada salah-salah carang dari Mbak Nita ya. Semoga kita selalu didekatkan dengan hal-hal baik, orang-orang baik, dan juga lingkungan yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Saatnya Mbak Nita pamit dari ruang dengar kita segalanya. Semoga kita selalu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada ya. Selamat menjalani esok lagi hari Senin, ketemu hari Senin ya. Semangat terus pokoknya. Sekali lagi salam dari Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Mulai dah dia, mentang-mentang cantik.
2: Kenapa sih?
1: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
3: Biarin sih. Mau-maunya dia.
1: Awas aja ya.
3: Terus? Mau diapain?
1: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia. Biar kapok.
3: Itu bullying namanya.
1: Apa?
3: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
1: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
3: Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
1: Oh.
3: Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
4: Wow.
1: Heboh.
3: Dibilangin bullying itu ada hukumnya, belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
1: Udah, masuk kelas yuk.
3: Nah, itu hukumannya, teguran langsung dari Tuhan.
1: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
6: Kehidupan. Setiap orang pasti pernah menghadapi badai kehidupan. Dan ketika kamu menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan. Jangan berhenti dan putus asa. Karena ketika kamu berhenti, kamu akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang bisa kamu lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tapi terus maju karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Yang harus kita ingat adalah hidup tidak selamanya berjalan mulus. Butuh batu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup itu butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara bekerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu bagaimana merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan tersenyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Dan hidup butuh orang lain supaya kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan kesabaran, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore hingga malam hari ini, edisi Minggu 2 Agustus 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini, Aulianita mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Perempat RRI Samarinda.

Selamat hambat ke London sana perempat di seluruh penjuru tanah air atau di mana saja siaran kami di Kawa Etam dengarkan. Inilah perempat RRI Samarinda hadir ngawani Etam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya. Edisi hari ini Senin tanggal 3 Agustus 2026. Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat kronden sana perompat RRI Samarinda. Hambat ni saya Runinta hadir untuk ngawani kronden sana galanya di edisi hari ini, hari Senin tanggal 3 Agustus 2026, yang pastinya akan merapat sampai kendia jam 10 waktu Indonesia Tengah. Untuk hambat ni kronden sana, informasi program acara saat lagi pengajian Al-Quran, nanti juga akan ada lagu Islami, kemudian hikmah pagi nanti akan ada Ustadz Mahnun Usni S.I.Kom. Kemudian Samarinda Hamba jam 6.30 ada Dendang Mahakam jam 7, Halo Benua Etam jam 8, dan jam 9 ada Odah Bekesah dengan informasi-informasi menarik seputar gaya hidup. Dan kerodan sana, itulah informasi program acara. Dan saatnya kita dengarkan pengajian Al-Quran. Kali ini ada surah Al-Hijr ayat 26-33 bersama Hayat Wahyudi dan penerjemah Fendi.
2: Bismillahi minash shaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
2: Menangkodang-kodang.

Dan sungguh, kami benar-benar telah menciptakan manusia, yaitu Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk.

Sebelumnya, kami telah menciptakan jin dari api yang sangat panas.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk.

Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, menyungkurlah kamu kepadanya dengan bersujud.

Lalu para malaikat itu bersujud semuanya bersama-sama, kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama para malaikat yang bersujud.

Dia yaitu Allah berfirman, "Wahai iblis, apa yang menyebabkanmu enggan bersama mereka yang bersujud itu?"

0: Ia yaitu iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan bersujud kepada manusia yang engkau ciptakan dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Berbuat baik tidak harus menunggu waktu yang tepat. Ia bisa dimulai dari hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Menyapa dengan ramah, berbicara dengan jujur, atau membantu tanpa diminta. Tidak semua kebaikan mendapat balasan. Namun, itu bukan alasan untuk berhenti berbuat baik. Karena kebaikan membentuk siapa diri kita, bukan tentang apa yang kita dapatkan. Mari terus memilih berbuat baik, meski tidak selalu diperhatikan. Sebab kebaikan yang tulus selalu memberi dampak sekecil apapun.
1: Coba lihat anak muda tuh, lewat hadapan orang Tuhan di da sopan santunnya.
2: Duh, Mek, namanya juga kanak zaman now. Biasa mahal, eh.
1: Ndak zaman now kah? Ndak zaman bahela kah? Ndak zaman batu kah? Namanya budaya sopan santun tuh harus dijaga. Awas salahmu tegak tuh, yo.
2: Ya, ndik hanya, Mek. Aku nih kanak zaman now yang sopan santun.
3: Apapun zamannya, sopan santun tetap yang utama.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

0: Barang siapa utang uang kepada orang lain dan berniat akan mengembalikannya, maka Allah akan luluskan niatnya itu. Tetapi barang siapa mengambilnya dengan niat akan membinasakannya atau tidak membayar, maka Allah akan rusakkan dia. Hadis riwayat Bukhari.
1: Pak, kalau bersin ditutup dong.
2: Ah, gak sempet nih, keburu bersin duluan. Lagian kan gak karakam juga bersinnya.
1: Iya sih, tapi kan tetap aja tuh virusnya bisa nyebar. Jadi kalau bersin tuh sebenarnya ada etikanya juga.
2: Emangnya gimana?
1: Mengutip dari laman Kemenkes, pertama nih ya, ambil tisu untuk menutup hidung dan mulut. Kemudian buang tisunya. Tapi kalau nggak ada, bisa gunakan lengan atas. Dan jangan lupa juga selalu cuci tangan dengan sabun dan juga air yang mengalir.
2: Oh gitu. Bercanda.
1: Ih, iseng deh ya.
3: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari.
1: Gak kerasa ya, Indonesia bentar lagi genap 80 tahun.
2: Iya benar, 80 tahun itu bukan umur yang muda loh. Tapi semangat kita tetap harus muda dong.
1: Iya, memang kita gak ikut angkat senjata kayak apa.

0: main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oke, main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Perempat RRI Samarinda. Pagi hari ini Hikmah Pagi hadir menemani pendengar di edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026. Dan pagi hari ini juga kita sudah terhubung via Zoom bersama Ustadz Mahnun Usni S.I.Kom, founder Sahabat Miskat Indonesia. Dan untuk Hikmah Pagi hari ini juga berkat kerjasama bersama Sahabat Miskat Indonesia. Untuk tema ayat-ayat tentang ayah dalam Al-Quran bagian kedua. Langsung saja kita sapa Ustadz Usni. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya Ustadz pagi hari ini, sehat?
2: Alhamdulillah Mbak Ira.
1: Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya. Ya gimana nih Ustadz, temanya sangat menarik sekali nih ya, ayat-ayat tentang ayah dalam Al-Quran. Nah mungkin untuk mempersingkat waktu bisa dimulai tausiah di pagi hari ini dan juga menyapa pendengar Perempat RRI Samarinda. Silakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih Mbak Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal'akibatu lilmuttaqin. Ashadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul aqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah, amin. Pendengar program Hikmah Pagi RRI Perempat Samarinda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita iringkan rasa syukur kita di pagi hari ini dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang dititipkan kepada kita. Kewajiban kita adalah mensyukurinya, dan dengan bersyukur itulah kita berharap Allah senantiasa menambahkan nikmat-nikmat yang dikaruniakan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Janji Allah Subhanahu wa taala, apabila kita bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya. Namun sebaliknya, kalau seandainya kita kufur atas nikmat Allah, bisa jadi Allah angkat nikmat itu dan menggantinya dengan azab ataupun ujian-ujian bagi kita. Pendengar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pertemuan pada beberapa waktu yang lalu tentang ayat-ayat Al-Quran yang memuat tentang seorang ayah, kita bisa melihat dan mengkaji beberapa ayat. Ada 17 ayat, di antaranya 14 ayat tentang ayah, bagaimana menumbuhkan sikap tauhid di dalam kehidupan putra-putri di dalam sebuah keluarga. Pada pertemuan terdahulu kita bahas tentang bagaimana seorang Nabi Ibrahim alaihissalam, demikian pula Nabi Yakub dengan anak-anaknya. Pada kesempatan pagi hari ini kita mencoba mengkaji tentang dua ayat yang semoga saja menghantarkan kita penguatan tentang peran seorang ayah di dalam kehidupan rumah tangga. Di dalam surat Yusuf ayat yang ke-86, qala innama asku bassi wa khusni ilallahi wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dia, yaitu Ya'qub alaihissalam,

0: dalam menjawab hanya kepada Allah, aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini memberikan sebuah pesan kepada kita tentang seorang ayah yang merasa kehilangan, merasa bersedih, merasa ada sesuatu yang hilang di dalam kehidupannya. Tentang kisah Yusuf, ketika seorang Yusuf yang masih muda, masih remaja, kemudian ditinggalkan oleh saudara-saudaranya karena merasa iri diberlakukan tidak adil oleh ayahnya. Pendengar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita coba membuka sejarah. Seorang Yusuf muda, seorang Yusuf yang masih dalam usia remaja, mempunyai belasan saudara kandung, di dalam kehidupannya merasa diperlakukan ada ketidakadilan, atau ada yang merasa bahwa Yusuf ini diperlakukan istimewa oleh ayahnya. Sehingga pada suatu pagi, suatu waktu, Yusuf ini diajak oleh saudara-saudaranya untuk bermain, kemudian ditinggalkan waktu itu dengan niatan bahwa Yusuf ini kemudian akan hilang. Pendengar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian apa yang terjadi pada Yakub, pada ayahnya, ketika diberitahu oleh saudara-saudara dari Yusuf ini bahwa adiknya hilang? Maka mari kita lihat dengan bijaksana seorang ayah ini mengungkapkan, ketika dia menyatakan, kepada Allah lah aku mengadukan kesusahan dan kesedihan. Jadi Yakub ini mengakui bahwa anaknya ketika tidak ada di sekitar ataupun dikabarkan hilang, dia merasakan sebuah kesedihan yang mendalam, merasakan sebuah kesusahan. Maka diungkapkan di dalam Al-Qur'an, qala innama asku basi wa husni ilallahi. Tetapi semua kesedihan, semua kesusahan itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Pendengar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dalami bahwa seorang ayah mempunyai kedekatan kepada anak-anaknya. Seorang ayah mempunyai sebuah keterikatan hati dengan anak-anaknya. Sehingga seorang ayah itu mempunyai pula sikap sedih, sikap lembut terhadap anak-anaknya. Susah hati seorang ayah melihat anaknya, bisa jadi karena suatu hal. Tetapi secara fitrah pula seorang ayah pun akan merasa harus menjaga dirinya dari sebuah kesedihan itu, dari kesusahan yang dia rasakan. Kemudian dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala kesusahan, segala kesedihan. Dia menutupi dirinya, merasa tegar. Mari kita lihat beberapa orang bisa jadi. Seorang ayah yang merasa tegar dengan kondisi dirinya, meskipun ada kesusahan yang mendalam. Seorang ayah akan menahan air matanya, menjadi seseorang yang kuat ketika ada kesusahan, ujian-ujian yang melanda kehidupan rumah tangganya. Maka yang dia ambil adalah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan hatinya untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak memperlihatkan kesedihan yang dia rasakan kepada orang lain, terutama kepada keluarganya. Ini pula yang diungkapkan oleh Yakub dalam surat Yusuf tadi, bagaimana seorang ayah itu mencoba untuk tegar, mencoba untuk kuat. Karena itu pendengar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari senantiasa kita mencoba menjadikan sikap teladan dari Yakub ini menurun kepada kita sekalian, terutama para ayah yang hari ini sedang memimpin rumah tangga, hari ini mempunyai kewajiban di dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Karena itu, wahai para ayah yang mungkin pagi hari ini menyimak siaran di Hikmah Pagi RRI, mari senantiasa kita tapaki jejak-jejak para nabi, bagaimana seorang Yakub pun hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih untuk bagaimana kemudian mengutarakan kesedihannya, kesusahannya, segala ujian kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita mudah mengeluh di dalam kehidupan ini, jangan pula kita sampai berputus asa di dalam kehidupan ini. Karena apa? Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita harus bangun sebuah keyakinan Allah akan memberikan jalan bagi hambanya, dan ujian tidak akan melampaui batas dari beban yang Allah berikan kepada kita. Karena itu Allah senantiasa memberikan amanah ujian kepada hamba-hamba yang mampu memikulnya. Dan ketika hari ini bisa jadi kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya apa? Allah memampukan kita untuk memikul ujian-ujian itu. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah pelajaran pertama di pagi hari ini. Bagaimana para ayah hendaklah mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah banyak beribadah, bertumpu, senantiasa menyandarkan diri kita, beban kita ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesan yang mulia kepada para ayah pagi hari ini adalah, mari senantiasa kita menjadi bagian pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa menjaga tentang kehidupan kita hari ini, dan senantiasa menjadi bagian yang terbaik di dalam kehidupan kita. Pendengar yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya mari kita hubungkan dengan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang ayah di dalam Al-Quran, di dalam surat Thaha ayat yang ke-132. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Kesudahan yang baik di dunia dan akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Dengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita hubungkan dengan surat Yusuf ayat yang ke-86, ketika kita diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ada kesusahan, ketika ada kesedihan yang menghampiri kita, maka perintahkan keluarga kita untuk apa? Untuk menegakkan sholat, untuk melaksanakan sholat. Wa'mur ahlaka bis-sholati, senantiasa kita melaksanakan sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu bisa menjadi penghiburan bagi kita, menjadi jalan bagaimana kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi upaya kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lamakan diri berdiri di dalam sholat kita, lamakan sujud kita, lamakan rukuk kita, isi dengan doa-doa bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ketika kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesedihan, dengan kesusahan, dengan ujian-ujian yang dititipkan Allah kepada kita. Itu pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah bagian kita. Wa'mur ahlaka bis-salati, perintahkan kepada keluarga kita untuk melaksanakan salat. Jadi sebagai seorang ayah, sebagai kepala keluarga, kewajiban kita adalah bagaimana mengajak keluarga kita untuk menunaikan ibadah sholat, melaksanakan ibadah sholat. Kenapa? Karena sholat itu nantinya yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang dihisab Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat kelak adalah tentang salat kita. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebagai pemimpin keluarga, sebagai kepala keluarga, bagaimana salat ini menjadi sesuatu yang utama, menjadi pondasi dasar keluarga kita. Maka berhati-hatilah kita dengan perintah salat ini, dan menjadi kewajiban kita untuk menyampaikan kepada pasangan kita dan anak-anak kita yang ada di dalam rumah kita bagaimana mereka melaksanakan salatnya. Kelak di yaumul akhir, di hari akhirat, kita pun akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana tentang salat kita, bagaimana tentang salat dari pasangan hidup kita, bagaimana salatnya anak-anak kita. Karena itu pendengar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di zaman yang disebut dengan zaman teknologi hari ini, zaman yang senantiasa kita senantiasa berburu waktu dengan rezeki, ketika hari-hari ini seolah-olah rezeki yang halal pun dan senantiasa bersaing dengan rezeki yang haram, maka salat ini akan menjadi petunjuk bagi kita, salat ini akan menjadi pembeda kita bagaimana kita melampaui ujian-ujian kehidupan kekinian hari ini. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bainal muslim wa kafir adalah salat. Perbedaan orang Islam dengan orang kafir adalah bagaimana salatnya. Jangan mengaku kita sebagai seorang muslim manakala kita tidak mengerjakan salat. Jangan sampai mengaku sebagai rumah tangga muslim ketika di dalam keluarga kita masih saja ada anggota keluarga yang tidak menunaikan ibadah salat. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari senantiasa kita ajak keluarga kita, anak-anak kita, wa'mur ahlaka bis-shalah, biasa engkau perintahkan untuk melaksanakan sholat. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah bagian kita, bagian kewajiban para ayah untuk senantiasa mengajak seisi keluarga untuk menunaikan ibadah sholat. Karena itu, salat menjadi bagian terpenting di dalam kehidupan kita. Inna salata tanha anil fahsai wal munkar. Salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari senantiasa kita jadikan salat ini menjadi bagian utama, menjadi pondasi di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan kita melaksanakan sholat, maka kita insya Allah akan menjadi bagian orang-orang yang terjaga dari sesuatu yang tercela, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian di dalam surat Thaha ayat yang ke-132, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk melaksanakan sholat. Ayat itu dilanjutkan wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Jadi kita pun diperintahkan Allah untuk melaksanakan salat, tetapi diingatkan pula bahwa ketika kita mengerjakannya maka kita harus bersabar. Implementasi sabar di dalam melaksanakan ibadah salat adalah bagaimana kemudian salat itu dengan tidak tergesa-gesa. Salat kita meskipun dengan membaca surat-surat pendek, misalnya Tetapi gerakan kita tuma'ninah, tidak terburu-buru, dan senantiasa kita mengharapkan menjadi bagian orang-orang yang disebut Allah sebagai orang yang khusyuk di dalam salatnya. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ditanya bagaimana mendapatkan khusyukan, salah satunya adalah kesempurnaan persiapan kita sebelum menunaikan ibadah salat, yaitu dengan melaksanakan wudu yang sempurna, membersihkan segala kotoran-kotoran, najis-najis di dalam badan kita. Maka biasa wudu itu menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan dengan seksama. Bagaimana kita bisa melihat, memperhatikan beberapa orang, beberapa ataupun bahkan kita sendiri, terkadang wudu hanya menjadi bagian sesuatu yang biasa saja, ya kan? Bagaimana kita berwudu dengan tidak sempurna, ya kan? Bagaimana rukun wudunya tidak kita tunaikan dengan sempurna, kebaikan-kebaikan urutan wudu tidak kita lakukan dengan seksama. Maka ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa sholat itu perlu dipersiapkan. Maka Allah mempersiapkan sebelum sholat kita diwajibkan untuk berwudu. Bayangkan ketika wudu kita sempurna, kotoran-kotoran yang ada di tangan kita, debu yang ada di wajah kita, beberapa hal-hal yang najis yang bisa kita bersihkan karena wudu kita, maka di situ kita sudah bersiap diri dengan kesucian badan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebelum takbiratul ihram, kita sudah merasa yakin bahwa tubuh kita bersih untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wastabir 'alaiha. Sabarlah di dalam kita melaksanakan ibadah salat kita. Demikian pula ketika kita melaksanakan sholat berjamaah di langgar atau di musola atau di masjid, ketika mendapati imam kita apa adanya, maka kita harus bersabar. Ketika mendapati imam kita dengan bacaan yang panjang, kita harus bersabar. Ketika bisa jadi kita mendapati imam yang tergesa-gesa, kita pun harus bersabar. Maka diingatkan wastabir 'alaih. Maka pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang terpenting bagi kita. Bagaimana kemudian kita menganjurkan, mengajak keluarga kita untuk melaksanakan salat, kemudian diiringi sabar yang mengiringi salat kita. Sabar yang melekat pada nilai sebelum dan sesudah salat. Dengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam salat kita diingatkan bagaimana ketika kita pun memberi salam, ketika salat diakhiri dengan salam, menengok sebelah kanan, menengok sebelah kiri, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, menjadi sebuah hal yang istimewa. Bagaimana ketika hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sudah tertata, kemudian kita akhiri dengan senantiasa bersalam kepada yang di kiri dan kanan, mengucapkan salam di sebelah kiri, mengucapkan salam di sebelah kanan kita. Maka di situ menjadi bagian bagaimana kita mendoakan, bukan hanya untuk selesai salat kita mendoakan, bukan untuk hanya keluarga kita, tetapi orang lain kita doakan, orang lain kita perhatikan. Maka disitulah ada empati, ada simpati kepada orang lain. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah bagian kita. Bagaimana kemudian kita menjadi bagian orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la nas'aluka rizqa. Di dalam surat Thaha ayat yang ke-132 disebutkan di sana, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kemudian nahnu narzuku, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Ini adalah bagian kita. Dia sudah senantiasa mengajak kepada keluarga kita untuk mendirikan sholat, bersabar atasnya. Maka yang ketiga adalah keyakinan kita tentang rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak meminta rezeki kepada kita. Ketika kita menunaikan sholat, kewajiban kita, bukan Allah kemudian meminta sebuah nilai keuntungan kalau kita melakukan sholat. Itu adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sana kita diingatkan bagaimana kemudian kita ini menjadi bagian orang yang diingatkan Allah bahwa rezeki itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tidak membutuhkan rezeki darimu. Ketika kita sholat, jangan sampai kita menganggap ini menguntungkan Allah. Ini bagian rezeki yang diminta Allah, bukan. Tetapi kewajiban kita mensyukuri atas apa yang Allah berikan kepada kita. Sesungguhnya aku yang memberikan rezeki kepadamu. Wala ankibatu littaqwa, kesesudahan bagi orang-orang yang baik di dunia dan baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita sudah baik di dunia akan mendapatkan kebaikan itu, dan demikian pula di akhirat. Takwa syaratnya apa? Kita menjadi bagian orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kewajiban kita sebagai seorang ayah di dalam surat Thoha ini diingatkan bahwa satu, bagaimana kita memerintahkan kepada diri kita, kepada keluarga kita, seisi rumah tangga kita untuk mengerjakan sholat. Kemudian yang kedua adalah senantiasa bersabar yang mengiringi sholat-sholat kita. Dan yang ketiga adalah memahamkan bagaimana rezeki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiganya, rangkaian sholat, sabar, dan mencari rezeki ini akan mengantar kepada kita litakwa, menjadi pribadi yang bertakwa, pribadi senantiasa yang diberi keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan dunia kita, demikian pula di dalam kehidupan di akhirat kita. Karena itu pendengar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga saja kita sebagai para ayah tergugah dengan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran di dalam surat Thoha maupun di dalam surat Yusuf. Bagaimana ketika kita hantarkan kesedihan, kesusahan, kekhawatiran di dalam kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula kita kemudian mengajak keluarga kita untuk menunaikan, melaksanakan ibadah salat, dan senantiasa memupuk rasa sabar di dalam kehidupan kita. Dan kemudian kita pun senantiasa mencari rezeki yang Allah turunkan kepada kita, rezeki yang halal, rezeki yang barokah, rezeki yang memberikan kehidupan kita di dalam ketenangan, di dalam suasana yang damai, suasana yang memberikan tumbuh kembang anak-anak kita dengan rezeki yang halal yang menjadikan mereka bagian dari orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah hantarkan kita sekalian menjadi bapak rumah tangga, menjadi imam rumah tangga, kepala keluarga, menjadi orang-orang yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana panduan di dalam Al-Qur'an yang insya Allah kita akan mengakui kebenarannya dan kita memperoleh ketentraman karenanya. Semoga Allah berikan kebaikan kepada kita sekalian. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kami anugerah istri dan anak-anak yang ketika kami memandangnya menyejukkan hati, dan jadikanlah anak-anak kami kelak ya Allah menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang menegakkan salat. Demikian pula anak keturunan kami, dan Engkau senantiasa kabulkan doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Mbak Ira kebersamaan pagi hari ini. Mohon maaf kami mendahului dari waktu yang sudah dijadwalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz sudah hadir pagi hari ini, menyempatkan waktu. Sehat selalu Ustaz ya, dan selamat beraktivitas. Saya akhiri Ustaz ya, assalamualaikum. Ya, baiklah pendengar Perempat RRI Samarinda, itulah tadi ya tausiah bersama Ustadz Mahnun Usni S.I.Com, founder Sahabat Miskat Indonesia, seputar ayat-ayat tentang ayah dalam Al-Quran bagian kedua. Semoga tausiah pagi hari ini juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai ketemu lagi ya, Hikmah Pagi bersama Sahabat Miskat Indonesia setiap Senin, Kamis, dan Jumat. Saya Ranta mohon maaf kalau saya salah kata, tetap bersama kami Perempat RRI Samarinda.
2: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
1: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Keronden sana perempat RRI Samarinda suara budaya benua etam selamat hambat keronden sana hambat nih Mbok Ira hadir ngawani etam galanya di Samarinda hambat edisi hari ini hari Senin 3 Agustus 2026 ya dan keronden sana kali ini informasi itulah Kalimantan Timur perkiraan cuaca di M. Yamin terpantau cukup cerah aja keronden sana lalu lintasnya juga lancar aja yo. Ya selanjutnya keronden sana untuk informasi perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Timur dikutip itulah bmkg.go.id keronden sana. Untuk Kabupaten Kota di Kaltim, Pasir diperkirakan hari ini cerah, Kutai Kartanegara berawan, berawan. Kemudian Kutai Barat cerah, Kutai Timur berawan, Penajam Pasir Utara cerah, Makam Ulu berawan. Untuk Kota Samarinda dan Kota Balikpapan diperkirakan hari ini cerah, Kota Bontang berawan. Itulah informasi perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya keronden sana kita beralih ke informasi berikutnya dikutip tulerari.co.id Komunitas Jalan Sehat KJS Kalimantan Timur menyatakan siap berkolaborasi dengan RRI Samarinda dalam pelaksanaan RRI Fest 2026. Kolaborasi ini pun diharapkan kaum perluas ajakan kepada masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian tulah kehidupan sehari-hari. Kepala KJS Kaltim Haji Muhammad Nasir mengatakan komunitas ini dah terbentuk sejak 6 tahun lalu. KJS secara konsisten menggelar kegiatan olahraga untuk mengajak masyarakat menjaga kesehatan melalui aktivitas yang mudah dilakukan bersama. Menurutnya, KJS rutin menggelar kegiatan setiap minggu pagi di kawasan Gor Sempaja dan peserta mulai berkumpul sekitar pukul 6.30 WITA kemudian mengumpati senam bersama yang dimulai pukul 7 WITA. Ia juga mengatakan pelaksanaan RRI Fest pada 6 September 2026 yang bertepatan dengan hari Minggu membuka peluang besar untuk menggabungkan kegiatan RRI dengan agenda olahraga masyarakat. Meski konsep teknis masih akan dibahas bersama, KJS menyatakan terbuka untuk membangun kolaborasi dengan berbagai pihak. Masih ada informasi lainnya tulah Kalimantan Timur, Kendi yang berhadirkan tetap di Perempat RRI Samarinda.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: At Wilhelms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.
2: Wajah-wajah yang kehilangan harapan, anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kronden Sana Perempat RRI Samarinda. Ya, Kronden Sana, masih ada informasi lainnya dari Kalimantan Timur. Kali ini dikutip petula.rri.co.id. Jadi upaya mencegah penyalahgunaan narkotika tidak lagi hanya mengandalkan penyuluhan tul aparat penegak hukum. Badan Narkotika Nasional BNN Kota Samarinda Wayahni memperkuat strategi pencegahan melalui pendekatan teman sebaya dengan menyiapkan duta anti narkoba sebagai agen edukasi di kalangan remaja. Strategi ini menjadi salah sebuting fokus dalam grand final pemilihan duta anti narkoba Kota Samarinda 2026 yang diselenggarakan Minggu 2 Agustus 2026. Sebanyak 10 finalis mengumpati tahapan penilaian akhir dengan menyampaikan visi misi serta gagasan mereka mengenai upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di tengah generasi muda. Kepala BNN Kota Samarinda Kombes Pol Belni Warlansyah mengatakan, pembentukan duta anti narkoba adalah bagian tulak strategi penguatan program pencegahan melalui pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, perang melawan narkotika dicukup dilakukan melalui penindakan hukum semata, tapi juga membutuhkan edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Pendekatan berbasis edukator atau edukasi oleh teman sebaya dinilai semakin relevan di tengah perubahan pola komunikasi generasi muda. Remaja Wayahni lebih banyak memperoleh informasi melalui komunitas, media sosial, dan juga lingkungan pergaulan. Kondisi ini membuat keberadaan figur muda yang berempu pemahaman mengenai bahaya narkoba jadi penting sebagai jembatan antara program pemerintah dan juga masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pencegahan dia hanya diukur tulah banyak kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan, tapi juga tulah perubahan pengetahuan dan keberanian generasi muda untuk menolak ajakan menggunakan narkotika. Demikian kabar, demikian Kronden Sana untuk informasi di Samarinda Hambat. Nanti setelah ini Kronden Sana masih akan ada program-program acara berikutnya yang akan hadir ngawani Kronden Sana galanya ya. Kalau gitu tetap bersama kami Propat RRI Samarinda.
1: RRI Samarinda dalam esensi buku. The Secret adalah sebuah buku yang menggugah dan memotivasi. Ditulis oleh Rhonda Byrne, buku ini mengungkapkan satu konsep kuat yang menyiratkan bahwa pikiran kita memiliki kekuatan untuk membentuk realitas kita sendiri. Dengan bahasa yang sederhana namun mendalam, Byrne membawa pembaca dalam perjalanan menuju pemahaman mendalam tentang hukum tarik-menarik atau hukum daya tarik. Buku ini mengusung gagasan bahwa pikiran positif dan energi positif akan menarik hal-hal positif dalam kehidupan seseorang. Sementara, pikiran negatif akan menghasilkan hal-hal negatif. Rhonda Byrne mengajak pembaca untuk membuka pikiran mereka terhadap potensi yang luar biasa dari hukum alam ini dan bagaimana mereka dapat menggunakannya untuk mencapai apapun yang mereka inginkan dalam hidup. Salah satu kekuatan utama dari buku ini adalah cara Rhonda Byrne mempresentasikan konsep-konsep ini melalui cerita-cerita nyata dari berbagai individu yang berhasil menerapkan The Secret dalam hidup mereka. Dengan memberikan contoh kasus nyata, pembaca dapat melihat bagaimana hukum tarik-menarik bekerja dalam berbagai konteks kehidupan, termasuk karir, kesehatan, hubungan, dan kekayaan. Dalam buku ini juga menyoroti pentingnya rasa syukur dan apresiasi terhadap apa yang kita miliki saat ini. Kita diajak untuk fokus pada hal-hal positif dalam hidup dan bersyukur, bahkan sebelum mencapai tujuan akhir. Hal ini dianggap sebagai kunci untuk membuka pintu ke lebih banyak hal positif. Buku ini memiliki nilai yang luar biasa bagi mereka yang mencari motivasi dan panduan untuk mencapai tujuan hidup. The Secret mendorong pembaca untuk memandang hidup dengan perspektif yang lebih positif dan membuka pikiran terhadap potensi tak terbatas yang dimiliki oleh setiap individu. The Secret oleh Rhonda Byrne adalah sebuah buku yang menginspirasi dan memotivasi, memperkenalkan konsep yang kuat tentang kekuatan pikiran dan hukum tarik-menarik. Dengan cerita yang menginspirasi dan panduan praktis, Buku ini bisa menjadi alat yang kuat untuk membantu mencapai tujuan kita dalam hidup. Demikian esensi buku berjudul The Secret, karya Rhonda Burns dari RRI untuk Indonesia.

Gong Luang. Musik gamelan Gong Luang merupakan musik yang berasal dari daerah Bali. Instrumen utamanya adalah seperangkat gamelan. Gong Luang terdiri dari dua buah kata, yaitu gong dan luang. Kata gong mengacu pada nama alat musik itu sendiri, yaitu gong. Kata luang berarti ruang atau bidang untuk menyebutkan nama bidang atau motif ruang kosong yang akan diberi motif-motif ukuran dekorasi. Namun, pengertian gong luang yang dimaksud dalam deskripsi ini tidaklah dalam artinya yang simpang siur itu, bahwa yang dimaksud dengan gong luang secara umum adalah barungan gamelan yang terdiri dari 7 nada. Musik ini pada umumnya digunakan untuk mengiringi upacara kematian atau ngaben masyarakat Hindu di Bali.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ronden Sana Perempat RRI Samarinda. Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda Celni Pitasari mendorong pemerintah kota agar lebih serius mengelola sektor kebudayaan untuk meningkatkan PAD, dan hal ini pun disampaikan usai pembahasan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah. Menurutnya pengembangan budaya harus diawali dengan pemetaan menyeluruh terhadap potensi lokal, dan langkah ini penting agar program tidak hanya bersifat seremonial tapi juga berdampak ekonomi nyata. Celni juga menilai Samarinda memiliki kekayaan budaya yang beragam namun belum tergarap maksimal. Jika dikelola dengan baik, sektor ini pun dapat menjadi daya tarik wisata sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Ia juga menekankan sinergi antar instansi serta perlunya belajar dari daerah lain yang lebih maju. Ia berharap dukungan anggaran dan pengelolaan yang optimal dapat menjadikan sektor budaya sebagai pilar peningkatan PAD. Demikian kabar etam, tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: Kabar etam Perempat RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.

beragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa.
1: Papa, main yuk.
2: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Udah main HP-nya.
3: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kronden Sana Perompa Tereri Samarinda Dendang Mahakam hadir Kronden Sana Ngawanietam galanya ya. Ya, dan Kronden Sana tadi dah dibuka juga dengan Radio Benua Etam. Langsung aja kita sapa ya pendengar yang gabungan. Halo, selamat hambat, salam budaya.
1: Selamat hambat, salam budaya.
0: Iya.
1: Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, Bu Sul. Gimana?
1: Ramai, Bu. Bu Ira.
0: Iya, Kak.
1: Bu siapa namanya itu? Bu Mira siaran. Waduh.
0: Iya.
1: Kenapa lagi siaran kan?
0: Iya.
1: Di saya nyata, Bu yo.
0: Yo, silakan, Bu Sul.
1: Bu Sul. Misran, Bu Sul Ago. Tua Hamdan, manakah Tua Hamdan? Eh, tapi kemarin ada, Bu, eh. Sama cuman namanya apa namanya? WhatsApp tuh kayak itulah keadaannya, Bu.
0: Iya.
1: Ada Mbok Yuli Joya, Mbok Ajay Ahmad Riyadi, Bu Sujuar, Bu Susukur, Bu Su Abdurrahim Joya. Terus itu kan segalanya kali Mbok yo.
0: Iya.
1: Sehat. Ini panas berani Mbok. Lagunya nah Boy.
0: Apa itu?
1: Ada Sanggup Boy dari Emma Jena kan Mbok. Tentang lagu ini yang minta Mbok Beben yang ada di Gang Kutai M. Sengaji Mbok.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ya, sama-sama. Makasih ya.
1: Bu Ira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut nih, yang mau gabungan juga ya, yang lainnya. Halo, selamat hambat, salam budaya.
2: Salam budaya.
0: Iya.
2: Salam.
0: Iya, siap. Apa kabar?
2: Berbaik.
0: Gimana nih, Bu Sukutai, lagu apa?
2: Lagu ya. Boleh datang.
0: Apa?
2: Boleh datang.
0: Boleh datang. Boleh datang. Oke. Boleh datang ya?
2: Iya.
0: Sebentar dicarikan ya, enggak ketemu lagi.
2: Ada ya?
0: Belum ketemu nih lagunya. Yang lain apa nih?
2: Lainnya. Lainnya ya. Banyak apa?
0: Apa?
2: Banjar.
0: Apa? Galuh Banjar.
2: Galuh Banjar.
0: Ya, salam siapa ini?
2: Salam buat Pesan. Aku.
0: Ya.
2: Sampeng. Haji Masan.
0: Mana?
2: Ini wilayah.
0: Yo, siap. Makasih ya.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Sukutai ya. Yang Mbak datang belum ketemu nih lagunya ya. Mungkin ada salah ketik atau judulnya mungkin ya salah atau enggak mungkin enggak ketemu lemarinya di mana nih tahu juga yo. Halo, yang mau gabungan. Halo, halo.
3: Halo, selamat pagi.
0: Apa ya. Selamat, selamat hambat, salam budaya.
3: Salam budaya, buat Mbak siapa nih?
0: Iya. Ini Mbak Ira, ini siapa Mbak Ira, nih?
3: Selamat pagi lah, orang Kalimantan juga.
0: Siap. Ya, lagu apa ini hambat nih, Bu Sul?
3: Lagu Kalimantan Tengah aja kalau ada yang enak denger ya, apa ya?
0: Lagu Kalimantan Tengah. Oke, ini ada lagu Kalimantan Tengah tuh judulnya ada Ayo Barami, ada.
3: Ayo Barami aja, Ayo Barami aja.
0: Oke, siapa? Sapanya siapa ini?
3: Sapanya buat pendengar Rompa Samarinda aja kayak semuanya ya.
0: Iya.
3: Buat Bu Ira juga ya.
0: Iya. Yuk.
3: Apalagi yuk.
0: Sudah itu maha yo.
3: Ada ngopi ya Mbak Ira nih?
0: Nah, lagi ndik ngopi hari ini, Bu Sul.
3: Kenapa?
0: Ndik libur dulu.
3: Kenapa? Berarti minum teh udah ya? Belum juga?
0: Ndik juga, libur juga.
3: Waduh, terus gimana kita nih bagi-bagi belum ada sanonya?
0: Aman belum aja, banyak ini. Masih kandungan cairan dalam tubuh Mbak Ira, kuat masih nih.
3: Berarti lama, ala gemuk orang alamak ya?
0: Lamak banar. Siap.
3: Ajak Mbak Ira ya.
0: Yuk.
3: Itu aja Mbak Ira, penting ketemu Mbak Ira pagi-pagi udah bahagia sekali gitu ya.
0: Iya.
3: Mbak Ira yang
0: okay
3: yang
0: apa
3: kita orang banjar tuh yang bungas ya. aja Mbak Rama.
0: Iya, siap.
3: Dengan semuanya aja ya, Rama sama Rinda.
0: Iya.
3: Banyak rezekinya gitu ya. Ya Mbak Ira, makasih banyak ya. Selamat pagi.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu Soedo. Halo, selamat hambat. Salam budaya.
4: Budaya kan salam. Asam kenal mata pati Mbak Ira.
0: Iya. Waalaikumsalam juga Mbok. Gimana ini? Sempat apa? Sempat ke rumah? Apa?
4: Sempat nggak lagunya
0: apa lagunya?
4: Kalau ada masih pakai pora dia.
0: Masih pakai pora, oke siap.
4: Salam sebelumnya ya Mbok ya.
0: Yohi.
4: Bisa selamat tadi. Bus Bus Abdul Rahim, Bus Jani, Bus Siapa Koko, Barandi.
0: Yo.
4: Mbok yang begini, Mbok Ilas, Alhamdulillah. Mbok Nana,
0: ya.
4: Sebenarnya Mbok Ilangnya sama petugas.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam ya. Kemudian ini ada juga di WhatsApp Mbok Mudrika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbok budayakan salam. Cuacanya cerah. Salamnya buat Bu Abdurrahim, Bu Suis, Bu Serinjani, Bu Su Serundeng, Bu Sukutai, Mbok Yuli, Mbok Nana. Lagunya apa nih? Pandangan Pertama kalau sempat ya Mbok Ira. Oke, siap. Terima kasih ya untuk Mbok Mudrika yang ada di Seriana. Tadi tunggu aja lagunya. Kita ketemu dulu sama Kada Sanggup Bertahan.

0: diapain?
1: Ih, aku lagi denger perompat RRI.
0: Oh iya, emang iya. Bisa? Lewat
1: bisa
0: HP?
1: Dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di Palm Live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
4: Kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
5: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
4: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
5: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
4: Lalu apa urusannya dengan saya?
5: Hei, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
4: Hei, begitu kah?
5: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
4: Oi, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
5: Nah, itu kau pintar.
6: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
7: Perompak RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: di Dendang Mahakam ya. Kita terima lagi telepon yang dah gabungan. Halo. Iya, boleh coba kembali ya. Dan untuk Randen sana juga ya, mau tamat di tuh kebersamaannya di Miamen cerah benih ya. Ya, halo. Boleh coba kembali ya. Ini dah ada yang gabungan juga di WhatsApp. Iya, halo.
1: Halo. Halo, assalamualaikum. Salam budaya, Mbok Ira.
0: Iya, waalaikumsalam. Budayakan salam. Apa kabar kita, Mbok?
1: Baik aja di sini, harinya cerah, Mbok.
0: Alhamdulillah. Siap.
1: Oh, empat, aku putarkan lagu Marista, Mbok. Lawas itu, Mbok.
0: Marista. Oke, siap.
1: Salam-salam, Mbok ya.
0: Marista ini yang mana? Mbok.
1: Yang asli aja, Mbok.
0: Enggak, ada yang nyanyi Acil Rahma, ada Tommy, ada Ita, ada Hazir. Yang mana nih?
1: Anu Acil Rahma aja, Mbok.
0: Acil Rahma lah, tetanggaan tepinanya.
1: Iya. Aku salam-salam dulu, Mbok ya.
0: Iya.
1: Buat Yulis mungkin selalu buat Agi Gunung. Amun turun gunung hati-hati ya, tongkatnya jangan lupa ya Agi Gunung. Buat Mbok Sanawiyah, Mbok Mudrika, buat Busu Misron, Busu Ago juga, buat Busu Kutai, Busu Sarondeng, buat segala-galanya aja, Mbok.
0: Oke,
1: buat
0: siap.
1: Buat Mbok Ira, pulang hati-hati, Mbok ya.
0: Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya, kita terima. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kabar kita nih, Busu?
2: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Gimana? Apa ham nih cuaca di situ, cerah aja kah?
2: Cerah cuaca di Batu pada pagi hari ini di saat ini, Mbak Ira.
0: Oke. Iya, lagu apa kalau sempat diputarin ya, Busu?
2: Kalau sempat ya. Bahu Rumah.
0: Oke, okay. Bahu Rumah ya.
2: Tadinya ya. Keluarkan zakatnya.
0: Iya, sapanya siapa?
2: Sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda. Antara lain ya ada Busu Iis, Busu Seiful Koko, Busu Hari, Busu Mamat, Busu Rinjani. Kemudian Bonya, Bo Sanawiya, Bo Modrika, Bu Yuli, Bu Reni, Bu Titin, Nailas, kemudian Bu Nana, Bu Eka, dan semua teman-teman pendengar dari Samarinda, dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan, Bu Ira.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Bu Abdurrahim ya. Selanjutnya kita baca di WhatsApp, di Facebook ya. Ada Ismail, Dendang Mahakam, Mail di Karangasem. Ya, gimana kabarnya nih Mail ya? Lawas benen di ada taman nih. Yo, lagunya 6 bulan, beranya metugas TKB aja. Laman digabungan di Perompat Samarinda Merdeka katanya ya. Merdeka juga. Ya, makasih ya Busu Mail yang ada di Karangasem ya. Dan untuk Ronden sana yang mau gabungan juga masih ditunggu kebersamaannya ya, ngawani Mbok Ira juga pastinya ya. Dan lanjut kita terima telepon. Halo, selamat. Oke, pegat, boleh coba kembali ya. Siap, lanjut. Halo.
3: Halo.
0: Iya, apa kabar ini?
3: Baik.
0: Gimana Ari? Apa ham lagunya Ari kalau sempat diputarkan ya Ari?
3: Ya, lagu Banjar.
0: Lagu Banjar apa itu?
3: Ading Manis.
0: Ading Manis. Oke. Okay. Siapa mau disapa?
3: Salam yang berpesan yang nyantai. Mbak Ironi mau dipesan waktu
0: itu. Oke, okay. Itu mah. Makasih ya.
3: Ya.
0: Oke, okay. Ari di Juanda. Lagunya tadi apa sampai lupa. Ya udahlah, kita ketemu dulu sama lagu Ayo Barami sama Nasi Bakipur.

0: seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu yang apa sih, masa berkepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, CMA nih.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.
3: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Trenden sana masih di perempat RRI Samarinda. Kita baca yang sudah gabungan di WhatsApp. Ada Bu Suhamza di, Yusuf di Jambi. Assalamualaikum, selamat pagi, salam budaya, budayakan salam. Bu Ira mau lagu Karindangan. Salam untuk semua fans perempat Samarinda tanpa terkecuali ya. Selamat pagi, sehat selalu bersama keluarga ya. Oke, terima kasih untuk Bu Suhamza yang juga sudah gabungan ya di Facebook, di WA perempat RRI Samarinda. Ya, dan kerondensana sana Kendia juga nanti di Halo Benueta Bu Ira akan ngajak kerondensana sana Bekesahan juga pastinya. Yang pasti rekan-rekan aja lah temanya di usia yang berat ya, karena jalani hidup ini dah berat ya kerondensana sana.

0: jadi perlu lagi membahas yang berat-berat gitu ya. Ya baiklah kerandan sana ya, lagu-lagunya juga masih banyak nih yang mau diputarkan. Kita terima lagi telepon ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Iya siapa, kabar kita Busu?
1: Banyak baik Mbak Ira.
0: Alhamdulillah, cerahkan situ.
1: Cerah hatinya Busu Misra.
0: Oh mantap lah Montegak tuh.
1: Maaf Mbak Ira, lagunya iya. Masih sempat dong Mbak Ira.
0: Lagunya ini sempat nih Bapak ya.
1: Kayak gitu aku aja yang nyanyi sudah.
0: Di usah juga.
1: Salamnya buat Busu Agam Semamat.
0: Iya.
1: Buat Busu Ketan.
0: Buat siapa lagi? Halo, halo, Busu. Halo. Ya.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Busu Misran, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Oh, Busu Agam bisa nelpon sendiri lah.
2: Oh ya.
0: Iya biar enggak over over kapasitas.
1: Bukan Busu Mamat lagi nanti tuh.
0: Jadi bukannya Busu Mamat Maha, tapi memang formatnya seperti itu, Busu.
1: Itu Mbak Nana lagi tuh protes untuk Busu Mian kawasan Bapak Ini terima kasih Mbak Ida.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik ya. Jadi sebenarnya bukan Busu Mamat yang marah ya, kerandian sana nih Mbak Ira klarifikasi ya. Jadi kalau misalkan telepon ya, itu satu penelpon satu orang gitu ya, karena memang formatnya seperti itu gitu untuk gabungan, karena yang lainnya juga kan berusaha untuk gabungan. Jadi bisa satu penelpon tuh banyak yang ngomong gitu ya. Kalau gitu formatnya malah nanti jatuhnya satu orang nelpon bisa 10 orang yang ngomong ya kan. Nah, kasihan yang lainnya mau gabungan gitu ya. Jadi bukan karena ada yang marah atau ada yang nasihati atau ada yang ngasih tahu ya ke ronden sana. Ini biar kenyamanan kita bersama juga ya, mau tamam itu yo, ya mau gabungan ya. Jadi nyaman gitu ya. Oke deh kerandian sana ya. Dah dia ada lagi yang dibahas ya, masalah telepon-teleponan ya. Kerandian sana dah Mbak Ira klarifikasi. Oh tegak tuh ternyata yo Mbak Ira. Iya tegak tuh memang. Tulak dulu malah yo. Tulak-tulak bahari malah tegak itu ya. Mungkin kalau yang pendengarnya dah lawas-lawas sebenarnya udah tahu benar gitu ya. Oke deh kerandian sana, lagu yang mau diputarkan ya. Ini ada beberapa lagu, yaitu Pandangan Pertama dan Jua Marista. Untuk lagu-lagu lainnya yang disempat diputar Jua mohon maaf ya, karena keterbatasan waktu kita juga. Nanti setelah ini kerondian sana, nah baru kita bekesahan tuh. Namun bekesahan nyaman tuh, mau lawas-lawas tapi juga jangan juga sampai 1 jam bekesah ya, ataupun 20 menit ya, bosan juga dia orang dengar ya. Oke deh kalau gitu kerondian sana tetap di Perempat, dan sekali lagi makasih yang sudah gabungan dan juga monitor ya.

0: Kasihku Ayadi. Kau yang kukenal adalah gadis yang sombong.
1: Mama, saya dikuburkan di tiga
2: serentak. Karena yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama ini.
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
5: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
6: Ini ya, Mbak.
5: Terima kasih, Pak. Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
6: Ibu bisa disangka.
5: Ya, tapi kan banyak yang disalahgunakan.
6: Gak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.

0: 04 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara terus mengembangkan ekonomi kreatif sebagai bagian dari transformasi ekonomi daerah, dan langkah ini dilakukan agar ke depan Kukar tidak lagi bergantung pada sektor penggalian dan juga pertambangan. Selain pariwisata, sejumlah sektor lain juga didorong seperti pertanian, perikanan, hingga hilirisasi. Ekonomi kreatif dengan 17 subsektor dinilai memiliki keterkaitan erat dengan pengembangan pariwisata. Subsektor yang menonjol di Kukar antara lain kuliner, kria, dan seni pertunjukan. Sementara itu, subsektor seperti perfilman, animasi, musik, dan juga fotografi dinilai memiliki potensi